0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dollar, Pak.
5: Sing Dollar. Itu ya. Saksi memang,
7: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
8: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
9: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
8: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
9: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
8: Saudara berikan?
9: 10 ribu, Pak.
8: 10 ribu SGD lagi?
9: Bukan,
8: USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi. inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
10: Wamendak Diyaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
13: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
17: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta

0: Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
1: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, H-1 atau H-2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
0: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
2: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
0: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
6: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
7: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif.

Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada

0: kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: The comprehensive strategic partnership that we have.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
4: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif Kiev tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
3: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
6: Under the leadership of President Promoto,
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Dengar, kita masih menemani Anda di kebersamaan untuk pagi ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Lanjut pendengar kebersamaan kita, kami hadirkan untuk Anda dalam program Kita Opini Publik. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi. Tetap bersama Pro 196,4 FM.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali dalam program Kita Opini Publik pagi ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Saya Reta Kurniawan menemani Anda hingga pukul 8 ya, di sesi pertama kita. Karena nantinya pukul 8 hingga pukul 8.30 kita ada siaran tunda LKBN Antara, dan kita akan lanjutkan sesi opini publik selepas siaran tunda LKBN Antara di pukul 8.30 hingga pukul 9, dan nantinya juga kita akan lanjutkan dalam program kita Halo RRI. Seperti biasanya pendengar, di program Kita Opini Publik kita mengajak Anda untuk gabung bersama kami 94301 di 0811-717-9111. Dan tentunya bahasan kita masih berkaitan juga dengan Piala Dunia sudah memasuki semifinal. Semifinal antara Prancis dan Spanyol ya. Prancis harus mundur karena Spanyol akan masuk ke babak final. Dan kita tunggu siapa nantinya akan melawan Spanyol, apakah Inggris ataukah Argentina. Jadi jangan lewatkan pertandingannya hari ini ya, pukul 2 besok, maksudnya pukul 2 dini hari, hari Kamis di 16 Juli 2026. Nah, kita masih berbicara terkait Piala Dunia, karena kita juga konsen ya menghadirkan siaran langsungnya untuk beberapa pertandingan Piala Dunia. Dan untuk besok juga kita akan menyiarkan secara langsung juga pendengar untuk semifinal antara Inggris dan juga Argentina. Kemudian pendengar, informasi lain juga yang menjadi bahasan kita, kita tahu saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, walaupun informasi yang saya baca gitu untuk puncaknya di bulan Agustus nanti ya. Dan El Nino ini atau panas ini akan berlanjut hingga awal tahun 2027, seperti itu informasinya. Dan beberapa yang jadi catatan juga pendengar ya, dengan musim kemarau ini yang menjadi salah satu akibatnya ya, selain kita tahu karhutlah juga harus diwaspadai, adalah potensi wabah ISPA ya. Dan ini juga karena memang polusi udara yang memburuk ya, hingga mengakibatkan kasus ISPA menjadi meningkat. Dan bagaimana untuk di Bangka Belitung sendiri atau mungkin di daerah Anda sendiri ya, batuk, pilek ya, iya, atau infeksi saluran pernapasan akut itu juga saat ini mulai melanda. Salah satunya yang mulai mewabah terkait ISPA ini yaitu di Kabupaten Tangerang pendengar, di mana informasinya untuk kenaikan ISPA di Kabupaten Tangerang, kalau informasi yang kami baca begitu, itu mencapai sekitar 20% ya peningkatan kasusnya. Nah, ini ya, mungkin ada baiknya juga ya tetap ya menggunakan masker untuk yang akan melakukan perjalanan atau mungkin berkendara ya. Nah, itu penting sekali di musim-musim sekarang ini. Batuk, pilek ya, infeksi saluran pernapasan, apalagi mungkin yang ada penyakit bawaan, ini juga harus waspada juga ya. Ya harus antisipasi sejak dini, kayaknya itu penting banget ya pendengar ya. Nah, itu beberapa yang kita bahas juga untuk hari ini pendengar di program kita Opini Publik ya, di edisi hari ini, di edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 8 untuk sesi pertama, dan kita akan lanjutkan di sesi kedua kita di pukul 8.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ya pastinya masih banyak informasi-informasi kami akan hadirkan untuk Anda bersama kami di hari ini ya, di cuaca yang memang panas sekali. Ya mungkin gak hanya di Bangka Belitung ya, tapi mungkin di daerah Anda juga panas ya. Pagi ini sudah cukup panas, terutama di wilayah Kota Sungai Lidan dan sekitarnya. Pendengar, Jadi buat yang aktivitas di luar ruangan juga ini mungkin harus perbanyak apa konsumsi air putih begitu ya. Ini penting sekali. Baik, kita coba ke penelpon kita yang ingin gabung bersama saya pagi ini, ada Pak Engkus. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Mbak, apa kabar?
0: Kabar baik, pagi. Pak Angkus ya. Baik, gimana Pak Angkus? Lalu. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Apa materinya, bahasannya hari ini Mbak?
0: Kita masih bahas bola dan juga dampak dari cuaca kemarau ISPA. Kayaknya sudah mulai ya, jadi hati-hati. Mungkin debit air juga udah semakin berkurang begitu ya Pak Angkus ya?
2: Iya, iya.
0: Nah, silakan Pak Angkus.
2: Mungkin saya ini mau yang lain gitu Mbak, di luar
0: iya.
2: Materi.
0: Boleh, silakan
2: tentang apa? Masalah pajak ini Mbak, aduh sedih juga ini rupanya. Pajak sekarang naik gitu.
0: Pajak apa yang naik Bapak?
2: Pajak kendaraan bermotor itu roda 2 udah naik 100.000, yang kendaraan roda 4 udah 200.000, sedih juga. Ya, mungkin pajak bumi dan bangunnya juga naik gitu. Seolah-olah kita diperas oleh negara pajak ini untuk penyelenggaraan. Cobalah... Karena saya melihat itu di berita-berita tuh banyak itu yang hasil dari sitaan koruptor itu berpuluh triliun, beratus triliun, mungkin ribu triliun. Coba itu saja yang digunakan untuk penyelenggaraan negara itu. Jangan dari pajak rakyat lah, kasihan ya. Sekarang sudah makin sulit hidup ini. Percayalah, rakyat itu sebetulnya menjerit sebetulnya. Mereka ini banyak yang gak peduli tuh. Ah, saya gak mau bayar pajak lagi lah, biar aja, banyak yang cerita kayak gitu. Itu kan sedih. Seolah mereka akhirnya tidak rasa punya rasa memiliki negara ini. Cobalah negara itu turun tangan dengan apa nih, dengan meringankan beban rakyat gitu. Jadi uang-uang kayak gitu tuh gunakanlah untuk penyelenggaraan negara, jangan dari pajak. Ringankan hidup rakyat itu. Ini saya gitu, karena pajak-pajak makin tinggi, sedangkan duit sitaan dari para koruptor banyak, nggak tahu rimbanya kemana. Coba gunakan. Malah kalau bisa ya kan rakyat ini kan hanya mencari hidup untuk makan itu kan. Mau jangan dibebankan ke mereka. Coba yang para pengusaha yang cari, bukan cari hidup, cari untung mereka. Mereka yang bebankan pajak oleh negara. Biar gimana ya rasanya. Semakin makmur kita nih, terasa betul gitu. Kalau ini kan tidak, makin sengsara rasanya. Jadi tolong penyelenggara negara, pikirkanlah rakyat kita nih yang semakin hidup susah. Mana lagi ditambah kekeringan kayak gini.
0: Iya.
2: Mana, aduh serba sulit semuanya. Jadi tolonglah, hadirlah negara untuk rakyatnya. Minimalnya kayak gitu, ngurang-ngurang. Coba aja Mbak, lihat itu. Kita mau ngidupin motor aja, antri bahan bakarnya setengah mati itu
0: bener.
2: Sekarang.
0: Ini
2: iya, itu kan makin sulit kita nih. Belum nyari penghidupan untuk makan, sarana juga kayak gitu, aduh. Miris rasanya kita sebagai rakyat ini, rakyat kecil nih.
0: Jadi kalau di Pangkus ya? Kalau di Pangkal Pinang juga ini antrian SPBU di BBM juga cukup panjang berarti ya, sama ya.
2: Rasanya di mana-mana rasanya, Mbak.
0: Untuk dibaca belitung ya.
2: Makanya saya berani ngomong karena kelihat mata gitu, Mbak. Alangkah susahnya hidup sekarang. Semakin terasa betul gitu.
0: Iya,
2: itu aja. Benar. Yang MBG pun macam itu, mohon maaf ini. Kayaknya sasarannya banyak anak-anak juga di sekolah-sekolah itu yang rasanya gak cocok dengan masakan itu. Banyak yang mubajir. Banyak yang mubajir tuh, yang gak mau makan, dibuang-buang, dikasih sama ayam. Coba saja berikan dengan orang tuanya gitu, biar lebih asik. Memang susah sih mengontrolnya kalau dengan cara berikan ke orang tua. Tapi kan dengan MBG malah memberi peluang untuk orang-orang korupsi itu semakin merajalela itu.
0: Baik.
2: Terbukti itu kemarin. Pentolan-pentolannya pun seperti itu. Mohon maaf ini. Karena saya ngomong dengan kenyataan aja, Mbak. Karena udah gimana ya sebagai rakyat nih. Sedih sekali gitu. Dihimpit kehidupan yang susah luar biasa ini.
0: Baik.
2: Itu saja, Mbak. Aku mengeluarkan undang-undang sebagai masyarakat kecil.
0: Okay.
2: Mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disinggung tentang pajak juga ya. Tapi kalau yang saya baca di sini katanya, mana nih informasinya? Tidak ada kenaikan tarif dasar persentase pajak kendaraan bermotor PKB di tahun 2026. Namun di beberapa daerah, tagihan pajak yang dibayarkan terasa lebih tinggi karena berakhirnya masa diskon atau insentif pajak tahun sebelumnya serta mulai berlakunya absen PKB. Absen PKB ini tambahan pajak sebesar 66% dari pokok pajak yang disetor langsung ke pemerintah kabupaten kota. Itu informasinya ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Reta.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
3: Lagi gundah.
0: Oke, Prancis kalah, alhamdulillah. Aduh ya Allah, iya.
3: Lihat ke belakang. Spanyol itu selalu menang kalau lawan Prancis. Ketika empat besar di Piala Dunia 2010 juga empat besarnya kalah, tuh kan?
0: Iya.
3: Sekarang Argentina melawan Inggris. Kalau kita menengok ke belakang, Inggris waktu kalah karena waktu Maradona memasukkan oleh tangannya sendiri, dibilang tangan Tuhan, tuh kan? Sekarang ketemu lagi, akhirnya kalah 2-1 waktu itu. Makanya sekarang dikaitkan waktu Inggris melawan Inggris itu dikaitkan dengan Malvinas. Malvinas kalah kan Argentina, seperti itu. Kayaknya bola. Itulah, tapi berbicara masalah yang barusan, Bapak siapa ya?
0: Bangkus.
3: Ya, barusan beginilah. Memang sekarang lagi penuh dengan permasalahan kan warga masyarakat, terutama ini masalah harga-harga semakin melambung tinggi kan, seperti itu. Terutama kan harga bawang sekarang, harga bawang, harga bahan pokok sekarang. Nah sekarang kan begini, pemerintah hanya omdo-omdo doang kan, nggak menggerakkan masyarakat. Seperti dia nanya. Nah tadi mengatakan bahwa memang salah satunya salah adalah mendukung pemerintah sekarang. Tapi kebijakan memang tidak dukung semua. Salah satu barusan sependapat dengan Bapak yang barusan. Sekarang masalah MBG itu adalah gimana, saya termasuk tidak mendukung masalah MBG itu aja, terbuka aja,
0: yeah.
3: Karena banyak yang mubazir, banyak penyelewengan.
0: Tapi kalau di Bandung Timur untuk BBM antriannya gimana ini? Kalau di sini kan cukup panjang ya antriannya untuk BBM, ya, cukup
3: BBM
0: sulit di sini.
3: Ini kan tidak terlalu seperti daerah-daerah yang lain.
0: Oh, ya. Masih aman ya berarti ya?
3: Ya masih dalam, walaupun aman 100% pun tidak, seperti itu. Cuman tidak terlalu seperti daerah-daerah. Saya juga berita di daerah Sumatera Utara sampai ngantri.
0: Iya, di sini juga
3: kurang
0: eceran juga nggak ada jualnya di sini. Sampai ya, Pertamax juga 18.000 di eceran kita
3: iya,
0: jualnya.
3: Makanya begini Mbak Reta, kenapa sekarang yang non subsidi yang subsidi tidak dinaikkan, dinaikkan yang bersih tidak, itu permainan juga. Kenapa yang subsidi sengaja dikurangin? Justru supaya masyarakat mengalihkan beli BBM kepada yang non subsidi. Justru itu permainan juga, makanya langka itu kan, supaya beralih ke yang non subsidi. Itu permainan juga kan, seperti itu. Siapa yang mau dekat dengan para penik, para pengu kebijakan, walaupun masyarakat sekarang lagi kelabakan, maksudnya tidak ditanggap, tidak udah jadi penguasa semua, tersah gue lo kan gitu.
0: Baik.
3: Seperti di antara, jadi tidak didengar. Tetapi untuk di Jawa Barat pada umumnya ada juga, cuman tidak seperti ada daerah-daerah yang lain.
0: Baik.
3: Seperti itu ya. Aduh kasihan. Jadi itu sungguh permainan benar. Permainan juga permainan yang bersubsidi sengaja dinaikkan, yang jadi langka, yang non subsidi.
0: Yeah.
3: Supaya beralih ke sana. Permainan lah, segala sesuatu juga.
0: Okay.
3: Makanya di sini Mbak Reta, saya benar punya wakil dari daerah Sarawak, sudah tidak percaya lagi terhadap anggota DPR yang mau berkira. Kenapa demikian? Hanya memberikan kelompok dan partainya itu sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Dari rakyat seperti itu kan.
0: Siap.
3: Seperti begini, salah satu di keputusan sekarang dipertahankan, seperti MBG kan DPR terutama di Gerindra kan dipertahankan, sedangkan MBG itu penuh dengan permasalahan, penuh tadi kata Bapak tadi, tidak kadang-kadang tidak selera, tidak dibuang kadang, memang
0: betul
3: kenyataan saya di sini ada pura MBG di sini ya. Jadi anak-anak kadang anak-anak apa bersih labil kan, gedung keracunan, tidak selera, dibawa ke rumah, cuma dimakan, dikasihin ke ayam.
0: Mubazir
3: tuh, MBG itu seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Matirwan sudah bersama kita ya pagi ini. Ada telepon kembali di WA kita. Halo, Pintu Publik, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Baik, pagi dengan siapa Bapak?
4: Dengan Pak Haji Erham.
0: Oh, Pak Haji Erham, baik. Apa kabar Pak Haji?
4: Baik, pagi.
0: Baik. Reta. Ya, silakan Pak Haji.
4: Dengan Pak Haji Erham, Mbak Reta.
0: Ya, boleh. Silakan Pak Haji.
4: Ya. Baik, Mbak Reta. Masalah sedikit BBM ya.
0: Boleh, silakan.
4: Kebetulan di kita kebetulan lagi di Belitung ini Mbak Reta, sangat sulit sekali BBM-nya nih Mbak Reta. Untuk Pertalite di seputaran Belitung sama sekali tidak ada jualnya di tingkat eceran Mbak Reta. Pertama juga sama dengan kondisi yang di Belitung cukup sulit. Per liternya kena 18.500 ini Mbak Reta. Wah. Itu juga sangat sulit untuk didapatkan di Kabupaten Belitung ini Mbak Reta.
0: Iya,
4: ini mungkin sedikit berita yang kami sampaikan dari Kabupaten Belitung ini Mbak Reta.
0: Iya, oke. Kayaknya kejadiannya sama, situasinya sama dengan kita di sini,
4: sama,
0: Bapak.
4: Antriannya luar biasa.
0: Luar biasa antriannya, benar.
4: Sampai 2 km di Belitung Mbak Reta.
0: Oke, baik. Kayaknya masalahnya sampai Pulau Bangka, Pulau Belitung gitu ya, BBM ya.
4: Makasih Mbak Reta ya.
0: Selamat ya, baik.
4: Bertugas, semoga sehat dan mudah-mudahan pemerintah cepat cari solusi sehingga antri bisa teratasi segera ini Mbak Reta.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak buat Pak Haji Erham. Kayaknya permasalahannya sama Pulau Bangka, Pulau Belitung ya, BBM masih menjadi permasalahan. Untuk Pertalite itu di eceran memang gak ada sama sekali jualnya. Yang ada jualnya itu adalah Pertamax. Itu juga di harga Rp18.000 yang saya beli kemarin terakhir ya, Rp18.000. Kalau gak tahu ya, di Belitung Rp18.500 begitu ya Pak Haji Erham ya. Nah, ini permasalahannya yang saat ini terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Dan terkait hal itu juga pendengar ya, jadi reporter kami juga sudah melakukan audiensi lah gitu ya, bersama DPRD, bersama Pertamina Patraniaga. Dan ada informasi dari Pertamina Patraniaga itu mensinyalir katanya bahwa antrian bahan bakar minyak di SPBU itu dipicu oleh pengisian ulang hingga penggunaan nomor polisi palsu. Nah, seperti apa informasinya, kita dengarkan pendengar informasinya ya, bersama reporter kami Debi Nirwandi berikut ini. Dan tentunya ini mungkin jawabannya, sedikit jawaban dari pihak Pertamina Patraniaga.
5: Di terminal kita itu sebenarnya sampai 7 hari ke depan itu ampuh, jadi tidak ada masalah.
6: Pertamina Patraniaga area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang penggunaan QR code yang sama ganda hingga penggunaan nomor polisi atau nopol palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini. Hal itu disampaikan oleh Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Bangka Belitung, Satrio Wibowo Wicaksono, saat audiensi dengan DPRD Bangka Belitung Selasa kemarin. Wicaksono mengatakan stok BBM untuk masyarakat bubble cukup asalkan masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebihan, karena berdasarkan monitor di lapangan memang banyak kendaraan yang melakukan pembelian berulang termasuk para pengecer.
5: BBM di terminal kita itu sebenarnya sampai 7 hari ke depan itu ampuh, jadi tidak ada masalah dalam penyalurannya. Cuman kami mengimbau masyarakat supaya tidak perlu pembelian berlebihan gitu. Karena yang kita monitor di lapangan itu memang banyak kendaraan-kendaraan yang berulang pembeliannya, termasuk pengerit dan lain-lain.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengaku sudah turun langsung memantau kondisi di lapangan sekaligus melakukan komunikasi dengan pimpinan Pertamina di wilayah setempat. Ia menjelaskan berdasarkan pemantauan di lapangan, warga terpaksa menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar tersebut.
7: Saya tadi sudah mengecek langsung ke lapangan, bahkan saya langsung video call dengan Bapak JM Pertamina Bangka Belitung tentang kondisi antrian daripada BBM yang ada di Pulau Bangka. Dan saya juga dari kemarin sampai malam, sampai detik ini, aspirasi banyak masuk, rata-rata menanyakan bagaimana tentang BBM kita yang kondisinya saat ini sangat susah.
6: Lebih lanjut, Didit mengakui kesulitan mendapatkan BBM sudah dirasakan di berbagai sektor, mulai dari pelaku UMKM, pekerja ojek, hingga pelajar. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Satu. Nah, jadi itu ya pendengarnya jawabannya dari permasalahan BBM yang saat ini melanda Kepulauan Bangka Belitung. Sudah ada audiensi dari DPRD Provinsi Bangka Belitung dengan Pertamina Patraniaga langsung bersama Pak Satrenugroho Wicaksono-nya yang mengatakan ada tiga alasan begitu yang menjadi penyebabnya, yaitu ada pengisian berulang, kemudian juga penggunaan QR ganda dan juga penggunaan nopol palsu ya. Nah, ini ya yang disinyalir oleh Pertamina Patra Niaga pendengar. Nah, Anda sudah mendengar sendiri jawabannya dari DPRD. Kita juga langsung melakukan audiensi menyampaikan ke pihak Pertamina Patra Niaga gitu terkait hal itu. Semoga masalah ini cepat berlalu ya, karena mungkin hal ini kan gak hanya sekali tapi udah berulang terjadi ya. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi, tapi waktu itu Pertalite-nya dari 12.000 di eceran naiknya menjadi 13.000. Kalau sekarang mungkin udah 15.000-an ya, tapi enggak ada barangnya gitu. Yang adanya Pertamax yang banyak dijual eceran. Itu juga enggak banyak, enggak semua tempat ada ya pendengar ya. Antriannya memang masih cukup panjang untuk BBM di Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih, ini ada Opa Jerham tadi ya, yang kembali menyampaikan katanya BBM sangat sulit beli itu, eceran aja kosong Pertalite. Pertamax juga sangat sulit ecerannya, Rp18.500 per liter, sangat sulit kita dapatkan. Iya, gak apa-apa harganya mahal kalau saat ini gitu ya, daripada gak jalan, gak bisa kerja ya Pak ya. Ada Bang Dian di Riding Panjang, katanya pajak naik karena gaji guru mau naik. Kan guru mau naik gaji, jadi buat guru juga. Oh gitu ya, beneran guru dan pegawai juga dapat MBG kok, pegawai pemerintah aja ngeluh sama pemerintah padahal dapat duit dari pemerintah. Kalau itu alasannya, yang salah pegawai POM, jangan Pertalite yang dikurang, kan ada pengawas, oknum aparat juga ada kadang di POM itu. Apa fungsi mereka? Oh gitu ya. Nah, terkait hal itu juga ya, kalau di Pangkal Pinang informasinya juga dari berita daerah kita, dari reporter kita juga yang mengatakan bahwa memang polisi juga melakukan pengamanan gitu ya, saking panjangnya antrian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pangkal Pinang. Jadi turun tangan juga akhirnya begitu ya pendengar ya. Nah, itu untuk masalah BBM di Kepulauan Bangka Belitung yang sudah kita sampaikan untuk Anda. Sudah ada jawaban dari Pertamina Patra Niaga langsung melalui reporter kami Debi Nirwandi ya di pagi hari ini. Dan Anda juga masih boleh ingin gabung sama kita. Nanti sesi keduanya saya akan lanjutkan ya setelah program kita siaran tunda LKBN antara pendengar. Dan buat Anda ingin gabung nanti boleh melalui 94301-nya di pukul 8.30 kita akan lanjutkan kembali dalam program kita Opini Publik. Tetap bersama kami. Dan sebelum saya akhiri di sesi pertama, saya sampaikan juga untuk Anda ya, karena kita bahasnya juga tadi kan terkait cuaca ekstrim, cuaca kemarau yang dampaknya udah mulai dirasakan ISPA, kemudian debit airnya sudah semakin berkurang ya. Nah, ini kalau dari BMKG kita terima ada pantauan hotspot Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi 14 Juli kemarin ya. Jadi di update-nya di pukul 00 hingga pukul 23. Jadi titik hotspotnya sudah ada berapa? Sudah ada 60 titik hotspot panas pendengar di Kepulauan Bangka Belitung ya. Wow, kalau datanya banyak sekali ini ya. Di antaranya kayaknya merata ya pendengar ya, di Bangka Barat, kemudian Bangka Selatan terpantau hotspotnya, Bangka Tengah, Belitung dan Belitung Timur. Nah, itu untuk pantau hotspot panasnya dan juga Kabupaten Bangka pastinya ya. Nah, itu untuk informasinya dari BMKG yang kami terima di pagi ini. Baik pendengar, nanti saya akan lanjutkan ya sesi opini publik kita tetap bersama Pro 1 karena kita akan beralih ke program kita yang lain di hari ini ya, di edisi Rabu 15 Juli 2026.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda LKBN Antara untuk hari ini dengan temanya Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda dengan narasumbernya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
2: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara On the Record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya, dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya? Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah itu harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak
2: lemaknya.
1: Jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan
1: ada
2: di situ ya.
1: Ada pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan. Ada urusan sama ini lucu-lucu,
2: gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
2: gitu.
1: Kalau pakai bahasa jelimet-jelimet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelimet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
2: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
2: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Shanti pakai baju merah sekarang.
2: Oh ya, iya, gitu, betul ya. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakai gitu, putih.
2: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Mm-hmm. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, mm-hmm. ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm. bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Mm-hmm. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
2: Ada pilotnya
1: atau juga
2: gitu
1: di satu,
2: ya.
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal

0: WHO bilang nggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu. Walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu, Pak Menteri, untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Hmm. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
0: segala macam,
1: enggak bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan
0: dan SKB
1: Keluarga.
0: Ada SKB begitu ya?
1: Iya, kita duduk, kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus. Makin lama makin banyak, kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah.

0: sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikbudesmen kan. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
1: Oke, okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin begitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Mm-hmm. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
0: Ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Jadi dia sudah kena apa enggak, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Yeah.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak, Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya. Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
0: untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
1: Oke. Okay.
0: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, set, masuk. Oh, saya minum merah. Merah tuh bukannya nggak boleh loh.
1: Yeah.
0: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam apa hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi abis itu Americano air putih. Air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
1: gulanya udah cukup ya?
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa gak dikasih tahu? Pak, di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message, set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
1: jadi
0: digunakan.
1: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 dan kita masih dalam program kita. Ya, setelah tadi kita dengarkan siaran tunda LKBN antara bersama narasumber kita Menteri Kesehatan Republik Indonesia ada Pak Budi Gunadi Sadikin. Dan pendengar, lanjut kita di sesi opini publik untuk pagi hari ini menemani Anda hingga jelang pukul 9 nanti di edisi hari ini. Dan Anda masih bisa gabung ya, sempat tertunda tadi ada beberapa pendengar kita sudah gabung. Kita masih bahas Piala Dunia, kemudian juga masih dampak-dampak dari kemarau, karutla, ispa, ini sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Bahkan pantauan hotspot untuk di Kepulauan Bangka Belitung juga cukup banyak ya, ada 60 titik hotspot atau titik panas di Kepulauan Bangka Belitung, itu per data kemarin. Kemudian juga kita masih tadi sempat disentil juga masalah pajak ya, pajak naik. Jadi terkait pajak naik ini juga, ini yang kalau saya kutip ya dari media online ya, bahwa secara nasional itu tidak ada kenaikan tarif dasar persentase pajak kendaraan bermotor PKB ya di tahun 2026. Tarif dasar untuk kepemilikan pertama tetap berkisar di angka 1,12% hingga 2% tergantung pada kebijakan dan peraturan daerah masing-masing provinsi. Namun di beberapa daerah tagihan pajak dibayarkan terasa lebih tinggi karena kenapa? Karena berakhirnya masa diskon atau insentif pajak tahun sebelumnya serta mulai berlakunya opsen PKB tambahan pajak sebesar 66% dari potong pokok pajak disetor langsung ke pemerintah kabupaten kota. Itu ya. Jadi kalaupun ingin memastikan nominal pasti kendaraan Anda, disarankan mengecek tagihan secara online melalui kanal resmi pemerintah daerah setempat seperti Samsat Digital Nasional atau aplikasi Bapeda sewilayah Anda ya. Nah itu ya pendengar ya, sedikit informasinya yang kami kutip ya dari media online. Kemudian juga masih menjadi permasalahan antrian BBM di SPBU yang masih cukup ramai gitu ya, mengular panjang sekali ya pendengar ya. Jadi hati-hati juga karena kan kebanyakan kendaraan ini kan ngantrinya itu apa ya, mengambil badan jalan juga. Jadi hati-hati juga berkendara, jangan ngebut-ngebut ya untuk di posisi-posisi yang ramai seperti itu ya, yang ramai antrian. Nah itu penting sekali untuk kita ketahui. Dan terkait cuaca juga, coba nanti kita kan ke BMKG. Ada Pak Buana di ujung telepon, gabung bersama kita pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Buana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik Pak Buana.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Iya.
2: Tidak lagi one plus lah kan?
1: kayaknya udah lumayan ya. Kayak udah kembali ke awal kayaknya ya. Jadi udah kenal
2: kecirian nanya suaranya.
1: Oh. Oke, baik, siap. Gimana ini Pak Buana? Antrian di sana gimana Pak Buana kalau BBM?
2: Aku nih banyak di rumah sekarang, Mbak Rita, karena masih masih sensus ekonomi ini kan.
1: Oh iya. Apa,
2: bagian di PML-nya aku, di pengawas lapangannya.
1: Oh gitu.
2: Jadi masih meriksa dokumen-dokumen kawan yang apa, petugas di lapangan.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau pagi itu, kalau misalnya kita pulang dari sholat subuh mau ke pasar itu, mobil memang sudah ngantri di depan pintu apa, pintu pagar SPBU-nya di apa, di Manggar itu.
1: Benar.
2: Sudah seperti itu gitu, Mbak Rita.
1: Benar, sama aku, berarti ya.
2: Jadi subuh itu mereka udah ngantri, Mbak Rita.
1: Iya, sama di sini juga kayak gitu, udah rame. Kalau tadi saya dinas subuh, saya pergi jam 4:30, wah, itu udah ramai panjang udah ya.
2: Iya, nah jadi kan sebenarnya apa ya, Mbak Rita, kejadian seperti ini kan berulang, Mbak Rita.
1: Benar.
2: Dia ada dua, nah berulang seperti itu. Nanti sebentar lagi nanti apa coba, di bulan 11, bulan 10, 11, 11, 12 apa nanti sampai bulan 1. Alasannya gelombang tinggi, lihat aja nanti. Jadi apa bosen dengarnya seperti ini gitu, nggak bisa ngatasin gitu. Nah mereka sendiri kan sampai lapor tadi ya ke DPR kan, ke DPR provinsi ya,
1: DPRD
2: yang lapor ke DPR provinsi kan, bahwa ini seperti ini katanya tadi kan. Lah sudah tahu seperti itu, harusnya seperti apa sih mereka lakukan, ya kan? Sudah sebenarnya sudah dapat dipetakan gitu. Jadi untuk apa gitu mereka apa ya, dibayar oleh rakyat itu, kalau memang pemetaannya sudah ada, tinggal mereka actionnya seperti apa, kan gitu, Mbak Rita.
1: Benar.
2: Ya jadi kalau mereka sekarang udah tahu anunya, petanya seperti gini, apa kendalanya seperti ini, permasalahan seperti ini, kan solusinya mereka sudah dapat diambil kan. Nah tahun depan kalau kejadiannya seperti ini, ya tinggal mudah lagi kan. Nggak susah. Nah begitulah berulang. Jadi ya nggak bisa ngomong lagi lah, Mbak Rita. Tinggal rakyat ini ikutin aja.
1: Iya. Kalau ngantri ikut ngantri gitu ya.
2: Nah sebenarnya kalau di Bitung Timur tuh ada, Mbak Rita, yang apa, kalau kita ngantri itu memang agak lumayan menjenuhkan, apalagi tempatnya kan misalnya pas kayak gini panas, triknya itu lumayan, Mbak Rita. Ada sebenarnya kalau mau, kan di Belitung dulunya kalau enggak salah zaman Pak Erzaldi ya, gubernur. Itu kan di Belitung kan ada namanya Pertasop ya, Mbak Rita.
1: Iya. Di sini nah, juga Pertasop ada Pertasop kan, banyak juga sih.
2: Pertasop itu kan hanya di distribusinya kan hanya yang non subsidi kan. Nah, sekarang kan sudah banyak Pertasop itu tutup, Mbak Rita. Hampir semuanya sudah mulai tutup, Mbak Rita. Karena kalau barang yang itu kan lagi sekarang pertama harganya lumayan, ya kan? Nah, mengapa tidak sekarang kita hidupkan aja? Kali itu kan mereka itu kan 3 ton, Mbak Rita, jatahnya. Nah, mengapa tidak itu? Itu kan mereka sudah investnya kan lumayan, itu ratusan juta tuh, Mbak Rita, kalau tidak salah itu kan. Antara kalau tidak salah ya, tapi kalau salah tolong diklarifikasi, antara 300 sampai 1,5 miliar itu, Mbak Rita. Nah, modal yang itu terbenam, mengapa tidak dimanfaatkan? Jadi ketika seperti gini dipasoklah Pertalite di situ ya, tetap dengan menggunakan, kalau memang harus pakai barcode kan. Seperti apa, nah jadi mengurai, karena Pertasop itu kan hampir ada di setiap desa kalau tidak salah.
1: Iya ada
2: ya kan. Nah dapat mengurai gitu, Mbak Rita, apa namanya, antrian panjang dengan kelangkaan Pertalite yang apa, BBM penugasan dari pemerintah kan itu, Mbak Rita.
1: Oke.
2: Itu kalau bisa solusinya, kalau aku sih ya diberdayakan kembali Pertasop itu agar mengurangi antrian yang terlalu panjang. Nah itulah yang menyebabkan sebenarnya masyarakat itu males ke ngantrinya itu, karena ya itu tadi panasnya sih lumayan, Mbak Rita.
1: Iya, sampai 2 jam. Tadi iya. Pas ngantri nyampe kita, giliran kita udah habis. Tapi, wah. Itu ya nyesek gitu ya.
2: Aku pernah tahun kemarin lagi. Pas malu depannya udah habis, Pak. Alah. Udah ngantrinya jemuran, udah jemuran, yeah. Ngantri ya habis Pak ya. Yeah. Mau ngomong apa lagi?
1: Baik, nah, siap. Oke. Okay.
2: Itu dari segi BBM Mbak ya, Mbak Reta. Hmm. Ini dari segi ini Mbak Reta. Ini enggak tahu ini entah benar atau tidak. Harga timah di Belitung Timur ini, harga timah itu udah turun dari meja goyang, artinya sudah diproses mereka. Itu hanya dihargai 120.000 sampai 140.000 tertinggi per kilogram. Yeah. Nah, ada info katanya benar atau tidak, bilang tadi kalau di Bangka sudah 200.000 per kilo dan posisinya timah basah belum diproses, artinya belum turun dari meja goyang. Nah, benar apa tidak? Kalau memang itu benar informasinya, mengapa beda gitu?
1: Iya.
2: Yeah. Nah kan, soalnya Mbak Reta, di sini itu pengaruh benar Mbak Reta, karena masyarakat Belitung Timur ini masih dominan perekonominya tergantung pada timah. Begitu timah yang kemarin lagi 170-180 aja, perputaran apa situasi di pasar tuh Mbak Reta, paling-paling hanya hari Sabtu atau Minggu yang agak mending ramainya.
1: Yeah.
2: Di luar itu sepi. Nah, ditambah lagi posisi sekarang dengan harga yang begitu anjloknya, itu ya mohon maaf, kadang-kadang ya UMKM juga udah mungkin lah sudah menjerit, mungkin ya aku karena belum tahu juga. Bisa jadi sudah menjerit, karena siapa lagi yang mau beli? Mau mengharapkan PNS? Kan belum tentu juga mereka. Mau mengharapkan P3K, ASN, ASN ada P3K segala macam. Mereka juga sekarang sudah ketir-ketir kan? Masih diperpanjang masih atau tidak? Nah, artinya ya dengan apa ya, dengan kondisi seperti ini ya, tolonglah diperhatikan kalau memang harga itu harga timah itu kalau di Bangka posisi basah itu 200-an lebih, ya jangan sampai anjlok jauh benar. Belitung Timur kalau basah mungkin bisa di bawah 100 kali kalau ngejual dalam posisi basah, karena posisi sudah kering, sudah diproses dari meja goyang, dipisahkan antara pasir dengan mineral lainnya dengan timah, itu hanya dihargai 120 sampai 140.000. Untuk bau itu, nah itu tolong diperhatikanlah kalau dapat PT Timah, atau kan sekarang kan yang pembelinya kan PT Timah tunggal kan. Nah, tolonglah diperhatikan yang di Belitung, artinya kalau memang di Bangka seperti itu harganya nggak apa di Belitung terlalu jauh gitu, walaupun sebenarnya ada informasi benar pun sekali lagi kami nggak tahu juga, katanya harga timah itu pembelinya sekitar harga 300-an ribunya. Nah, itu jadi tolonglah diklarifikasi kalau ini salah, tolong di apa ya namanya, diberikan informasi yang sejelas-jelasnya bagaimana seperti ini gitu, dengan harga timah sebenarnya berapa di tingkat PT Timah itu belinya, nah di tingkat apa namanya pengepulnya berapa gitu, jadi jelas gitu. Kita kan apa ya saling membantu dengan ekonomi yang seperti saat ini.
1: Baik.
2: Apalagi beban hidupnya masyarakat seperti ini kan, kita perlu ada kebersamaan agar jangan sampai nanti ada lagi nanti Belitung Timur mati suri.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Belum,
1: masih ada ya. Oke, baik, boleh. Jangan sampai mati suri yang gitu ya.
2: Bukan mati suri apa ya? Kota hantu apa yang di bawah itu pernah ada. Saking sepinya.
1: Oke.
2: Okay. Ini Mbak Eta, ada kemarin hari Senin. Ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kita. Masalah apa sekolah rakyat ya, kita jangan saling menyalahkan. Alhamdulillah yang penting kan di Kepulauan Bangka Belitung ini ada sekolah rakyatnya, salah satunya kan ada di Belitung Timur, ya kan Mbak Reta. Nah, kita jangan saling menyalahkan mengapa apa namanya sekolah rakyat itu ada di Pulau Belitung, ngapa tidak di Bangka ya. Kita kan gini, kita membentuk kemarin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kan kita bersama-sama senasib sepenanggungan. Masa semuanya harus di Bangka? Belitung Timur kan Belitung kan punya andil juga dalam pembentukan Bangka Belitung. Nah, makanya kalau kita ya udahlah sekolah rakyat kalau memang itu harus ada di Belitung, ya kita jangan iri atau apa gitu Mbak Reta. Karena kewenangan juga bukan kewenangan provinsi. sekolah rakyat itu kan kewenangannya dari dinas sosial, Kementerian Sosial. Hmm. Nah, kan mereka yang meletakkan harus di sini, tapi semuanya kan survei.
1: Iya. Yeah.
2: Mereka timnya turun, ya kan? Nah, sekali lagi kita apa ya, bentuk Bangka apa pembentuk Provinsi Bangka Belitung ini kita untuk merubah nasib. Pertama memotong birokrasi yang terlalu panjang, karena kita kalau dulu kan ke Sumatera Selatan, apa-apanya kan Sumatera Selatan, nah kita perpendek, itu salah satunya. Sudah itu terbentuknya Bangka Belitung, apa? Agar rakyatnya Bangka Belitung ini bisa sejahtera.
1: Iya.
2: Berikutnya apa? Kita ini Bangka Belitung karena berjuang sama-sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama-sama kita. Ayo kita membangun Bangka Belitung ini dengan asas kita saling menghargai, saling sama kita berjuang untuk apa? Demi masa depan rakyat Bangka Belitung yang lebih baik dan lebih sejahtera. Itu aja Mbak Rita. Sekali lagi aku mohon maaf ya. Bukan kita menyalahkan satu dengan yang lain, enggak, tapi kita mengingatkan saja. Itu aja Mbak Rita, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buana yang sudah gabung bersama kita pagi ini. Buat Anda tadi yang sudah mengirimkan sinyal teleponnya, saya terima sebelum nanti kita ke BMKG. Halo, opini publik selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, baik pagi Pak Udin.
3: Iya.
1: Iya, baik. Boleh Pak Udin silakan.
3: Oke. Saya ambil apa tadi ya? Antrian
1: BBM ya.
3: Antrian ini. Tapi saya dengar tadi dengan bangganya Ketua DPRD Provinsi, saya sudah video call dengan Pertamina. Ya, kan sudah tahu Pertamina menjawab minyak cukup. Salahnya apa? Terlalu banyak antri. Saya rasa bukan itu jawaban. Ketua DPRD kan sudah tahu ya gimana caranya supaya jangan sampai banyak antri. Nah, dari Pertamina antrinya itu kalau motor berapa satu motor? Paling tinggi 5 liter satu motor loh.
1: Yep.
3: Paling tinggi itu kan. Tidak mungkin sampai ini kompak Bangka Belitung kompak semuanya gara-gara antri. Tidak sesuai atau tidak sependapat. Ketua DPR tidak tahu karena ini kan ada aparat, kan ada bagian termasuk SPBU, kan ada supaya jangan 2-3 kali istilahnya. Tapi kalau motor itu paling 5 liter paling tinggi. Nah, walaupun 100 motor antriannya tidak akan sampai istilahnya sampai satu provinsi.
1: Iya.
3: Istilahnya kurang. Itu satu. Mengenai pajak, yang menurut saya pajak ya, karena saya yang sakit hati kadang-kadang. Tahun kemarin saya bayar tanggal 1. Kebetulan tahun ini kesibukan enggak, sehingga lalai, sehingga lupa, sehingga tanggal 4 atau tanggal 5 saya bayar. Berapa denda itu, Mbak? 100%.
1: Wow. Serius, Pak Udin? Serius 100%?
3: Pokoknya itu semestinya kalau dalam tahun kemarin 1 Januari saya bayar. Nah tahun ini bukan satu kena kesibukan, saya bayar tanggal 5 Januari. Nah itu naik itu. Kecuali kalau sudah 1 bulan boleh ada dendanya. Kalau 1 hari 2 hari ini yang menyakitkan masyarakat. Masyarakat bukan tidak mau bayar, sakit hatinya itu. Itu harus diingat pemerintah.
1: Yep.
3: Kadang-kadang ya gimana ya.
1: Ada dongkolnya juga ya Pak ya. Tidak mau bayar. Baik. Siap.
3: Ini benar-benar pengalaman itu. Ini saya rutin, saya tiap bayar. Saya patuh saat dengan pajak-pajak ini ya. Masalah kenaikan sedikit jadi masalah. Masalahnya 1 tahun. Kalau 100 ribu dibagi 12 berapa lah per bulannya.
1: Iya.
3: Itu masalah. Cuman yang saya cerita tadi kembali tadi. Ini benar-benar. Boleh tanya di saya tahun ini bayar di Nirwana.
1: Hitungnya telatnya hanya 3 hari ya Pak Udin ya?
3: 4 hari lah paling lama.
1: 4 hari ya.
3: Masih dalam 1 bulan.
1: Iya, iya masih dalam bulan yang itu ya. Bulan itu. Baik.
3: Nanti langsung naik Itu yang sakit hatinya masyarakat dalam kadang-kadang timbul. Mending lah tahun depan aja lah saya bayar.
1: Iya, sama aja kadang-kadang mungkin ya telatnya ya.
3: Nah, kadang-kadang pemerintah itu ya banyak ya, maaf, kembali ke Pak Ketua DPR tadi. Dengan bangganya saya sudah video call dengan pesannya Napa Terjaya. Nah, pertanyaannya itu minyak cukup untuk satu minggu.
1: Iya.
3: Kondisinya apa?
1: Baik.
3: Oke, Pak, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Udin Dagam bersama kita pagi ini ya. Saya update cuaca dulu ya, pendengar ya, bersama pihak BMKG. Saya akan bersama Pak Slamet Supriyadi di pagi hari ini. Moga nanti bisa tersambung bersama Pak Slamet Supriyadinya ya. Kita akan update cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama BMKG. Halo, selamat pagi Pak Slamet.
4: Ya, selamat pagi Kak, selamat pagi pendengar RRI dimanapun ada.
1: Apa kabar Pak Slamet?
4: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik. Boleh di update cuaca Provinsi Bangka Belitung karena panasnya lumayan gitu ya. Debit air kita udah semakin ya, berkurang kayak gitu ya. Silakan Pak Slamet.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Saya Slamet Supriyadi selaku perkirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini wilayah sekitar Bangka Belitung. Pada pagi hari cuacanya didominasi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti didominasi cerah berawan, sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Mentok, Simpang Teritip, Tebilang Bangka Barat, Kecamatan Puding Besar, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Simpang Katis, Kecamatan Namang, dan Koba untuk Bangka Tengah. Sementara potensi hujan ringan di Bangka Selatan berada di Kecamatan Simpang, Rimba, Payung, Air Gagas, Pulau Besar, dan Tobali. Pada malam hingga dini hari nanti cuacanya didominasi berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 8 hingga 34 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Pulau Belitung bagian utara, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada terhadap potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian timur dan selatan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di media sosial kami @info_bmkg_pkp atau bisa menyimak lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Pak Slamet, mungkin yang bisa diinformasikan ini kan kita sudah memasuki kemarau ya. Kalau nggak salah puncaknya ya, Agustus gitu ya Pak Slamet ya. Nah ya, ini seperti apa ini potensi untuk terjadinya karhutla sendiri untuk di Bangka Belitung dengan cuaca yang cukup panas untuk wilayah Bangka Belitung Pak Slamet?
4: Ya, terima kasih. Jadi memang pantauan kita untuk titik panas untuk terakhir jam 7 pagi ini ada 60 titik yang menyebar dari Kabupaten Bangka, Bangka Barat, kemudian Bangka Selatan, Pulau Kabupaten Belitung dan Belitung Timur ya. Yang pastinya kekeringan ini sebetulnya identik dengan kekeringan atau berkurangnya sumber air yang turun ke bumi dalam hal ini hujan atau tanah. tidak hanya semua untuk kebakaran hutan memang lebih ke akibat dari ulah manusia yang membuka lahan dan cara membakar secara sengaja. Makanya kami juga selalu menghimbau untuk masyarakat untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dengan cara membakar itu tidak membuat tanah menjadi subur, justru malah unsur hara, unsur hara itu kan hilang, sehingga tanah itu kan lebih membutuhkan hara atau unsur hara yang lebih banyak dibandingkan dengan tidak dibakar gitu, betulnya Kak.
1: Baik, artinya salah satu penyebabnya adalah pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar itu menjadi salah satu penyebab ya. Selain mungkin ada penyebab lain juga terjadinya karhutlah untuk di Bangka Belitung. Kalau untuk potensinya untuk 7 kabupaten kota di Bangka Belitung ini yang cukup tinggi, kalau dari pantauan sebenarnya ini di mana ini untuk tingkat karhutlahnya ini Pak Slamet?
4: Ya, kalau berdasarkan dari tingkat kekeringannya daerah Bangka Selatan ya, sementara untuk wilayah Pulau Belitung itu memang masih membutuhkan satu dasar harian atau 10 hari terakhir di bulan Juni ini untuk masuk di musim kemarau. Artinya sebetulnya untuk wilayah Pulau Belitung itu masih relatif agak sedikit lebih basah ya dibandingkan Pulau Bangkanya. Tetapi berdasarkan data yang kita terima, ternyata beberapa hari kemarin ada mulai hari Minggu sama Minggu apa Sabtu ya, Sabtu Minggu Senin itu terjadi kebakaran hutan yang cukup meluas, kabarnya seperti itu, kabar dari BPBD setempat itu. Dalam artian ini sebetulnya yang namanya karhutlah itu bukan berarti daerah tersebut lebih kering ya, artinya kembali lagi ke pola masyarakat artinya, yaitu saya sampaikan tadi. Baik. Kalau memang meskipun kering hanya 3 hari sampai sifat kita apa daerah kita kan 3 hari sampai 5 hari tidak hujan, kondisi sekitarnya lebih kering ini, sehingga ketika dipicu api sedikit biasa ditambah lagi oleh angin yang relatif kencang ketika musim kemarau, penyebaran kebakarannya itu jauh lebih luas, dan kalau memang sudah luas sulit dikendalikan gitu, makanya sedih mungkin tidak perlulah membakar lah membuka lahan dengan cara membakar gitu Mbak.
1: Baik Pak Slamet, terakhir ya. Pertanyaan kalau nggak salah kan biasanya dari BMK itu ada merilis ya daerah-daerah memang dengan potensi apa ya ekstrimnya cukup panasnya cukup ekstrim lah gitu. Untuk Bangka Belitung seperti apa Pak Slamet untuk ekstrimnya akibat El Nino ini sendiri? Apakah termasuk memang panas dengan yang ekstrim atau seperti apa?
4: Ya memang untuk wilayah Bangka Belitung memang relatif ekstrim ya. Kalau misalkan tidak hujan dalam 1 sampai dengan lebih dari 1 bulan itu potensi keringannya sangat tinggi sekali. Dalam hal ini air tanah juga akan semakin jauh berkurang, karena ada beberapa daerah yang itu sulit air, sumber air, sehingga masyarakat merasa sulit ketika beberapa hari, seminggu sampai 2 minggu, bahkan yang setahu saya daerah Pangkal Pinang sendiri sekitar daerah Kecamatan Gerunggang itu beberapa daerahnya sudah sulit air, malah hanya 1 minggu tidak hujan saja. Nah sekarang sudah lebih dari seminggu tidak hujan, ada beberapa masyarakat itu mengeluhkan sulit untuk mendapatkan sumber air bersih di tempatnya. Dalam hari ini mungkin sumber bornya beberapa masyarakat sudah mulai berkurang, bahkan ada yang beberapa yang mungkin sudah mengalami kekeringan gitu Mbak. Makanya mulai ini sebaiknya kita mulai bijak penggunaan air, kemudian mengantisipasi, karena memang kita sudah memasuki musim kemarau, ditambah lagi adanya El Nino, kemungkinan akan jauh lebih panjang musim kemarau dan lebih parah dibandingkan yang lalu, sehingga perlu diantisipasi menyiapkan alternatif sumber air bersih yang disediakan, apakah menggunakan sumber air sungai ataukah kolong dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan
5: kebutuhan rumah tangga lah. Kalau untuk minum mungkin rata-rata saya lihat masyarakat Bangka Belitung itu membeli itu, Mbak.
1: Oke, baik, siap. Mbak Selamat, terima kasih banyak ya sudah bersama Prosa untuk hari ini. Informasinya terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam.
1: Wah. Baik, mendengar informasi dari BMKG ya bersama Pak Selamat Supriyadi, Perakiran BMKG Bangka Belitung, mengakhiri kebersamaan kita dalam program kita, pendengar opini publik untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan yang pastinya sekali lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
0: Opini publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Kami kutip dari komdigi.go.id ya. Ini terkait ada beberapa informasi pendengar di pagi hari ini yang kami sampaikan untuk Anda. Di mana pendengar informasi beredar sebuah unggahan begitu di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari titito.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan, dan secara medis vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak. Ya, di mana Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA SPTKPSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Jadi mendengar informasi terkait vaksin sebabkan radang otak pada bayi adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini dalam program kita Halo RRI. Edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, saya menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya di program kita Halo RRI, kita ajak Anda untuk gabung bersama kami, ingin menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik ya, atau juga mungkin ada aduan ya untuk Anda terkait pelayanan publik, bisa dari apa ya, informasi masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau juga masalah-masalah umum lainnya ya. Nah, boleh untuk kalian ingin gabung bersama kami di 0717943010 08 11 717 9111. Di edisi hari ini, suara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan tentunya pendengar, terkait pelayanan publik ya, mungkin banyak hal yang perlu disoroti ya, yang mungkin Anda temukan ada kekurangan dan perlu perbaikan. Biasanya kan perbaikan itu biasanya karena ada laporan ya dari pengguna, atau juga mungkin dari yang mengalami apa sih hal yang mungkin harus gitu diperbaiki dari sistem yang ada. Ini akan menjadi bahan evaluasi mungkin bagi pemerintah daerah, pihak terkait, atau juga mungkin pemerintah pusat juga ya pendengar ya, terkait hal itu. Nah, silakan bersama kami di pagi hari ini. Saya hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa informasi di opini publik sudah tersampaikan ya bersama pendengar kita di edisi sebelumnya, dan itu juga langsung ditanggapi oleh dinas-dinas terkait ya. Salah satunya ada yang mengeluhkan masalah lampu jalan, itu juga sudah langsung ditanggapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Masalah knalpot brong juga langsung ditanggapi oleh Kasat Lantas Polres Bangka. Nah, yang mungkin jadi permasalahan saat ini apa gitu ya. Nah, boleh untuk kalian ingin gabung bersama kami di line telepon di 94301. Nah, terkait odol juga itu pernah disampaikan ya oleh pendengar kita, pendengar ya, dalam program opini publik. Dan terkait odol juga ini juga sudah mungkin dijawab juga ya, bahwa memang dari pemerintah ya pusat begitu ya pendengar, ini juga ada sinergi yang dilakukan untuk masalah odol ya, karena memang ini menjadi salah satu penyebab mungkin rusaknya fasilitas jalan gitu ya. Dan memang ada sanksinya terkait hal itu. Dan juga kapasitas untuk truk odol itu juga ada ya, untuk jalan-jalan yang dilewati. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh pendengar kita di edisi Halo RRI sebelumnya, dan sudah dijawab juga oleh berita-berita yang dituliskan langsung ya di KBRN kita, bahkan di portal berita kita rri.co.id juga ada ya pendengar ya. Nah, selain itu mungkin ada informasi-informasi lain juga yang butuh tanggapan juga. Kita masih menantikan untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di pagi hari ini ya, dalam program kita Halo RRI. Line telepon 94301 08 11 717 9111. Dan mendengar berbicara terkait fasilitas juga ya, kemudian banyak juga mungkin masalah-masalah aduan disampaikan ya. Kalau tadi di opini publik ada beberapa juga yang saya catat yang juga ini menjadi keluhan juga ya. Nah, keluhan yang tidak hanya mungkin dirasakan di Pulau Bangka, tapi juga mungkin di Bangka Belitung. Tapi sebelumnya kita ke pendengar kita yang ingin gabung, ada Pak Yota ini dari Bangka Barat. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Yota.
2: Mbak Reta.
1: Iya, pagi. Silakan Pak Yota, ingin menyampaikan ada informasi apa ini? Ada aduan terkait pelayanan publik, boleh?
2: Saya baru masuk inilah di acara layanan publik ini,
1: yeah.
2: Mbak. Boleh bisa enggak kita misalnya mau menyampaikan bukan di sekitar kita, tapi masih dalam kawasan Bangka Barat.
1: Boleh, misalnya, silakan Bapak. Bapak tinggal di Bangka Barat, berarti masukannya kawasan Kabupaten Bangka Barat gitu. Boleh, silakan.
2: Iya. Kebetulan jujur ada cucu anakku di kampung itu kan.
1: Iya.
2: Jadi saya menghimbau, mengharapkan kepada terutama Pemkab Bangka Barat yang terkait untuk bagaimana membuat instalasi apa itu jalan ini, infrastruktur
1: ya,
2: infrastruktur fisik di Dusun Belar, Desa Ibul, Kecamatan Simpang Tritlit, Bangka Barat.
1: Iya,
2: sangat miris, sangat tidak layak itu. Pikirkanlah anak-anak kini. Jalannya berlubang. Ini untuk gang ini. Baru sekali aspal itu kayak kelihatannya itu.
1: Iya. Yeah.
2: Sangat tidak nyaman untuk dipakai anak-anak. Saya mikirnya anak-anak saya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kenormalan apa ya? Tidak ideal.
1: Tidak ideal, oke. Okay. Jadi jalannya berlubang ya, Pak Yota ya?
2: Sudah berlubang. Pengaspalan itu mungkin saya juga tidak tahu, udah puluhan tahun itu.
1: Oh, sudah itu. Pernah diaspal berarti ya?
2: Aspal apa itu namanya? Kalau itu modelnya lapen, yang kasar itu. Gitu.
1: Oke, okay. Baik.
2: Belum ibaratnya dari Dusun Belar, Rajek, tembus ke Desa Berang. Itu infrastruktur jalannya yang banyak dipakai kedua dusun tersebut. Sangat tidak normal, mana sempit.
1: Baik.
2: Soalnya di situ ketemu sama dengan persimpangan PT sawit ini, Mbak Reta.
1: Oh gitu. Baik.
2: Belum sempitnya itu.
1: Jadi sering
2: saya
1: dilewati. Iya Pak Yota. Jadi jalan itu juga sering dilewati oleh truk-truk yang bermuatan full gitu ya.
2: Boleh dibilang iya, termasuk dia melintas istilahkan antara kedua blok sawit itu.
1: Baik.
2: Jadi mohonlah kepada pemerintah Bangka Barat, khususnya kita dosa ditegur lagi lah istilah itu. Apa yang menjadi hak kenyamanan bagi rakyat?
1: Baik.
2: Intinya begini Mbak Reta, ya. Saya pernah mengatakan kalau pembangunan itu tidak adil, kita kalau nggak salah sekarang ini kan masih menganut sistem pembangunan yang sesuai dengan Pancasila kan?
1: Baik.
2: Jangan sampai kita dalam tanda kutip menjadi pengkhianat-pengkhianat Pancasila yang normal, yang resmi istilahnya.
1: Oke, baik.
2: Karena tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ya rakyat sih, saya kurang. Yang penting bagi anak-anak kalau saya.
1: Iya, Pak Yota, maaf sebelumnya. Apakah hal ini sudah pernah mungkin disampaikan?

0: kondisi kerusakan.
1: Kerusakan itu.
0: Oke.
1: Okay. Istilahnya itu kalau saya melihatnya sebuah kampung, kalau jalannya amburadul, tidak ada istilah itu tata ruang kehidupan bagi manusia. Itu bagi saya.
0: Baik, siap. Nah. Oke. Okay. Itu aja.
1: Demikianlah Mbak Yota ya.
0: Baik, terima kasih Pak Yota informasinya di pagi ini.
1: Tolong diteruskan ya. ke email bila perlu ke anggota Dewan Provinsi Babel 5. Itu asal Bangka Barat itu di provinsi.
0: Baik.
1: Ke emailnya.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yota dari Bangka Barat ya, yang menyampaikan jalan yang tidak layak lagi ya, penuh berlubang di Dusun Belar, Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Dan informasinya ini sudah pernah disampaikan karena kondisinya mungkin bukan 1-2 tahun ya. Informasi dari Pak Yota itu sudah 10 tahunan lebih ya, dengan kondisi jalan yang berlubang, pernah diaspal, tapi saat ini mungkin tidak layak lagi. Dan kondisi jalan yang berlubang ini memang kan membahayakan, apalagi anak-anak yang mungkin yang menggunakan sepeda ya, apalagi mungkin kalau jalan gang ini agak sempit. Tadi disampaikan itu juga persimpangan menuju blok apa ya, perkebunan sawit tadi ya, kalau nggak salah tadi seperti itu ya. Terima kasih Pak Yota. Berarti kita harus mencari dulu nih Pak Yota, nomor-nomor PU mungkin ya, PU Kabupaten Bangka Barat. Nanti kita coba lacak dulu nomornya ya di pagi hari ini. Mungkin nanti bisa gabung bersama kita menyampaikan, menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Yota ya. Tidak hanya dijawab, tapi mungkin akan ada realisasinya. Walaupun mungkin kemungkinannya kecil ini Pak Yota, karena efisiensi masih saat ini ya, efisiensi itu masih terjadi. Mungkin untuk perbaikan pembangunan ini kayaknya agak nggak bisa dilakukan, tapi nggak apa-apa disampaikan. Nanti kita akan coba sampaikan ke pihak Kabupaten Bangka Barat. Saya akan coba cari dulu nomor PU Bangka Barat ya. Semoga bisa. Tapi kadang-kadang ya, untuk dinas-dinas tertentu ini agak sulit juga ini Pak Yota dihubungi. Tapi nggak, jangan putus asa, kita akan coba ya Pak Yota. Terima kasih sudah bersama kita pagi ini. Baik, di belakang Pak Yota, untuk Anda ingin gabung kembali di pagi ini boleh ya. Oke, kita coba ke penelpon berikutnya. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Mbak Reta.
0: Iya, pagi dengan siapa Bapak? Begini. Dengan Pak Udin ya?
2: Iya Pak Udin.
0: Oke, baik, silakan Pak Udin.
2: Mengikuti RRI sudah lama kali, sudah puluhan tahun.
0: Baik.
2: Tapi yang saya ikutin itu interaktif sudah subuh dan opini publik. Nah, acara Halo RRI baru ini saya tahu.
0: Baik. Padahal udah lama loh Pak.
2: Iya, makanya sebaru saya nggak kenal ini. Karena jam-jam kayak gini kan saya itu di kebon.
0: Nah, baik.
2: Ini yang perlu saya ini kan. Ini masalah saya juga ini.
0: Baik, silakan.
2: Mungkin masalah BPJS.
0: Iya.
2: Mbak, saya ini kena gula sudah 32 tahun. Nah, zaman yang bisa melihat zaman itu dokter Demeria sih yang sering menangin saya. Itu 6 bulan sekali harus kontrol di rumah sakit Sungai Liat. Tapi beberapa tahun kemudian BPJS tidak memberikan izin lagi untuk puskesmas memberi rujukan. Nah, kalang kabur saya.
0: Sejak kapan itu Pak BPJS tidak memperbolehkan puskes? Berarti BPJS
2: itu punya dulu-dulunya rujukan dari puskesmas,
0: resilip. Iya.
2: Rumah sakit Sungai Liat. Nah, beberapa tahun kemudian tidak diizin, puskesmas itu tidak boleh lagi bikin rujukan itu.
0: Itu Bapak, puskesmas ini paskes Bapak yang pertama ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Okay. Pertama puskesmas. Sedangkan saya udah tua, hidup sendiri, mau ngurus, akibatnya untung ada anak saya yang kerja di kesehatan juga, tapi di Bangka Tengah. Akhirnya saya diambillah ke Bangka Tengah. Ini apa? Rujukannya itu. Tapi rujukan dari Bangka Tengah ini tidak bisa ke Sungai Liat.
0: Iya, benar.
2: Harus ke provinsi, ke
0: Bangka Tengah juga.
2: Nah, di situ hingga saya tidak pernah lagi apa itu
0: kontrol ya.
2: Ini kontrol itu.
0: Pak Udin, mohon maaf Pak Udin, ini sudah berapa lama Pak proses BPJS tidak memperbolehkan

0: Puskesmas untuk memberikan rujukan. Dan Bapak di Puskesmas mana kalau boleh Puskesmas pertamanya?
1: Puskesmas Ria Silim.
0: Oke, baik.
1: Nah, diambil alih oleh anak saya. Jadi di Bangka Tengah.
0: Oke.
1: Itu di Puskesmas Benteng.
0: Jadi sekarang Bapak udah beralih Puskes pertama gitu ya di Bangka Tengah berarti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Cuman kendalanya saya dulu itu dengan dokter Dameria.
0: Dameria, benar Ibu Dameria. Ya.
1: Rutin 6 bulan sekali kontrol. Hasilnya ini, ginjalnya kurang baik, ini obatnya, segala macam lah.
0: Itu Bapak berapa lama Pak kontrolnya kemarin? Yang rutinnya bersama Ibu Dameria?
1: Ada itu mungkin berapa tahun, karena saya 2000, apa ya, pokoknya saya udah 32 tahun bulan ini.
0: Oh iya, baik. Oh nah, jadi cukup lama udah kontrol gitu ya. Akhirnya dihentikan nggak boleh lagi gitu ya. 3 kali ya.
1: Kontrol di rumah sakit. Itu.
0: Berapa Pak? 3 kali, 4 kali?
1: Nah,
0: hanya 3 kali?
1: Kontrolnya?
0: Iya.
1: Kontrolnya kan 6 bulan sekali.
0: Iya 6 bulan sekali.
1: Ah, berarti sekitar 2 tahun lebih saya kontrol itu.
0: Oh 2 tahun lebih ya.
1: Tahu, Puskesmas Ria Silim itu tidak diizinkan lagi. Membikin rujukan.
0: Biasanya kalau nggak salah rujukan itu berlakunya 3 bulan Pak ya?
1: 3 bulan.
0: Hmm.
1: Sedangkan kontrol kan 6 bulan sekali.
0: Hmm, iya.
1: Nah itu sehingga saya mau ngurus sendiri. Saya nggak bisa diambil alih oleh anak saya.
0: Oke.
1: Nah sejak itu kontrolnya dari Puskesmas Benteng Bangka Tengah.
0: Akhirnya pindah Pak ya karena sulit gitu ya. Oke. Ya,
1: jadi tidak bisa saya kontrol ke tempat dan dokter dan Maria lagi kontrolnya di Pangkal Pinang.
0: Baik.
1: Nah sejak itu saya tidak pernah. Jadi ada program baru ini apa nih gratis ini cek
0: CKG ini. Ya cek kesehatan gratis.
1: Nah saya mencoba cek di apa yang Pangkal Pinang swasta ini.
0: Bisa.
1: Nah, kontrolnya di situ. Namun, kontrolnya itu, kontrol iya, tapi ini ada conteng-conteng, nggak tahu apa yang harus diobat. Apa, kalau di sungai lihat itu, oh ginjalnya bagus, nggak perlu diobat. Oh gulanya, apa-apa, perlu tambah obat. Nah, kalau dari pengertian nggak ada itu.
0: Baik.
1: Jadi, misalnya dikontrol-kontrol itu, sama dengan bohong. Kontrol-kontrol dikasih apa masalahnya. Karena kalau orang gula ini, apalagi saya sudah 32 tahun, itu ginjal itu yang harus dirawat. Nah, tapi nggak ada keterangan bagus atau rendah ginjalnya. Bingung saya.
0: Baik.
1: Nah, inilah yang ngisip BPJS itu, kenapa. Tapi kemarin misalnya sama apa kepala dinas itu.
0: Ibu Lora.
1: Tidak ada aturan itu.
0: Iya, makanya. Iya makanya nggak ada aturan. Biasanya kalau rujukan pasti diberikan oleh Puskes pertama begitu Pak untuk kontrol ke RSUD misalnya seperti itu ya.
1: Iya. Itu dari kalau selama itu dari Puskesmas Ria Silim.
0: Berarti harus dipertanyakan itu. Begitu di Puskesmasnya Pak Udin.
1: Puskesmas ada wewenang katanya tidak diizinkan.
0: Gitu.
1: Bikin rujukan itu.
0: Oke, nanti saya coba ke BPJS ya. Semoga nanti Ibu Elvi Evi bisa bersama kita ya, Pak ya. Pagi ini ya.
1: Sebenarnya saya menunggu kalau ada umpama. Saya tuh betul-betul enggak tahu dengan ada acara ini.
0: Oke.
1: Okay. Saya menunggu kalau dia punya pub itu sekali-sekali nyentil BPJS.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada banyak yang kurang senang.
0: Siap.
1: BPJS ini ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini sedikit lagi, Mbak.
0: Iya.
1: Anak saya di Riau. Dia sulit. Dia masuk BPJS, dia kerja di sawit. Nah, untuk masuk BPJS itu harus bayar 3 juta. Udah saya bayar. Namanya kerja sawit. Gak lama berpetanungan berhenti di sawit itu. Kerja lain. Nah, dia sakit. Masuk ke rumah sakit apa Eko Malana ya.
0: Yang di sini. Iya.
1: Masuk rumah sakit sana. Ternyata karena dia sudah tidak kerja lagi, untuk melalui BPJS harus bayar lagi. Saya bayar lagi 3 juta. Nah sekarang kalau model itu caranya, mendingan saya udahlah 3 hari berapa saya berkontan lah. Jangan lewat BPJS, nyakitkan hati BPJS ini.
0: Baik. Baik. Nanti nah, kalaupun Bapak, nanti kalaupun kita bisa tersambung bersama Bu Epi, Bapak bisa gabung lagi ya bersama kita ya. Saya coba boleh, untuk boleh. Saya coba untuk koordinasi terlebih dahulu bersama BPJS-nya Bapak ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin informasinya di hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, baik. Baik mendengar, itu ya masalah BPJS. Semoga nanti Ibu Evi dari BPJS bisa gabung sama kita, Pak Udin, menjawab ya permasalahannya. Yang saya tahu ya, kalau vaskes pertama itu wajib ya untuk memberikan rujukan ya, ketika kita harus rujukan ke rumah sakit RSUD ya. Biasanya seperti itu. Itu juga karena saya sudah mengalami ya beberapa kali juga seperti ini, itu enggak ada permasalahan. Memang untuk rujukan itu berlakunya 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti pas kita kontrol kan ada surat kontrol lagi biasanya dari poli yang kita tuju untuk berobat di bulan berikutnya. Yang saya tahu seperti itu. Tapi terima kasih Pak Udin informasinya, nanti kita akan sampaikan ke pihak BPJS. Semoga bisa hari ini, saya enggak janji, saya coba untuk menghubungi Ibu Evi dari BPJS ya Pak Udin ya. Kalaupun enggak bisa terjawab hari ini, mungkin di Halo RRI edisi Jumat begitu akan diteruskan oleh penyiar kita yang lainnya. Baik pendengar, saya break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program kita Halo RRI untuk pagi ini ya, terkait BPJS ya. Kita akan coba untuk menghubungi pihak BPJS, ada staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kota Pangkal Pinang ya. Kita akan segera terhubung bersama Bu Evi. Pak Udin mungkin masih memantau kita juga pagi hari ini. Baik, saya sudah bersama Bu Evi ya pagi ini. Halo, assalamualaikum, yeah. Selamat pagi Bu Evi.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI.
1: Iya, apa kabar Bu Evi?
2: Baik, Bu Reta.
1: Baik, Bu Evi, ini ada pendengar kita yang gabung bersama kita dalam program Halo RRI, menyampaikan terkait pelayanan dari BPJS Kesehatan. Mungkin bisa menjawab ya Bu Evi, apa yang dikeluhkan ya?
2: Baik, boleh-boleh dari Sobat RRI mana nih, Mbak?
1: Iya, ini dari Pak Udin di Riau Silip. Mungkin Pak Udin ini, halo? Ya, Pak Udin ya. Nah, ini langsung tersambung bersama pendengar kita, Bu Evi.
2: Boleh, boleh.
1: Mungkin,
2: silakan Pak Udin.
1: Iya, Pak Udin silakan. Mungkin disampaikan kepada Bu Evi.
3: Iya. Assalamualaikum, Bu Evi.
2: Waalaikumsalam, Pak Udin. Gimana, Pak? Ada yang bisa dibantu, Pak Udin?
3: Iya, ini keluhan saya yang sudah bertahun-tahun. Saya ini,
2: baik,
3: anggaplah gimana, saya sudah kena gula 32 tahun. 32 tahun saya kena. Nah, kontrolnya pada waktu itu dengan dokter Daneria di rumah sakit umum 6 bulan sekali. Karena saya sudah sejak tahun 2011 suntik insulin.
2: Jadi kontrol
3: harus. Nah, tapi setelah beberapa tahun kemudian, Puskesmas Ria Cilik itu tidak ada hak lagi atau tidak diizinkan untuk membuat rujukan ke rumah sakit Sungai Liat. Sehingga, sedangkan saya sudah tua, sekarang sudah 71 tahun. Tidak sempat lagi ngurus sana sini, sehingga saya tidak kontrol. Nah, akhirnya, apa paskes satu ya, itu diambil alih oleh anak saya di Puskesmas Benteng Bangka Tengah. Jadi kontrolnya itu tidak bisa ke Sungai Liat. Harus di rumah sakit umum, pengadilan. Sampai saat ini. Nah, itu yang bikin masalah saya itu. Saya tinggal di Riau Silip, pasiennya di Bangka Tengah, kontrolnya di Pangkal Pinang. Sedangkan saya sudah tua, tidak kuat lagi. Nah, itu kenapa dulu tidak diizinkan proses masuknya sini itu bikin surat rujukan itu? Itu yang tanda tanya saya. Nah, kedua, anak saya namanya, tidak usah sebut nama lah. Kerja di kebun sawit, di Riau Silip. Untuk masuk BPJS, karena sudah lama nunggak, harus bayar 3 juta. Udah, saya bayar 3 juta. Tapi tidak lama kemudian, dia berhenti atau tidak kerja lagi. Dibawa orang ke rumah sakit Eko Maulana di Tanjung Panjang. Mau keluar itu, BPJS sudah mati dan dibayar, bayar lagi 3 juta. Ini aturan mana ini? Tidak jelas. Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Udin. Mungkin bisa dijawab, silakan Bu Evi.
2: Baik, Pak Udin. Saya boleh pertanyaannya berarti ada dua ya, Pak Udin ya. Yang pertama terkait tunggakannya itu kenapa bayar tunggakan terus bayar lagi?
1: Kemudian masalah rujukan.
2: Terus kemudian masalah rujukan. Yeah. Bapak tinggalnya di Riau Silip, faskesnya di Bangka Tengah, kontrolnya di Pangkal Pinang ya. Gitu ya, Bu Rata ya.
1: Itu yang kedua. Yang pertamanya ini masalah tidak apa ya, Puskesmas Riau Silip tidak memberikan lagi untuk rujukan, memberikan rujukan ke rumah sakit untuk periksa gulanya. Itu menjadi keluhan gitu. Kenapa enggak boleh katanya?
2: Baik. Yang saya bejak dulu yang pertama ya, Pak Udin. Yang pertama kalau untuk tunggakan, sebenarnya kan maksimal tunggakan peserta itu sebanyak 24 bulan ataupun 2 tahun, Pak Udin. Nah, pada saat peserta yang menunggak nih kemudian membayarkan tunggakan, bila menjalani rawat inap di rumah sakit, konsekuensinya akan dikenakan denda, Pak. Ibaratnya denda rawat inap. Itu di luar tunggakan yang dibayarkan tadi, Pak. Jadi memang kami minta bantuan sama peserta nih, yang khususnya peserta mandiri, untuk iurannya rutin dilakukan pembayaran setiap bulan, biar nanti kalau mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit itu tidak dikenakan denda lagi, gitu, Pak Udin.
1: Baik.
2: Nangkep ya. Yang kedua, untuk Puskesmas Riau Silip. Yang pertama sebenarnya kalau untuk pasien diabetes ya, Pak Udin kan diabetes. Nah, untuk pasien diabetes itu dia dikembalikan lagi ke faskes tingkat pertama, Ibu, Pak Udin, Bureta. Jadi dia di pengambilan obatnya rutin itu di faskes tingkat pertama, tidak perlu lagi ke faskes lanjutan ataupun ke rumah sakit.
1: Oke, jadi cukup di rumah, di puskesmas itu saja berarti ya?
2: Iya, cukup di puskesmas itu aja diberikan obat. Kalaupun dia membutuhkan insulin, nanti silakan disampaikan ke faskes tingkat pertamanya. Kalau biasanya Bapak ini udah rutin pakai insulin, ada program kok, Pak Udin, di tiap-tiap faskes itu namanya program rujuk balik, khusus bagi peserta yang menyandang penyakit diabetes, hipertensi, yang harus rutin minum obat. Itu ada di puskesmas ataupun di FKTP peserta terdaftar. Makanya mungkin di Puskesmas Riau Silip itu tidak memberikan rujukan karena cukup ditangani di faskes tingkat pertama, Pak, karena sudah ada program untuk pasien diabetes.
1: Oke.
2: Terus yang ketiga, nah, saran saja nih, Pak Udin. Pak Udin lebih enaknya mungkin ke faskes tingkat pertama yang terdekat dari rumah ya, Pak, karena tidak mungkin kita pilih faskes yang terjauh dari rumah karena kan susah ya untuk berobat, apalagi Bapak sudah lanjut usia. Nah, saran saja Pak Udin minta dibantu untuk dipindahkan faskesnya aja ke tempat faskes awal, ke faskes Riau Silip. Jadi nanti Bapak berobatnya ke Puskesmas Riau Silip lagi, nanti kontrolnya ke rumah sakit yang di Sungaliat kalau memang dibutuhkan rujukan ke rumah sakit yang di Sungaliat. Begitu, Pak Udin.
1: Baik.
2: Nah, satu lagi, Pak Udin, kalau misalkan pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan, baik di puskesmas atau di rumah sakit, boleh Pak Udin di tiap-tiap titik itu ada ditempel nomor kontaknya petugas BPJS 1, Pak. Boleh nanti Bapak Udin biasanya pergi berobat didampingi sama siapa, Pak Udin?
1: Biasanya sama anaknya kalau nggak salah tadi ya, Mbak ya.
2: Ya, kalau sama anaknya minta dibantu, anaknya minta nomor kontak petugas BPJS 1. Kalau misalkan ada kendala pada saat akses layanan kesehatan, itu bisa langsung hubungi petugas BPJS 1, Bureta. Jadi langsung bisa ditangani di hari itu juga gitu. Jadi bingung kan biasanya kan, apalagi orang sudah lansia ya, mau ngadu ke siapa nih?
1: Iya, benar.
2: Lapor aja ke petugas BPJS 1. Ada kok, misalkan dia tidak di tempat stay tapi dia on call, bisa ditelepon di mana aja. Okay. Ada 3 petugas dia gitu.
1: Itu untuk nomor petugasnya bisa didapat di mana ini, Mbak Epi?
2: Bisa di faskes-faskes yang kerjasama dengan BPJS ditempel Mbak, biasanya di pintu masuk, terus di pintu UGD, pengambilan obat, ataupun rawat inap, gitu. Ditempel di 5 titik yang sering dilalui oleh peserta untuk nomor kontak petugas BPJS satunya.
1: Baik, itu terjawab ya Pak Udin. Halo, ini dengan Pak Udin kembali?
3: Iya.
2: Boleh ya. Pak Udin?
1: Silakan ya. Pak Udin.
3: Sebenarnya, saya sambung sedikit, saya potong sedikit. Pada waktu itu, puskesmas itu belum memberi obat. Insulin itu harus di Sungai Liat. Jadi saya tadi, kalau obat saja ada masalah, karena ada buku rujuk balik. Hanya itu bisa ngambil di apotek. Kalau di puskesmas belum ada insulin. Cuman yang saya perlukan kontrol. Kontrolnya itu yang perlu. Gimana ginjal saya, gimana apapun. Nah itu tidak ada. Sehingga saya kontrol. Udah berapa tahun tidak kontrol. Baru kontrol di Prodia. Nah di Prodia ini hanya cek saja, tapi tidak ada solusi. Maksud saya, kalau di rumah sakit, kalau di dokter dan media, ginjalnya masih bagus. Oh, ginjalnya masalah, kasih obat. Tadi beli sendiri, semua
2: RRI.
3: Iya. Saya sekarang betul-betul ya nggak tahu.
4: Belum sekali kalau misalnya
2: tidak ke rumah sakit.
1: Baik, siap.
2: Baik. Jadi gini Pak Udin, kalau misalkan tidak ada keluhan terkait masalah kesehatannya ya Pak, jadi cukup ditangani di faskes tersebut Pak, kecuali ada misalkan Bapak ada masalah yang ngerasa tidak nyaman, nah baru itu diberikan rujukan ke rumah sakit untuk dicek tingkat lanjutannya.
1: Ya,
2: tapi harus ada rujukannya Pak.
1: Karena mungkin fokusnya tadi kan itu diabetes ya,
2: Mbak Evi
1: ya. Baik.
2: Iya, jadi Pak Pak Udin, kalau misalkan tidak ada masalah pelayanan kesehatan, apa masalah lebih lanjut nih, misalkan Bapak ada ngerasa nyeri di punggung ataupun Bapak ada ngerasa sakit perut, nah yang memang menyebabkan dari diabetes tersebut, nah itu biasanya tidak diberikan rekomendasi ke rumah sakit Pak Udin. Jadi memang untuk dicek ginjal, fungsi darah dan sebagainya itu memang ada rekomendasi dari dokter yang menganjurkan Bapak untuk cek lebih lanjut gitu Pak. Kalau tidak ada, kalau misalkan masih kondisi gula darahnya stabil, darah tingginya stabil ataupun tidak ada gangguan lain, itu cukup ditangani di faskes tingkat pertama gitu Pak Udin.
3: Oh iya, begini Mbak, saya potong lagi. Saya ini sudah 71 tahun. Pertama
2: kali
3: sudah 32 tahun. Covid kena juga 14 hari di rumah sakit. TBC 2 tahun yang lalu. 7 bulan saya. Itu sumbernya dari gula itulah mungkin. Sehingga mudah sekali saya kena penyakit. Nah ini makanya saya kadang-kadang kalau repot karena rujukan, coba BPJS itu seperti KTP. Diperlukan dimanapun cukup. Kan dekat pemukaan Anda. Tapi susah. Nah kebetulan ini sekali pengalaman. Padahal waktu lebaran saya pulang ke Muara ini. Pas lebaran di sana saya sakit. Tanya lagi rujukan. Kemana saya dari Morin rujukan ke bangsa ini sehingga saya bayar tunai tidak lewat BPJS.
1: Baik.
3: Sama dengan anak saya tadi, kalau 3 juta untuk menghasilkan, mendingan saya bayar biaya rumah sakit 2 malam itu aja mungkin sampai 3 juta itu pun yang kurang menyenangkan.
1: Baik, terima kasih Pak Udin. Silakan mungkin dijawab ya, Mbak Evi terakhir ya.
2: Berarti ini case yang lain lagi ya Pak, case-nya terkait berobat di luar kota yang bukan
1: benar.
2: Di asal. Nah Pak Udin, jadi kalau berobat di faskes yang bukan domisili kita dalam kondisi misal Bapak pergi ke luar kota, jalan-jalan yang tidak menetap, tinggal lebih lama di suatu daerah tersebut, itu dibantu Pak bahasanya, dibantu oleh pihak faskes tingkat pertamanya di sana untuk berobat tanpa dibutuhkan lagi rujukan Pak. Itu dibantu 3 kali. Kalaupun misalkan dari faskes tingkat pertamanya minta rujukan. Mohon maaf bilang, Pak, saya bukan asli warga sini. Saya berobat cuman untuk sakit saat ini. Itu dibantu oleh BPJS, itu 3 kali kunjungan bilang. Kecuali diagnosanya emergensi. Nah, itu bisa langsung masuk IGD ke rumah sakit, Pak. Tapi kalau berobat biasa di faskes yang di luar domisili asal Bapak tinggal, itu dibantu 3 kali oleh faskes tingkat pertama yang di sana. Gitu, Pak.
1: Oke, jadi nggak umum ya, masih bisa ditanggung BPJS ya, itu Mbak Evi ya?
2: Bisa dibantu 3 kali, baik. Mbak Reta, 3 kali dibantu. Kecuali misalkan menetap nih lebih sebulan, nah itu disarankan pindahkan faskesnya. Tapi kalau hanya lebaran, mudik, itu cuma sebentar dibantu kok di faskes tingkat pertamanya 3 kali kunjungan. Silakan sampaikan bahwasannya Bapak atau Ibu itu bukan warga asli sana, cuman untuk mudik dan sebagainya gitu.
1: Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya pertanyaannya Pak Udin ya semuanya. Bu Evi, terima kasih. Mohon maaf saya ganggu waktunya ini Bu Evi.
2: Baik, mohon maaf ya Pak Udin, belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal ya Pak. Kalau ada pertanyaan yang kurang puas di hati Bapak.
1: Boleh, nanti mungkin tadi ya, karena di setiap faskes yang kerjasama dengan BPJS itu ada, artinya ada petugas BPJS, nomor yang bisa dihubungi gitu ya Mbak Evi ya.
2: Iya, benar baik. Sekali.
1: Oke, baik Bu Evi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Halo RRI untuk hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Baik, terima kasih Mbak Reta.
1: Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya itu ya menjawab pertanyaan Pak Udin ya. Semoga terjawab ya apa yang disampaikan, apa yang menjadi keluhan ya Pak Udin ya. Tetap sehat, tetap semangat Bapak. Dan pendengar, Anda masih bergabung sama kami. Ya, saya sudah punya ya nomor untuk PU Bangka Barat ya, ini Pak Novi. Saya sudah WA ini Pak Yota Pak Novinya, tapi kayaknya belum dibaca WA saya, mungkin masih sibuk juga ya dengan kegiatan dan aktivitasnya. Nah, buat Anda yang ingin gabung pendengar, masih ada waktu bersama kami di Halo RRI untuk pagi hari ini, dan saya masih menemani Anda. Kita masih bersama dalam program Halo RRI hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia waktu Indonesia Barat. Semoga nantinya Pak Novi ya dari Perkim Bangka Barat ini bisa gabung bersama kita untuk hari ini. Kalaupun nggak bisa gabung bersama kita hari ini, kita akan hubungi ya di edisi Halo RRI berikutnya. Saya masih menemani Anda, masih bersama Pro 196,4 FM.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, terasa ya kebersamaan saya menemani Anda dalam program Halo RRI akan segera kita akhiri. Dan hingga acara ini berakhir, belum ada jawaban dari pihak Perkim Bangka Barat ya Pak Novi berkaitan menjawab pertanyaan Pak Yota. Pak Yota mungkin bisa kita coba lagi ya di edisi Halo RRI hari Jumat pukul 9. Halo RRI ini hadir Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama kami. Dan semoga dengan adanya acara Halo RRI ini, apa yang menjadi permasalahan Anda bisa tersampaikan. Dan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait atau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saya kiri pendengar sekaligus pamit dari udara dari rekan saya Nuraisya menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Bangka Belitung siang kami hadirkan untuk Anda ragam informasi. Dan kini informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan praktik judi online telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang semakin terorganisir. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Dan bahkan Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Endiana Rae, mengatakan perkembangan teknologi digital memang banyak membawa manfaat. Namun ternyata perkembangan tersebut meningkatkan resiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas perjudian daring. Pelaku ini memanfaatkan beragam instrumen keuangan untuk menyamarkan aliran dana hasil judo. Modus tersebut melibatkan platform digital, rekening penampung dompet elektronik, bahkan QRIS hingga aset kripto dengan jaringan lintas negara. Dia menambahkan bahwa judo tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, data dari PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait perjudian juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan 2025, kenaikan bahkan mencapai 260,03% dibandingkan periode sebelumnya. Baik pendengar, itu informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lehat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Dan tentunya juga kali ini kita akan mencoba menghadirkan informasi bersama rekan reporter kami pendengar, ada rekan Debi Nirwandi yang tentunya juga akan memberikan informasi terkait BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang peringati HUT yang ke-58 tahun. Ya, dan sembari kita mencoba untuk berkoordinasi bersama rekan Dewi Nirwandi pendengar untuk di kesempatan siang hari ini, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ini juga masih terkait dengan OJK yang ungkap modus baru judo gunakan QRIS dan hingga kripto, di mana pendengar ya, untuk sementara di kuartal pertama 2026 ini indikasi perjudian mencapai 35,28% dari seluruh laporan transaksi mencurigakan. Ya, angka tersebut menunjukkan ancaman judol masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak pendengar. Ya, saya itu juga di mana bahwa tindak pidana perjudian terhadap laporan transaksi keuangan ini meningkat signifikan, dan pada 18,37% dari Desember 2024 menjadi 48,83% pada Desember 2025. Ya, dan untuk Anda ya, juga di kesempatan hari ini, di pagi hari ini juga nanti kita masih akan hadirkan ragam informasi untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1.9, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini satu koleksi musik kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada miliknya dari Ari Lasso menemani pendengar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, pukul 11 nanti Dinamika Olahraga akan kami hadirkan juga untuk Anda. Baik, kali ini juga pendengar ya, kita akan hadirkan kembali informasinya untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, ini dia di mana juga informasinya rupiah ini dibuka menguat tetapi masih di level 18.000 per dolarnya. Ya, pendengar, rupiah mengalami sedikit penguatan di permukaan perdagangan pada 15 Juli 2026 dan tentunya juga rupiah ini dibuka menguat 0,15% ataupun 27 poin menjadi 18.064 per dolarnya. Pada penutupan sehari sebelumnya, pendengar, rupiah juga menguat 0,10% ke posisi 18.091 per dolarnya. Penguatan rupiah kali ini sesuai dengan prakira para analis pasar keuangan karena sejumlah faktor penopangnya. Salah satu analis pasar uang Do Financial juga mengatakan bahwa ternyata rupiah ini berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah cukup besar secara rilis tingkat inflasinya, pendengar. Ya, dan selain itu juga ya, inflasi Amerika Serikat per Juni 2026 ternyata lebih rendah dibandingkan perkiraan dan bahkan juga meredam ekspektasi kenaikan suku bunga ya, suku bunga The Fed yaitu sebesar 3,5% secara tahunan atau turun dari 4,2% pada Mei 2026. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Let dan kita juga masih mencoba untuk menghubungi kembali rekan Debi Nirwandi ya. Dan untuk Anda juga pukul 11 Dinamika Olahraga kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, yang kali ini langsung saja informasi bersama rekan reporter kami, rekan Debi, terkait BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang peringati HUT ke-58. Silakan rekan Debi informasinya.
1: Baik, rekan Loraisa dan juga pendengar, di mana BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang hari ini memperingati HUT ke-58, di mana BPJS Kesehatan memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada stakeholder, di mana diantaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, kemudian juga dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam kesempatan HUT kali ini Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita juga memaparkan sejumlah bagaimana Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana tercatat per 1 Juli 2026 capaian Universal Health Coverage atau UHC dan keaktifan peserta JKN di Bangka Belitung, jumlah penduduk Bangka Belitung ada 1.570.074 jiwa, di mana sudah menjadi peserta yakni ada 1.558.117 jiwa. Kemudian yang belum menjadi peserta sebanyak 11.957. Di mana BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang terus mengejar agar seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kemudian juga memang untuk keaktifan peserta se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang paling tinggi adalah wilayah Belitung, Belitung mencapai 91.80%, kemudian Belitung Timur 90.37%. Adapun untuk kabupaten terendah untuk kepesertaan BPJS Kesehatannya yakni wilayah Bangka Barat yakni 81.64%. Untuk itu pihaknya berharap ini terus bertambah untuk kepesertaannya, juga dibarengi dengan pembayaran juga terus ditingkatkan, di mana BPJS mencatat bahwa klaim lebih besar daripada penerimaan pembayaran oleh peserta mandiri dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi PR sendiri bagi BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagaimana tingkat kepesertaan juga terus meningkat, kemudian dengan adanya pembayaran iuran yang penerima upah pekerja bantuan penerima upah atau PBPU menjadi fokus peningkatan karena memiliki tingkat keaktifan terendah dibandingkan segmen lainnya, di mana Belitung Timur, Belitung menjadi daerah percontohan harusnya bagi kabupaten lain dengan kepesertaan BPJS yang sangat tinggi seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi BPJS Kesehatan juga memaparkan program unggulan yakni upaya edukasi mandiri menunggak, yakni ada beberapa desa yang disambangi oleh BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2026 ini, pendengar. Demikian rekan Loraisa informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peraporo. Peraporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peraporo umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Terastakul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang yang perlu saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga ditambah.

0: mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya ketua, saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 hanya minimal kita pun bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh-butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini juga berita panggilan dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai talak di pengadilan agama Sungai Liat, Robi Mizwar bin Syakian. Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Selendang RW 06, Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik pada email robimizwar74@gmail.com. Sebagai pemohon, lalu juga Yuliana binti Sutarno, tepat tanggal lahir Punggur 24 Juni 1983, agama Islam, pekerja ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu berlamat di Selendang, RW 06, Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai termohon. Tentunya persidangan ini akan dilaksanakan pada 14 Oktober mendatang pukul 9 di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Abani Jalur 2 Sungai Liat. Baik, pendengar, tadi informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Pro 1.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Baik pendengar, di mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Kembali lagi kita hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya pendengar, pendidikan karakter di keluarga dinilai menjadi salah satu kunci agar anak mampu menghargai perbedaan dan hidup berdampingan di tengah masyarakat yang majemuk. Dosen program studi sosiologi Universitas Bangka Belitung Herza mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama yang akan mengenal nilai-nilai kehidupan termasuk moderasi beragama. Sikap saling menghormati terhadap perbedaan suku, agama, budaya maupun latar belakang sosial ini harus diajarkan sejak dini pendengar. Bahkan menurut Herza, keluarga juga berfungsi sebagai benteng utama agar anak tidak gagap menghadapi keberagaman. Pembiasaan sikap terbuka dan saling menghargai di rumah juga akan membuat anak siap berinteraksi dengan lingkungan yang beragam pendengar. Ya, dan selain itu juga moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan keyakinan, namun moderasi agama adalah menjalankan agama dengan baik sekaligus menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinan pendengar.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan kali ini juga pendengar ya, kita akan hadirkan informasi bersama rekan Sari pendengar di kesempatan siang hari ini, yang dimana juga ini informasinya terkait Pemkab Bangka melaksanakan rapat terkait CSA perusahaan mengakomodir warga yang belum terdata kepesertaan BPJS pendengar. Ya, dan tentunya juga pendengar, kita masih mencoba untuk berkoordinasi bersama rekan Sari sebelum menghadirkan informasinya tersebut. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, masih dari rri.co.id. Ya pendengar, di mana juga kali ini informasinya, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN juga ini berhasil meraih Gold Award pada cabang seminar kebudayaan di ajang Selba International Festival 2026. Ya, dan selain itu juga kompetisi tersebut mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Tradisi Tabur Laut sebagai representatif kearifan ekologis masyarakat di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Ya, melalui karya tersebut dia mengangkat nilai budaya lokal Bangka Belitung sebagai bentuk kearifan lokal ekologis yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Saya itu pendengar, Revalina mengaku tidak menyangka dapat meraih penghargaan tersebut karena seluruh proses mulai penyusunan artikel hingga presentasi di hadapan dewan juri menjadi pengalaman yang berharga. Selain itu juga pengalaman paling berkesan selama mengikuti Selba 2026, salah satu kesempatan yang memperkenalkan tradisi tabur laut kepada peserta sebagai perguruan yang sangat tinggi. Ya, selain itu juga pendengar, hal ini menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Bangka Belitung memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan. Informasi beduk azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 5 menit.
1: Pro 1.

0: Marry You ya, pukul 12:05 Badug azan zuhur berkumandang untuk daerah sungai dan sekitarnya. Namun sebelum ini kita sudah tersambung bersama rekan Sari yang tentunya juga akan memberikan informasi terkait Pemkab Bangka yang akan melaksanakan rapat terkait CSR perusahaan mengakomodir warga yang belum terdata kepesertaan BPJS. Silakan rekan Sari informasinya.
1: Ya baik, pendengar di masjid berada di rumah dinas Bupati Bangka, pendengar baru saja selesai dilakukan rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Bangka dan juga perusahaan perbankan, kemudian juga perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Bangka, di mana pendengar koordinasi dilakukan ini untuk membahas berkaitan dengan adanya utang Pemkab Bangka kepada BPJS yang belum mengakomodir 19.000 penduduk. Untuk itu dengan kondisi anggaran yang terbatas ini, pemerintah Kabupaten Bangka berharap perusahaan melalui program CSR-nya bisa mengakomodir 19.000 lebih penduduk yang belum terakomodir sebagai kepesertaan BPJS tersebut. Karena diketahui juga cukup, ya maksud kami belum terakomodir sebagai kepesertaan, namun menunggak membayar tidak secara kontinu terhadap pembayaran BPJS, sehingga perusahaan ini diharapkan nanti bisa mengakomodir, membantu pemerintah Kabupaten Bangka untuk melakukan pembayaran menanggung masyarakat yang menunggak atau juga belum terdaftar sebagai peserta BPJS aktif ini. Dan juga pendengar demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Ica di studio.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik mendengar, itu dia salah satu lagu religi milik dari Budi Ramadan. Ya Budi, kok Budi Ramadan sih jadinya? Budi Doremi ya. Ya Budi Doremi ini punya nama aslinya sebenarnya Budi Syahbudin Syukur pendengar. Dan dia juga ini kelahiran Serang 19 September 1984. Dan dia juga terkenal sebagai penyanyi dan aktor Indonesia yang memang banyak mempopulerkan genre pop reggae pendengar ya, dengan sentuhannya yang tentunya juga kita ketahui ya, bahwa dia memang sangat meroket ketika lagu Doremi ya pada tahun 2012. Jujur aja, perjalanan musiknya Budi Doremi ini diambil dari single perdananya yang meledak pada tahun 2012, dan tentunya juga dengan genre pop reggae ini, aliran yang beda dan lebih segar, bahkan sangat sukses sekali ya. Gak cuma Doremi, Tolong, Ada Untuk Memesin Waktu, hingga Melukis Senja juga menjadi lagu-lagu yang memang easy listening banget didengerin pendengar. Ya, dan kali ini kita akan hadirkan satu koleksi musik menemani Anda, masih dari Budi Doremi ya, dengan Melukis Senja.

101. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 dan masih di melekat juga tadi dia beberapa lagunya dari Budi Doremi ya. Ya, dan pendengar, ya, untuk kehidupan pribadinya sendiri, Budi ini menikah dengan seorang wanita bernama Nindi pada tahun 2012 dan keluarganya juga telah dikaruniai 3 orang anak setelah bertahun-tahun hidup berpindah-pindah dan tinggal di perkotaan. Budi dan istrinya juga memutuskan untuk membangun dan menetap di sebuah rumah bergaya pedesaan di daerah Tegal Tobing, Serang, Banten untuk mencari suasana yang lebih tenang. Ya, dalam dunia akting juga di mana Budi pernah melebarkan sayapnya ya di dunia seni peran, yaitu dia pernah membintangi Catatan Akhir Kuliah 2015, Barakas Barisan Anti Cinta Asmara 2016 dan Jangan Dengerin Sendiri 2016 pendengar. Kembali lagi lagu-lagu Budi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan pukul 13 warta berita daerah akan kami sampaikan untuk Anda.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Nah, gitu dong. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh ya, juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar.
2: Penanganan kesehatan jiwa ini ada berapa kasus di Kabupaten Belitung Timur yang sifatnya udah parah gitu ya. Nah, itu harus kita negara harus hadir, ada beberapa solusi.
3: Warta berita di kesempatan siang hari ini dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Pendistribusian BBM di Kabupaten Belitung sempat terhambat. Bupati Joni Alamsyah sebut stok kembali aman. Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Kesehatan menggelar workshop peningkatan kapasitas tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat ataupun TPKJM tahun 2026. Berita selengkapnya mendengar hari ini Rabu 15 Juli 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Mendengar berita pertama, pendistribusian BBM di Kabupaten Belitung sempat terhambat. Bupati Joni Alamsyah sebut stok kembali aman. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Oh iya, hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh, ya juga buffer stok, distribusi, udah jelas tergambar.
2: Pendistribusian bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Belitung yang sempat mengalami keterlambatan dalam beberapa hari terakhir dipastikan kembali normal. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat setelah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait kondisi stok dan distribusi BBM di Kabupaten Belitung. Joni mengatakan keterlambatan pasokan terjadi akibat kendala distribusi dari depo utama di Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang terdampak kondisi cuaca tenggara. Saat ini sekitar 350 kiloliter BBM telah masuk dalam proses pembongkaran dengan ketersediaan untuk buffer stok sekitar 1,4 hari. Selain itu, kapal dengan kapasitas sekitar 1.800 kiloliter juga dijadwalkan segera bersandar telah diberangkatkan dari Tanjung Priok.
1: Oh iya, hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh, ya juga buffer stok, distribusi, udah jelas tergambar. Ya memang kesalahan ini adalah dari distribusi depo besarnya yang ada di mana, di Tanjung Uban, di Bangka. Itu memang ada keterlambatan. Keterlambatan itu karena cuaca tenggara, ya sehingga baru hari ini itu dalam proses pembongkaran sekitar 350 KL untuk buffer stok di sekitar 1,4 hari dan menyusul juga kapal 1.800 sudah sandar.
2: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Ia memastikan tidak ada persoalan lain terkait ketersediaan stok. Joni juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi pasokan sudah kembali normal. Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli, memastikan stok BBM di Belitung masih dalam kondisi aman. Penyaluran ke SPBU mulai dilakukan dan akan kembali normal secara bertahap.
3: Kami Pertamina juga menghimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, karena secara stok itu masih aman dan besok penyaluran akan sudah kembali normal dari mulai hari ini hingga besok dan seterusnya di SPBU.
2: Rafli menjelaskan alur pasokan BBM ke Belitung berasal dari full terminal Belinyu di Bangka yang mendapatkan suplai dari depo Tanjung Uban Kepulauan Riau. Keterlambatan pada jalur distribusi tersebut berdampak terhadap waktu kedatangan pasokan BBM ke Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar, Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko melakukan pemantauan di dua SPBU yang berada di wilayahnya. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Lakukan kegiatan kontrol ya terhadap pom bensin ya, khususnya SPBU yang ada di kota kita.
5: Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko melakukan pemantauan di dua SPBU yang berada di wilayah Kecamatan Gabek dan Pangkal Balam. Pemantauan ini dilakukan menindaklanjuti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Pangkal Pinang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dari hasil pemantauan tersebut, Kapolresta memastikan penyaluran BBM khususnya BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran. Selain memantau antrean kendaraan, ia juga melakukan pemeriksaan berkode kendaraan roda 4 untuk mengantisipasi praktik pengisian BBM secara berulang. Ia menjelaskan berdasarkan informasi dari Pertamina, pasokan maupun distribusi BBM ke seluruh SPBU di Pangkal Pinang hingga saat ini masih berjalan lancar.
4: Lakukan kegiatan kontrol ya terhadap pom bensin ya, khususnya SPBU yang ada di kota kita ya, untuk mengantisipasi ya tentang kelangkaan BBM. Namun kayak saya lihat di sini BBM lancar, ya semuanya lancar. Namun di sini ada masyarakat yang ketakutan bahwa mengatakan BBM kita tidak lancar.
5: Meski demikian, pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi. Sementara itu, manajer SPBU Pangkal Balam Ades mengatakan untuk stok dalam kondisi stabil, bahkan ada penambahan.
6: Untuk supply kita lancar, malah ada penambahan, Pak. Untuk kemarin 8 KL, Pak, penambahannya, Pak.
7: 8 KL?
6: Iya, 8 KL dari yang kota normal kita 32 KL.
5: Untuk mengantisipasi kemacetan akibat panjangnya antrean kendaraan, Polresta Pangkal Pinang juga telah menempatkan personel di seluruh SPBU di wilayah kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pertamina, Patraniaga Bangka Belitung menegaskan bahwa pasokan BBM dari depo Pertamina berada dalam posisi aman dan penyalurannya berlangsung seperti biasa. Antrean panjang yang terjadi di berbagai SPBU di Pulau Bangka beberapa hari terakhir ini murni dipicu dikarenakan kepanikan warga dalam membeli bahan bakar atau bahkan bisa disebut dengan panik buying. Diungkapkan perwakilan Pertamina Patraniaga Bangka Belitung Bintang saat bertemu dengan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri, langkah yang sudah diambil saat ini dari pihak Pertamina sudah mengirimkan stok dan penyaluran prioritas ke SPBU yang memang membutuhkan prioritas lebih. Sementara Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri mengatakan bahwa pihaknya tadi sudah memanggil Pertamina untuk membahas antrean panjang di SPBU. Salah satu kesepakatan yang dicapai dari pertemuan tersebut yaitu operasional SPBU Nibung yang sempat dijatuhi sanksi karena tidak bisa menjual bahan bakar jenis Pertalite yang dibuka kembali demi mengurangi kepadatan antrean. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya di mana pemerintahan Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Kesehatan menggelar workshop peningkatan kapasitas tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat ataupun TPKJM tahun 2026. Septianingsih melaporkan.
8: Ya, alhamdulillah emang saya tadi pagi ditugaskan untuk mengawal acara ini. Tidak hanya mengikuti acara tapi implementasi.
9: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Kesehatan menggelar workshop peningkatan kapasitas tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM tahun 2026 sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Belitung Timur. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Setda Kabupaten Belitung Timur Bayu Priambodo menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal implementasi hasil workshop agar penanganan ODGJ berjalan lebih optimal. Menurutnya masih terdapat sejumlah kasus ODGJ dengan kondisi berat yang memerlukan penanganan khusus sehingga negara harus selalu hadir melalui kolaborasi lintas sektor.
8: Penanganan kesehatan jiwa ini ada berapa kasus di Kabupaten Belitung Timur yang sifatnya udah parah gitu ya. Nah itu harus kita negara harus hadir. Tadi ada berapa solusi dari kalau saya tadi 321 ya. Ada ODGJ 321 kita nanti barangkali nanti di clustering. Idenya Bu Kadinkes tadi clustering mana yang lampu merah yang udah sangat apa namanya parah membahayakan anu keluarga masyarakat lingkungan ada yang kuning bisa ditangani oleh kita. Nah karena di kita mungkin skupnya adalah kepulauan tidak ada rumah sakit jiwa, nggak ada ini barangkali nanti kita bisa dikerjasamakan.
9: Selain itu juga Bayu menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa di Belitung Timur yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Oleh karena itu pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan lembaga rehabilitasi, pondok pesantren maupun lembaga sosial yang memiliki layanan rehabilitasi ODGJ. Selain itu juga pembiayaan juga diupayakan melalui dukungan CSR perusahaan untuk kebutuhan yang belum dapat diakomodasi oleh APBD. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringati HUT ke-58 BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang jadikan momentum refleksi hingga perkuat sinergi dengan stakeholder. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Refleksi apa yang perlu menjadi perbaikan ke depan, refleksi seperti apa kita ke belakang. Hanya saja memang pada tahun ini kami mengemasnya dengan
11: BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang memperingati HUT ke-58 BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai momentum refleksi dan penguatan kolaborasi antar stakeholder. Langkah ini krusial dilakukan di tengah tantangan finansial yang sedang dihadapi oleh instansi penjamin kesehatan tersebut. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan saat ini kondisi keuangan BPJS Kesehatan di wilayah Provinsi Bangka Belitung sedang mengalami defisit akibat tingginya angka belanja pelayanan kesehatan dibandingkan penerimaan iuran. Guna menghadapi tantangan tersebut, tersebut, Aswalmi menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan komitmen dari mitra strategis. Mengingat keterbatasan fiskal pemerintah daerah, BPJS Kesehatan juga mendorong peran aktif dari sektor swasta untuk berkontribusi nyata.
10: Refleksi apa yang perlu menjadi perbaikan ke depan? Refleksi seperti apa kita ke belakang? Hanya saja memang pada tahun ini kami mengemasnya dengan cara yang berbeda. Kita mengundang perwakilan-perwakilan dari seluruh elemen peserta kita ya, perwakilan peserta kita, dan tentunya juga mengundang beberapa institusi yang memiliki kontribusi dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional. Tujuannya tentu stakeholder ini perlu mengetahui seperti apa perkembangan implementasi JKN khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia versi wilayah Bangka Belitung, Dr. Muhammad Brizain, menyampaikan pihaknya berkomitmen penuh mendukung sistem kesehatan nasional, mendukung sistem jaminan kesehatan nasional dengan berfokus pada dua aspek utama, yakni kendali mutu dan kendali biaya.
7: Tentunya dengan usia yang sudah untuk BPJS-nya itu dari 2014 ya, yang sebelumnya itu Askes, jadi sudah 12 tahun ya, sudah banyak penyempurnaan sehingga terjadi perbaikan-perbaikan mengarah kepada penyempurnaan dari bagaimana pengelolaan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai peserta.
11: Lebih lanjut, Brizain mendorong semua petugas di rumah sakit untuk bekerja sesuai aturan dan berharap BPJS Kesehatan tetap eksis serta mampu mengelola sistem ini dengan sempurna sehingga keberlangsungan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap terjamin. Dari Pangkal Pinang, DB Nirwandi, RRI.
0: Baik pendengar, tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka sangat baik. Laporan Ivan Sona.
12: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG sudah tinggi sekali. Jadi
13: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
12: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
13: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sonalham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, mahasiswa asal Babel kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Mahasiswi IAIN di mana juga meraih Gold Award dalam ajang internasional dan ia mengangkat tradisi lokal tabur laut sebagai karya ilmiahnya. Bagaimana ceritanya? Berikut laporan bersama Thea Rosmelanti.
1: Semakin bangga bahwa budaya daerah kita memiliki nilai yang sangat berharga untuk terus dilestarikan.
2: Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Ravelina Muzana berhasil meraih Gold Award pada cabang seminar kebudayaan. Penghargaan itu diraihnya dalam ajang Seiba International Festival atau Seiba 2026 yang diselenggarakan di UIN Imam Bonjol, Padang pada 7 hingga 12 Juli 2026 lalu. Dalam kompetisi tersebut, Ravelina mempresentasikan artikel ilmiah berjudul Tradisi Tabur Laut sebagai representasi kearifan ekologis masyarakat Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Melalui karyanya, Ravelina mengangkat nilai budaya lokal Bangka Belitung sebagai bentuk kearifan ekologis yang hingga kini masih dilestarikan masyarakat nelayan di pesisir. Ravelina mengaku tidak menyangka bisa meraih penghargaan tertinggi tersebut.
1: Pengalaman yang paling berkesan adalah dapat memperkenalkan salah satu budaya lokal Bangka Belitung, yaitu tradisi tabur laut berada di Desa Batu Beriga kepada peserta dari berbagai PTKIN dan juga PTKIS. Nah, hal itu membuat saya semakin bangga bahwa budaya daerah kita memiliki nilai yang sangat berharga untuk terus dilestarikan.
2: Bagi Ravelina, pengalaman paling berkesan selama mengikuti Seiba 2026 adalah kesempatan memperkenalkan tradisi tabur laut kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri. Menurutnya, hal itu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Bangka Belitung yang memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan. Prestasi ini juga mendapat apresiasi dari pihak kampus. Koordinator kontingen IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Safril, mengatakan keberhasilan Ravelina membuktikan mahasiswa IAIN SAS Babel mampu bersaing di tingkat nasional, meski dengan jumlah peserta terbatas.
3: Tanggapan saya tentang prestasi yang diraih kontingen IAIN SAS Bangka Belitung sungguh sangat luar biasa. Dengan mengirimkan sedikit personil saja, mengikuti beberapa perlombaan, tapi bisa mendapatkan emas yang cukup banyak, kemudian platinum dan silver. Keren.
2: Seiba International Festival 2026 merupakan ajang kompetisi antar mahasiswa se-Asia Tenggara yang meliputi lomba karya ilmiah, seminar kebudayaan, dan pertukaran budaya. Kemenangan Ravelina diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Bangka Belitung untuk terus menggali dan melestarikan kearifan lokal. Demikian Thea Rosmelanti melaporkan.
0: 8 mahasiswa program studi ilmu komunikasi dan penyiaran Islam ataupun KPI dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Babel resmi memulai praktik profesi lapangan ataupun PPL. Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan penuh yang dimana menempatkan para mahasiswa tersebut di 2 lembaga penyiaran penting di Bangka Belitung, yaitu di KPID dan TVRI Stasiun Bangka Belitung. Berikut laporan Syabila Kurnisa.
4: Membahas tentang

0: struktur organisasi serta fungsi utama KPID, yakni pengawasan isi siaran dan administrasi perizinan lembaga penyiaran. Salah satu peserta PPL, Destia, mengaku sangat antusias. Lingkungannya nyaman dan tambah semangat.
1: Tuh, di situ kami hanya membahas tentang proker kami, sepaham apa kami tentang proker kami, terus membahas tentang jadwal-jadwal, kapan masuk ke, terus pakaian apa aja, jam kerja, terus sudah pakaian tadi jam kerja, oh. Nah, setelah jam kerja tuh ya mentaatin aturan, terus ya dikasih tahu selama PPL tuh kalau bisa yang laki-laki jangan ngerokok, jangan jalan sama pacar, jangan sama gitu kan.
0: Sementara itu, Koordinator Lapangan KPID, Sonya Anggita Sukma, menyambut baik kehadiran mahasiswa. Ia berharap melalui PPL ini mahasiswa bisa memahami betul bagaimana proses pemantauan siaran dilakukan setiap hari. Bergeser ke lokasi kedua, tiga mahasiswa lainnya memulai praktik di TVRI Stasiun Bangka Belitung. Mereka didampingi langsung oleh dosen pembimbing lapangan, Yera Yulista. Yang menarik, di hari pertama ini para mahasiswa langsung diajak terjun praktik. Setelah berkeliling mengenai ruang produksi dan ruang siaran, mereka langsung praktik membuat program siaran. Ini terjadi karena koordinator lapangan TVRI berhalangan hadir.
2: Kesan hari pertama PPL di TVRI Bangka Belitung itu lumayan berkesan sih menurut saya. Pegawai-pegawai di situ juga humble, terus kami juga diarahin. Asiklah.
0: Perwakilan tim TVRI Bubble, Selfie, juga menyampaikan apresiasinya. Ia berharap para mahasiswa dapat memahami langsung bagaimana proses kerja di Indonesia Televisi mulai dari praproduksi hingga siaran. Pendengar, melalui penggiatan PPL yang disebarkan di KPID dan TVRI ini, YIN SAS Bubble berharap lulusannya tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga siap secara mental dan keterampilan teknis untuk menghadapi industri penyiaran, pemberitaan, dan teknik televisi di masa depan. Program satu bulan ini diharapkan menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk membangun jejaring dan pengalaman yang nantinya berguna saat terjun ke dunia kerja.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Ilat, Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

0: 101.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.

0: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
1: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ya, baik pendengar Propersada, kami hadirkan untuk Anda dan kami di line teleponnya sudah ada yang tergabung. Halo. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya hilang nih yang nggak ada ya. Oke, dan mendengar Propersada, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar ya, untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung di kesempatan siang hari ini. Ya, mendengar lagu-lagu pop Indonesia, kami hadirkan untuk Anda ya, 100% Indonesia. Dan tentunya juga untuk pendengar yang mau bergabung juga dipersilakan 94301 ataupun di 0811 717 9111. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan kami ya di kesempatan siang hari ini, dan baik melalui era digital ataupun melalui radio terserial. Halo.
1: Halo, Indonesia Persada.
0: Yo, sama siapa ini?
1: Pergi ke pasar membeli
0: tepung. Heeh. Tepung
1: dimakan bersama lontong.
0: Heeh.
1: Jauh awak ni datang bergabung dengan perusahaan itu perusahaan yang
0: santun. Sama siapa ini?
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Siang juga, sama siapa ini? Waalaikumsalam. Sama siapa?
1: Sama dengan Rustam.
0: Hah?
1: Rustam.
0: Bung Rustam.
1: Rustam.
0: Rustam di mana pak?
1: Putra Sambas.
0: Oh, Putra Sambas ya. Alah. Berpikirlah dulu saya sambil mendengar suaranya karena kecil banget ya. Oke deh, Bang Putra. Apa?
1: Apa-apa ya, Nol.
0: Alhamdulillah baik. Bang Putra Sambas gimana di sana? Gimana di sana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Panasnya berdengkang.
0: Jadi menhujan, men panas semacam ini mandi berapa kali nih kira-kira nih?
1: Kalau mandi itu yang lari ke sungai.
0: Oh gitu, tapi berapa kali nih?
1: Kadang-kadang 3 kali.
0: Oh lah, tengah panas saat ini kan.
1: Nah, nyebur ke sungai.
0: Waduh, seger. Agi bersih ya di sana, no?
1: Hah?
0: Agi bersih yo.
1: Air dari hulu kadang-kadang air dari laut masuk.
0: Pasti di pinggir jalan
1: raya
0: sungai. Oh gitu, wih, seru ge. Berarti banyakkan lah yang mandinya ya.
1: Ya tiap sore ramai tuh.
0: Oke, oh tiap sore juga ya. Oke.
1: Budak-budak tuh nyebur melompat-lompat tuh.
0: Di kali
1: tuh.
0: Oke deh, siap deh. Mau lagunya apa nih?
1: Lagu tahun berapa loh?
0: 2000 ke atas.
1: 2000 ke atas. Mari ke Jola masuk gak?
0: Boleh, judulnya apa?
1: Fanny
0: Fabiola, judulnya yang mana?
1: Tak rela,
0: oke. Buat siapa lagunya?
1: Buat Bung Ramadan, Pak Irwan di Sungai Lian,
0: Pak
1: Tong, Bung Irwan, Ria di Belitung, Bung Jante, Bung Romlan di Sabah, Bung Pak Yota, Pak Yota apa Pak? Pak Yota namanya.
0: Bung Yota kalau di Babar ya.
1: Pak Yota ya. Mau lah ya,
0: Bro. Oke, siap deh. Nanti tak puterin lagunya ya.
1: Kita lagu buat mencari cinta lagi berulang tahun.
0: Oke, deh itu aja.
1: Iya kan?
0: Ya, itu aja ya.
1: Sebenarnya buat Julia gado berulang tahunnya.
0: Oke, deh, makasih ya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Yuk.
1: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Tidak lupa. Terima kasih dengan benar yang baik hati. Kita bersua kembali.
0: Amin. Oke, terima kasih ya. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sore. Oke, dan itu dia Putra Sambas, kita ke line WhatsApp dulu nih. Ada Bunda Rindu di Ampoy. Selamat siang, Bunda.
2: Siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Rindu. Boleh sedikit radionya dikecilkan, Bunda, karena agak mendenging ke sini. Suaranya fit.
2: Udah.
0: Oke, udah. Bunda Rindu, gimana cuaca di sana? Di Ampuy, panaskah?
2: Enggak. Panas cerah.
0: Waduh, mandi berapa kali nih kalau panas-panas kayak begini?
2: Kalau Bunda Rindu nih kan sebelum subuh tuh mandi ya. Mamang zohor tuh mandi. Mau asar nanti mandi juga 3 kali jadi sehari.
0: Waduh, kalau panas ya. Oke, Bunda Rindu mau lagunya apa?
2: Lagunya dari Thomas Arya Elsa.
0: Tahun berapa nih? Tahun berapa ya lagunya nih?
2: Putus.
0: Siapa? Tommy?
2: Thomas Arya Elsa Patria.
0: Sorry ya, sebentar aku lihat.
2: Maafkan aku kasih gitu.
0: Maafkan aku kasih sebentar. Tommy Satria ya?
2: Thomas Arya.
0: Tak ingin pisah.
2: Thomas Arya.
0: Oke, Thomas Arya. Tak ingin pisah.
2: Bukan tak ingin pisah, Mbak.
0: Yang mana?
2: Maafkan aku kasih.
0: Maafkan sebentar. Sebentar saya lihat dulu ya sebelum ditutup nih. Oke, ada salam sapanya boleh?
2: Salamnya buat Putra Sambas ya. Putra Sambas, Mbak Julianya, Mbak Ayu Kori, Bu Devi, Bang Iwan, siapa ya? Indera, Mbak Suma Mualam, Mbak Bungus Abis, spesialnya Mbak Damukin, semoga sehat selalu lah. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Makasih. Oke, dari Bunda Rindu di Ampuy ya. Terima kasih buat Bunda Rindu yang sudah bergabung bersama kami lewat telepon WhatsApp-nya. Kita ke 9430 dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Yo, Embera sehat? Embera, boleh radionya sedikit dikecilkan, Embera? Lah, oke, okay. Embera men panas bedengking macam ini mandi berapa kali?
3: Dua kali.
0: Kalau dua kan udah pasti. Pernah gak sih 3-4 kali kayak gitu?
3: Pernah lah, sehari ya.
0: Aneh lah, oke okay deh. Pengen lagunya apa nih, Embera? Apa enak lagu? Boleh. Isabella. Oke, okay, Isabellanya buat siapa? Salam sapanya boleh.
3: Wah, lagi di Duam, Boy. Di Duam, PP. Boy, Walet. Panggil. Pak Rahmat tadi. Wah, juga. Wah, Jin. Panggil, Samit. Wah, Niko. Wah, Radi. Wah, Ramlan.
0: Waalaikumsalam, itu aja ya. Oke deh, makasih ya untuk Embera di siang hari ini sudah bergabung ya. Oke, dan mendengar ini sudah ada 3 penelpon ya. Kita ke lagu-lagunya dulu deh di kesempatan siang hari ini ya. Dan kali ini juga pendengar, kita dengarkan lagunya ada Fanny Fabiol dengan Tak Rela Menemani Anda.

0: Baik, mendengar tadi ada Fani ya, menemani Anda dengan lagu Tak Rela. Dan sebelum kita lanjutkan lagi ini dengan lagu-lagu kesayangan Anda, kali ini kita akan hadirkan dulu report on the spot bersama rekan reporter kami. Ada rekan Debi Nirwandi kembali yang akan menghadirkan informasi Pemprov Babel himbau masyarakat tak panik buying soal stok BBM. Silakan rekan Debi informasinya.
1: Baik, rekan Nuraisa dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi belakangan ini. Penjabat Sekda Bangka Belitung, Perya Prianto, mengatakan jika berdasarkan data ataupun laporan sementara dari pihak Pertamina bahwa pasokan dan ketersediaan BBM di Babel dipastikan dalam kondisi aman dan normal. Untuk itu masyarakat dihimbau tidak panik buying terhadap isu kelangkaan BBM tersebut. Kemudian terkait adanya isu hambatan kelangkaan di lapangan, menjelaskan dan segera melakukan intensif bersama pihak Pertamina untuk memetakan kondisi real yang terjadi di masyarakat. PJ Sekda juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap melakukan aktivitas pengisian dan pembelian BBM seperti biasa tanpa panik buying yang justru berpotensi memicu antrian panjang di SPBU. Sebelumnya juga Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian BBM berulang, penggunaan QR code yang sama hingga penggunaan nomor polisi atau nopol palsu menyebabkan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU di wilayah Bangka Belitung. Seperti disampaikan oleh Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Bangka Belitung Wicaksono Satrio Wibowo Wicaksono, jika stok BBM di Bangka Belitung dipastikan dalam kondisi cukup asalkan masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebihan, karena berdasarkan hasil monitor pihaknya di lapangan banyak kendaraan yang melakukan pembelian berulang termasuk para pengecer. Untuk itu pihaknya menyebutkan penyebab antrian BBM yang terjadi tersebut adalah penggunaan QR code yang sama, kemudian ganda, hingga penggunaan nomor polisi palsu. Dan pihaknya Pertamina sudah memblokir sekitar 500 kendaraan yang diblokir karena terindikasi melanggar dengan menggunakan QR code yang sama ataupun ganda dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah selaku pemegang regulasi dalam hal ini, pendengar. Demikian rekan Nuraisa, informasi dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar, masih di Pro Persada ya. Dan tentunya juga kali ini kita ke line telepon kembali nih, sebelum ke line WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Yo, Bung Jante, apa kabar?
2: Alhamdulillah, biasa bersakit aja lah.
1: Gimana di sana, panas banget nggak?
2: Di sini panas, di sana gimana?
1: Sama, kalau panas kayak gini biasanya mandi berapa kali nih Bung Jante?
2: Apa?
1: Kalau panas-panas kayak gini biasanya mandi berapa kali nih sehari?
2: Mandinya cuma 1 kali 2 lah, pagi sore lah.
1: Nggak sampai 3 atau 4 itu saking panasnya nggak pernah ya?
2: Kalau Mbak Isha,
1: bisa 3, kalau sepanas ini bisa 3 atau 4. Kalau panas banget kayak gini nih. Nah lumayan nih ke kepala terus bikin sakit.
2: Angin kencang juga di sini Mbak Isha.
1: Sama, angin kencang lumayan. Oke deh, mau lagunya apa dong?
2: Tapi, aku sering ingat Mbak Isha.
1: Apa?
2: Waktu kejadian orang rindu malam yang dulu.
1: Kenapa?
2: Jadi langsung nyinsus.
1: Hah? Apa-apa?
2: Ada di mari yang orang yang gabung juga kan? Yang cerita juga, langsung nyinsus itu. Nyinsus Mbak Isha kan?
1: Oke deh, pengen lagunya apa nih Bang Jante?
2: Ini kan lagu apa ya? Satu atap satu rumah lah Mbak
1: Isha. Siap deh, satu atapnya buat siapa?
2: Terutama untuk Mbak Isha lah, sehat-sehat selalu Mbak Isha. Dan juga Mbak Nopi juga sehat selalu, Mbak Rata sehat selalu.
1: Makasih doanya.
2: Dan juga Mbak Tia juga sehat selalu, dan juga Bung Haris sehat selalu, juga Bung Dodi sehat selalu. Dan halo Bung Topan, Dewi Jandung itu Jung Pandan ya. Dan juga Bang Zul Faizar, selamat siang Bang Zul. Dan juga BD Kori, sebaliknya BD Sumi juga, selamat siang Pak Ramadan juga, selamat siang Pak Ramadan, Mbak Julia juga, dan Mbak Ria juga di depan, dan Maria juga, dan juga Pak Leman di Tangamus Bandung, dan juga Pak Kang Erwan di Bandung itu. Banyak itu Leman, dia di Tangamus Lampung kan. Dan juga Embera, udah gabung Embera Mbak Cah?
1: Udah.
2: Selamat siang Mbak Embera. Dan juga Pak itu Mas Panji juga. Dan juga Bung Rustam yang lebih new itu, selamat siang Bung Rustam. Dan juga untuk Putra Sambas juga, selamat siang. Untuk semua soal pendengar dari Persatu Singlet yang saya selalu juga. Dan untuk Meca, saya selamat siaran Meca. Terima kasih Meca.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bung Jante, kita ke WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp dan Bung Yota di Bangka Barat. Oke, Bung Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam. Selamat siang Bangka Barat. Cuaca panas bedengking serta angin sepoi kering tapi ngopi hitam lah. Rekosongnya Anji, berhenti kamu met siang. Rindu Ampo, Embera, Putar Sambas. Terus buat siapa lagi nih? Aduh, nggak kelihatan. Oke, buat Mbaknya makasih ya. Moga adem sehat selalu. Iya, cuaca panas. Gimana Bung Yota, mandinya berapa kali sepanas kayak gini ya? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Ica.
1: Yo, sama siapa nih?
3: Leman Mbak Ica.
1: Oke, Bung Leman di sana panas?
3: Oh panas, pol
1: banget.
3: Sudah lama ini panas Mbak Ica. Sudah lama tidak hujan-hujan Mbak Ica.
1: Bener.
3: Malau Mbak Ica.
1: Gimana nih mandinya sampai 4 kali, 3 kali nggak sehari? Ya,
3: kalau saya di sini, kalau di kampung ini saya mandi 3 kali Mbak Ica. Subuh, siang, dan jam 5 atau 6 Mbak Ica. Sholat pagi Mbak Ica.
1: Oke deh kalau gitu. Ya pengen lagunya apa nih?
3: Ini Mbak Ica, kalau di kampung 3 kali. Kalau cepat online, kampung lain. Kalau lagi pergi-pergian, minat 1 kali Mbak Ica.
1: Oke, siap deh, mau lagunya apa nih?
3: Lagunya Sungguh Mbak Ica.
1: Dari?
3: Iklim.
1: Iklim, sebentar. Salam sapanya dulu sambil saya cariin ya, Iklim ya.
3: Siapa tadi Mbak Ica, Mbak Bung Jante ya? Iya, selamat siang Bung Jante, terima kasih Bung
1: Iklim Nota. Judulnya apa Bang?
3: Sungguh.
1: Oke, salam sapanya lanjut lagi.
3: Ya, jadi Bung Jante, Bung Yota, Abah Ahmad di Bandung, Bung Ramadan, Bung Niko, Bung Jul, Bung Budi Sumi, Bang Maria, Bung Julia, Bung Ale, Bung Nur Hadi, Bung Gogon dan semuanya saya
1: juga okay. Dapat keluar. Siap.
3: Semoga sehat selalu,
1: baik. Siap, dan siap.
3: Sampai selesai.
1: Siap deh.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Tadi ada Bung Jante, terus juga ada Bung Leman ya. Terima kasih udah gabung. Terus lanjut lagi nih, kita akan hadirkan dulu lagu-lagu kesayangan Anda ya di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga masih bersama kami di Pro Sutra Sungai Let di Pro Persada. Untuk kamu kali ini ada miliknya Anji ya, dengan Berhenti di Kamu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh

0: jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Pro 1.

0: Ya, baik mendengar, kalian masih di Properside, kita kalian telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, ini kayaknya Bung Alex deh ya.
1: Ya.
0: Oke, karena suaranya kayak gini nih saat teleponnya. Oke deh, Bung. Apa?
1: Berpulang mandi di sungai nih.
0: Oh, berpulang mandi. Wih, seger ge. Adododo, ya seger bener. Apa, alhamdulillah baik. Bu Alex, panas begini, berapa kali mandi ke sungai?
1: Oh, mandi panas ini 3 kali.
0: 3 kali? Aduh, enaknya mana air ngalir pula ya kan?
1: Nah, ini suara yang mandi lagi.
0: Aduh. Ini nikmat mana lagi yang kau dustakan, benar gak sih? Gak semuanya orang ya bisa mandi di sungai dengan nikmatnya seperti itu. Aduh.
1: 3 kali mandinya.
0: Sungainya bersih ya?
1: Kenapa?
0: Sungainya bersih.
1: Bersih sungainya.
0: Daerah mana nih?
1: Daerah Jalan Kebayung.
0: Dekat Bayung, oh Basel ya. Oke deh, Air Bara. Pengen lagunya apa nih?
1: Kenapa?
0: Pengen lagunya apa?
1: Lagunya
0: Selimut
1: Tetangga ya.
0: Oke, salam sapa silahkan.
1: Salamnya buat Embera. Emberanya udah gabung belum?
0: Udah dong, udah duluan.
1: Salam buat Embera, Bang Sultan, Kang Irwan juga, Pak Irwan. Itu aja Mbak Nur.
0: Oke, makasih ya.
1: Ya,
0: Mbak Nur ya. Yo, salam. Lanjut kita ke WhatsAppnya nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Ya, boleh dikecilkan sedikit volume radionya Bapak?
2: Radio siapa?
0: Radio Bapak nih ngedenging gitu.
2: Mana nggak pakai radio, sama dimatiin radio.
0: Tapi ini ada suara ngedenging apa ya? Lagi nonton TV
2: apa? Ada suara apa nih? Nggak seperti biasanya.
0: Iya, ini ada masuk soalnya.
2: Tapi kan nggak pakai radio.
0: Oh gitu ya. Oke deh, silakan Pak Ahmad Irwan, di sana lagi panas-panasnya enggak?
2: Lagi panas hati karena Prancis kalah tidak masuk final.
0: Pantes cemedut suaranya ya, deh suaranya kedengaran cemedut ya.
2: jadi gundah gulana saya sekarang.
0: Jadi mau ya, dukung yang mana?
2: Sekarang mah netral aja sih, nggak ada ini.
0: Kalau
2: Spanyol ketemu sama Argentina misalkan pesimis, Spanyol akan jadi juara dunia. Kenapa demikian? Karena sepanjang sejarah Eropa belum pernah jadi juara kalau main di luar Eropa, itu aja.
0: Lanjut deh langsung ya ke lagunya deh. Mau lagu apa?
2: Bukan Palas ah.
0: Yang mana?
2: Aja boleh lah, bisa sama Bu Nur Aisyah. Pokoknya sekarang lagi tidak pilih-pilih, pokoknya lagi gundah gini.
0: Lagi bad mood bahasa anak mudanya mah. Oke, siap deh kalau gitu. Salam sapanya silahkan.
2: Salam sapanya buat Bung Alek yang barusan ya, Bung Niko sama Pak Ramadan, Bang Leman tadi sudah masuk sebentar. Ada juga Bang Jul Paijar, Bang Jante, Bang Ramlan, Pak Jadin, buat Bude Sumi udah masuk belum?
0: Bude Sumi. Belum.
2: Buat Ibu Kori, Ibu Yulia, Nenek Galau, Mbak Ria, dan buat Putra Sambas juga, tak lupa ya, buat Embera, Bang Irwan, nah tak lupa juga, semuanya aja. Saya ngomongnya agak begini, biasa karena kecewa.
0: Oke deh, itu aja ya.
2: Terima kasih, makanya tidak sempat ngegombal Mbak Nur sekarang.
0: Gak usah lah, lagi galau mah, diem aja.
2: Kan jawabnya tuh lebay, cenakan kata Banur makan gitu.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Oke, yuk sama-sama yuk. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke deh, itu dia ada Bung Ahmad Irwan ya. Terima kasih sudah bergabung. Untuk line teleponnya masih dipersilakan ya, masih ada 24 menit lagi. Untuk line telepon WhatsApp juga boleh di 0811-7179-1111. Ya, dan pendengar, untuk Anda juga mungkin yang baru saja bergabung bersama kami ya, selamat bergabung di kesempatan siang hari ini, dan langsung aja deh kita hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Ada Republik dengan Selimut Tetangga menemani pendengar.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Nggak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
5: Iya, pendengar Pro Satu RRI Singaliet Bangka Belitung, senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Novi lanjut kembali menyapa Anda, kebersamaan kita untuk edisi hari ini 15 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini pendengar, saya akan menemani Anda dalam sajian acara kita yaitu inflasi dan juga investasi. Nanti ada beberapa informasi yang juga akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang saat sekarang masih lanjut lagi ya untuk melaksanakan rutinitas, terutama buat pendengar yang melaksanakan kegiatan di instansi pemerintah ataupun swasta ya, mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam setengah lagi Anda bisa menuntaskan aktivitas Anda. Tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Iya, kalaupun udah benar-benar capek, istirahat dulu, nanti lanjut lagi ya. Jangan stuck ngerjain pekerjaan terus, nanti ya efeknya mungkin ke tubuh, bisa ke mata, bisa ke pinggangnya ya, atau kebanyakan duduk. Sekali-sekali ya bergerak sedikit, melirik ke kanan atau ke kiri, yaitu melihat warna-warna hijau ya, alihkan dulu pandangannya dari layar biru ke tempat yang hijau-hijau. Ini juga manfaatnya untuk kesehatan mata kita ya. Dan pendengar, untuk kesempatan kali ini saya juga ditemani bersama operator yang bertugas, ada Bung Manto ya, dan tak lupa juga teknisi yang ada di pemancar Kima pendengar. Nah, kali ini kita lanjut dulu untuk menghadirkan pilihan lagu hiburan kita. Kali ini saya ada satu koleksi lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Sebenarnya lagu ini lagu lawas banget pendengar, yang rilisnya tahun 2003 lalu pendengar. Kita hadirkan kali ini ada Ari Lasso untuk Anda.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Siapa yang pendengar manja, itu satu lagu dari ada band pendengar. Saya pilihkan juga untuk menemani Anda kali ini pendengar. Dan berikut kita lanjut dulu untuk beberapa informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Tentunya beberapa informasi ini saya kutip dari rri.co.id pendengar, dan dari kolom nasional pendengar. Nah, ini berkaitan dengan Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan naikkan tarif pajak untuk tingkatkan penerimaan negara pendengar. Ya, dari Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan melakukan tarif pajak, tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan untuk pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Jadi langkah ini ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, pseudo ekonomi, dan sektor informal. Jadi menurutnya pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Jadi upaya ini juga dilakukan melalui digitalisasi layanan, kemudian peningkatan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran. Jadi meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional, dan pemerintah dikatakan berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan juga pertumbuhan ekonomi pendengar. Selain itu, Purbaya juga menyebutkan kebijakan penerimaan negara juga tetap diarahkan untuk mendukung investasi dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga kelancaran kegiatan usaha di berbagai sektor. Dan diketahui

0: 2026 itu sebesar 2.357,7 triliun. Dengan proyeksi ini, penerimaan pajak diperkirakan mengalami shortfall sekitar 46,9 triliun. Namun angka ini jauh lebih rendah dibandingkan shortfall tahun 2025 yang mencapai 271 triliun, pendengar. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, terkait Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif pajak untuk tingkatkan penerimaan negara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Baik, Pringer, kafein ya dengan lagunya di sini untuk mau lagu-lagu lawas kayaknya asik juga nih kita nikmati di kesempatan sore hari ini ya sambil menemani rutinitas Anda di tempat kerja. Dan kali ini Pringer saya beralih dulu ke pilihan informasi lain dan tentunya juga masih bersama kami kbrn.co.id pendengar. Dan berikut dari arena sepak bola Piala Dunia 2026 Prancis terhenti pendengar ya. Spanyol akhirnya melangkah ke babak final. Ya, jadi timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan ya dini hari tadi ya. Jadi jalannya pertandingan saat Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, namun pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Jadi petaka bagi Prancis itu datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Jadi wasit Ivan Bortan langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol ya. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan juga membawa La Roja unggul 1-0. Jadi gol ini menjadi gol kelima dari Oyarzabal sepanjang turnamen ya. Jadi Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan juga Dembele, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Jadi masalah Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Jadi Didier Deschamps juga kemudian memasukkan Maxence Lacroix untuk mengisi posisi di lini belakang. Nah, kemudian masuki babak keduanya, Spanyol justru berhasil menggandakan kekuatan pada menit ke-58. Ada Pedro Porro yang menyelesaikan sebuah kerjasama apik tim dengan sepakan mendatar yang gagal dijangkau oleh Maignan. Nah, tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan. Namun rapatnya pertahanan Spanyol dalam penampilan solid Unai Simon ini membuat upaya Les Blues menjadi selalu menemui jalan buntu ya. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 2-0 untuk kemenangan Spanyol ya, tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010 pendengar. Sementara langkah Prancis untuk mencapai final ketiga secara beruntun harus terhenti di Dallas ya. Jadi tim asuhan Didier Deschamps ini gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen pendengar. Nah, itu ya informasi buat Anda yang masih mendengarkan siaran kita untuk kesempatan sore hari ini. Dan berikut saya akan hadirkan dulu ada satu koleksi lagu hiburan juga yang saya pilihkan ya untuk menemani pendengar yang masih bersama 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalian produk apa? Mahal enggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, sampai di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dulu dengan Korwil Belajar Sumba untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutlah di 3 kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutlah di provinsi ini mulai meningkat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutla di 3 kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi karhutla masih akan meningkat seiring memuncaknya musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga 13 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Muaro Jambi 371 titik, dan Sarolangun 237 titik.
2: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat, ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau.
1: Menurut Jaya, sebagian titik panas tersebut telah berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang semakin kering diperkirakan akan menyebabkan jumlah titik panas terus bertambah hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. BMKG mengimbau pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta memperkuat patroli wilayah yang rawan karhutla guna mencegah meluasnya kebakaran. Yoga Wijanarko, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti, terkait antisipasi potensi hotspot atau titik api yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Pendengar Persatu RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Baik Mas Rahmat, ini terkait dengan kita mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat. Dari prediksi BMKG sendiri, puncak musim kemarau di wilayah Lampung terjadi kapan ini Mas Rahmat?
1: Ya baik Pak, inilah berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Lampung, untuk puncak musim kemarau di wilayah Lampung secara umum terjadi di bulan Agustus hingga September. Bahkan dimulai bulan Juli ini sudah sangat minim sekali hujan di wilayah Lampung, terutama memasuki di dasarian 2 bulan Juli. Hujan semakin tidak tampak terjadi di wilayah Lampung Pak Indra. Jadi ini pertama untuk di puncak kemarau nanti di bulan Agustus hingga September, masyarakat perlu mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terkait dengan adanya puncak musim kemarau Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi Stasiun Klimatologi tadi ya Mas Rahmat, puncak musim kemarau di wilayah Lampung akan terjadi di bulan Agustus hingga September. Nah, kalau dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, saat ini bagaimana? Apakah kita ketahui ya, sudah dalam beberapa hari ini wilayah Lampung tidak mendapatkan curah hujan, Mas Rahmat. Dari pantauan Stasiun Meteorologi, apakah sudah terpantau ini titik panas di wilayah Provinsi Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, baik Pak Indra. Untuk titik panas di wilayah Lampung sendiri terpantau terjadi dalam sepekan terakhir ini, terjadi adanya pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Lampung Pak Indra. Secara jumlah kejadiannya fluktuatif, secara umum masih di bawah 40 titik. Itu antara belasan hingga kurang lebih 30, paling tinggi sekitar 34 pada tanggal 9 Juli itu 34 titik di wilayah Lampung. Dalam data sepekan terakhir ini, secara umum wilayah atau kabupaten di wilayah Lampung yang sering terjadi atau terpantau adanya hotspot itu di wilayah Waikanan Pak Indra. Kemudian disusul di wilayah Lampung Utara, itu hampir setiap hari terpantau adanya hotspot, baik itu jumlahnya 1 atau 2 atau sampai mungkin 5 atau lebih.
0: Baik, Mas Rahmat, kalau dari analisa Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini apa yang menyebabkan pemicu terjadinya hotspot di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, jadi hotspot itu sendiri kan merupakan pembacaan dari satelit Pak Indra. Jadi satelit terutama dari LAPAN dan namanya ASNC, Asian Specialist Meteorological Center, itu memberikan ambang batas terhadap pantauan satelit suhu yang nantinya akan diindikasikan sebagai hotspot Pak Indra, yaitu 322 Kelvin atau kurang lebih di dalam derajat Celcius, kurang lebih sekitar 46 sampai 48 derajat Celcius. Ketika satelit membaca itu suatu wilayah atau suatu titik di suatu wilayah itu suhunya melebihi dari 46 atau 48 derajat Celcius dibandingkan wilayah sekitarnya, maka itu akan bisa jadi dibaca sebagai hotspot oleh satelit. Namun hotspot itu sendiri belum tentu merupakan suatu titik api Pak Indra. Jadi bisa jadi suatu wilayah, misalnya tutupan wilayah, misalnya tutupan area publik yang bisa jadi ketika siang hari itu terbaca lebih panas dibandingkan wilayah sekitarnya. Bisa jadi ada juga pemimpin di suatu wilayah itu nanti bisa terbaca sebagai hotspot ataupun hal-hal yang lain. Jadi hotspot itu belum tentu sebagai wilayah yang suatu yang terbakar. Namun dalam hal ini, karena dengan adanya informasi hotspot ini, perlu adanya tindakan verifikator lapangan. Dalam hal ini yang biasa stakeholder yang biasanya melakukan verifikasi lapangan adalah dari sisi BPBD, TNI Polri, dari Babinsa atau Babinkam Tipmas, dan beberapa stakeholder yang ditentuk oleh pemerintah. Ketika menerima informasi hotspot, mereka biasanya akan melakukan verifikasi di lapangan. Mungkin di lapangan juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya akan melakukan terus pemantauan hotspot juga, selain dari stakeholder yang disebutkan tadi Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, kalau gitu hotspot ini belum tentu dapat menjadi pemicu terjadinya apa ya, karhutlah seperti itu, Mas Rahmat?
1: Betul Pak Indra, jadi informasi hotspot itu perlu adanya verifikasi Pak Indra, apakah itu merupakan potensi kebakaran atau hanya wilayah yang terbaca lebih tinggi suhunya dibandingkan area sekitarnya oleh satelit Pak Indra. Untuk itu, informasi hotspot ini sebagai awal untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya sampaikan bahwa perlu verifikasi ketika mendapatkan informasi hotspot, itu langsung baiknya, ini informasi sebaiknya Pak Indra ya, sebaiknya langsung diverifikasi di lapangan gitu Pak Indra.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Rahmat bersama Persatu RRI Bandara Lampung. Mas Rahmat.
1: Sama-sama Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Mas Rahmat.
1: Terima kasih Pak Indra.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait waspada potensi hotspot titik panas pemicu karhutla selama musim kemarau di wilayah Belaja Sumba, khususnya di Bengkulu, yang berhasil dihimpun Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nasir Nasution dari Bengkulu. Menurut saya pemerintah harus siaga ya, panasnya cuaca akhir-akhir ini membuat sejumlah titik panas di wilayah-wilayah itu kemungkinan terbakar. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengecekan rutin dan bila perlu melibatkan NGO atau relawan supaya terpantau titik panas sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak diinginkan di area-area titik panas yang menyebabkan kerugian, misalnya kebakaran hutan dan lain-lain.
2: Menghadapi kondisi cuaca yang bakal dilanda kemarau, kami selaku warga ya sejauh ini terus waspada terhadap potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya hanya saja ya kami selaku warga ya tetap berharap ya, terkait mitigasi karhutla bagi masyarakat, sehingga dengan mitigasi itu kan setidak-tidaknya ya kami selaku warga ya bisa mengambil langkah dini ya untuk meminimalisir ya terjadinya karhutla. Sosialisasi melalui instansi terkait.
3: Musim kemarau saat ini memang gampang terjadi kebakaran. Nah, kalau kita lihat sekarang ini hotspot atau titik-titik panas itu bisa terjadi di mana saja. Itu sebaiknya menurut saya pemerintah mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu maupun Kota Bengkulu, kita sebaiknya waspada karena terjadinya kebakaran itu sangat cepat dan gampang karena rawan terjadi sekarang kan, dan sudah hampir satu minggu lebih ini kita tidak hujan dan tanah-tanah menjadi semakin kering.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi selama 10 hari pertama Juli 2026. Dalam catatan itu ada 4 daerah yang hotspotnya sangat tinggi. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan hotspot yang muncul tertinggi berada di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin, Muara Inim, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku. Hotspot yang terdeteksi di Sumsel sebanyak 493 titik terpantau dalam 10 hari pertama, sementara secara harian masih terpantau puluhan titik. Rinciannya 4 daerah tertinggi hotspot yang terpantau mencapai 89 titik di Muba, Muara Inim 71 titik, Oki 67 titik, dan Oku 65 titik. Selain itu, wilayah Kabupaten Lahat juga terpantau tinggi dengan 38 titik, Ogan Ilir 37 titik, Kabupaten Pali 27 titik, Oku Timur 22 titik, dan Kabupaten Banyu Asin 20 titik. Sudirman mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan Forkompinda yang ada, TNI Polri, BPBD Kabupaten Kota, yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Okay. Jadi api sekecil apapun, apabila terdeteksi, segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu.
1: Sepanjang 2026, jumlah hotspot yang terpantau di Sumatera Selatan mencapai 2.342 titik. Terbanyak terdeteksi pada Juni mencapai 755 titik dan Mei 708 titik. Jumlah hotspot pada 2 bulan itu menjadi yang tertinggi sejak 2015. Menurut Sudirman, meningkatnya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering akibat berkurangnya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Meski begitu, hotspot yang muncul terkadang bukan titik api, sehingga perlu dilakukan verifikasi di lapangan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pinang telah capai 85 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat.
1: Oh, dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya.
2: Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai sekitar 80 miliar atau sebesar 56,49% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 168 miliar. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Bakuda Kota Pangkal Pinang Lenawati mengatakan capaian tersebut merupakan realisasi penerimaan pajak daerah per 13 Juli 2026.
1: Untuk per 13 Juli 2026 itu realisasinya adalah 85.144.948.667 dari target 168.640.000.000. Jadi persentasenya 50,49%. Terus untuk kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya sudah mencapai 74,27%. Terus diikuti dengan opsi bea balik BBNKB 70%.
2: Sementara itu masih terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya belum mencapai setengah dari target tahunan, di antaranya pajak reklame yang baru terrealisasi sebesar 41,59%, pajak sarang burung walet sebesar 37,98%, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB yang baru mencapai 45,94%. Lenawati mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis melalui realisasi penerimaan pajak daerah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan berbagai langkah yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang.

0: meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
1: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi.
0: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Damkar Kabupaten Kaur imbau masyarakat untuk tidak buka lahan perkebunan dengan metode membakar. Laporan disampaikan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan atau kebakaran hutan selama musim kemarau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan saat ini mulai banyak masyarakat yang membuka lahan perkebunan meski metode pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih cepat dan mudah, namun pihaknya tidak menyarankan karena metode tersebut memiliki resiko tinggi karena api dapat dengan mudah menyebar ke area lain, terutama saat angin kencang dan kondisi lahan dalam keadaan kering. Maka dari itu, Damkar Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput atau ranting kering, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2: Tapi imbauan kami dengan masyarakat itu untuk musim sekarang, kepada masyarakat itu berhati-hati untuk pembakaran hutan, untuk meninggalkan rumah juga listrik tolong dicek.
3: Kebakaran yang sudah ada terjadi di Kabupaten Kaur itu sudah ada berapa kasus yang sudah terjadi, Pak?
2: Untuk tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai sekarang itu kisaran 10 kasus itu ya,
1: Bu. Kepala Damkar menyebut kebakaran lahan seringkali berawal dari api kecil yang tidak terkendali. Jika tidak segera ditangani, api dapat merambat dengan cepat dan menghanguskan lahan perkebunan, semak belukar, bahkan kawasan hutan di sekitarnya. Dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, resiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur diharapkan dapat dicegah. Bagi masyarakat yang menemukan titik api, baik itu di lahan kosong, lahan perkebunan, atau kebakaran rumah, diminta untuk segera melapor kepada tugas pemadam kebakaran, sehingga dapat segera dievakuasi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, masuk musim kemarau, BPBD Waikanan imbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh

0: seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
0: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Dengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Septrian Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Memang kita banyak terkendala di untuk asupan. Nah, terutama untuk ya kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan.

0: bagi keluarga sasaran. Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan juga terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
1: Melalui dinas kesehatan kita sudah mencarikan solusi-solusi lain dalam rangka untuk penanganan stunting ini. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sampaikan kepada calon ibu bahwa mereka harus betul-betul memperhatikan keadaan bayi, terutama harus ke posyandu. Kemudian makan-makanan yang bergizi, yang kira-kira statusnya nanti akan meningkatkan air susu ibu. Nah, makan-makan tradisional ini kan banyak, seperti daun kelor, nah, itu penting. Kemudian kates muda penting. Nah, inilah yang selalu kita tekankan kepada mereka supaya air susu ibu yang pertama itu wajib diserahkan kepada bayi.

0: intervensi difokuskan pada keluarga berisiko melalui pemberian bantuan nutrisi serta edukasi kesehatan ibu dan anak dengan dukungan rencana penanganan aspek perumahan dan juga lingkungan secara bertahap. Dari Mangga Belitung Timur, Septianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia, dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan Warta Belajar Sumba, pendengar dari RRI Bandar Lampung bersama Mardiana, dan selanjutnya menemani Anda di kesempatan sore hari ini masih dalam rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Bulu-bulu amat sih. Bulu-bulu.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, yoi. Hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Kita lanjut lagi dengan beberapa informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda kali ini, pendengar. Dan berikut ini saya hadirkan dulu ya informasi yang kami kutip dari CNN Indonesia, pendengar. Jadi ada beberapa informasi menarik juga yang akan saya hadirkan di kesempatan sore hari ini ya, terutama buat pendengar kami yang tengah menikmati suasana santai atau untuk yang saat sekarang ini tengah dalam perjalanan ya menuju ke rumah setelah tadi Anda melaksanakan berbagai aktivitas yang Anda kerjakan di tempat tugas. Nah, pendengar, seringkali mungkin Anda pernah ya merasakan kram kaki saat tidur. Nah, ini penyebabnya, pendengar. Jadi ini juga mengingatkan kita ya untuk selalu aware atau untuk selalu peduli dengan kesehatan kita. Pernah terbangun di tengah malam karena betis tiba-tiba terasa kaku, kemudian nyeri dan seperti ditarik sangat kuat ya. Jadi rasa sakitnya begitu hebat hingga membuat kita sulit menggerakkan kaki selama beberapa saat. Kondisi ini dikenal namanya kram kaki malam hari atau nocturnal leg cramps ya. Meski umumnya tidak berbahaya, kram yang terjadi saat tidur dapat mengganggu kualitas istirahat dan membuat penderitanya khawatir. Nah, melansir dari Benel Hills, kram malam ini biasanya menyerang otot betis, tetapi juga bisa terjadi pada paha atau telapak kaki. Kejang otot muncul secara tiba-tiba, berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit, lalu menyisakan rasa pegal dan nyeri setelahnya. Menurut American Family Physician, sekitar 60% orang dewasa itu pernah mengalami kram kaki pada malam hari. Jadi kondisi ini juga lebih sering dialami perempuan dan kelompok lanjut usia. Kemudian pendengar, apa sebenarnya menjadi penyebab kram kaki saat tidur? Jadi dokter spesialis penyakit dalam, Monica Adula, menjelaskan bahwa kram kaki malam hari ini merupakan kontraksi otot yang terjadi tanpa disadari saat tidur. Jadi penyebabnya seringkali berkaitan dengan kelelahan otot, kemudian dehidrasi, kemudian bisa juga karena penggunaan obat-obatan tertentu atau bisa juga karena kondisi medis tertentu. Namun pada banyak kasus penyebab pastinya tidak diketahui, pendengar. Para ahli menyebut sebagian besar kasus itu bersifat idiopatik, yaitu muncul tanpa penyebab yang jelas ya. Meski demikian, sejumlah faktor diduga dapat meningkatkan resikonya. Beberapa faktor diantaranya, yang pertama karena posisi kaki saat tidur ya. Jadi saat tidur banyak orang membiarkan telapak kaki itu mengarah ke bawah atau plantar flexion. Posisi ini membuat otot betis kita itu memendek sehingga lebih mudah mengalami kram ya. Nah, yang kedua adalah kurang bergerak. Jadi terlalu lama duduk atau jarang beraktivitas itu membuat otot kurang tegang. Akibatnya otot menjadi lebih rentan mengalami kejang ya. Yang ketiga adalah otot terlalu lelah. Olahraga berlebihan atau aktivitas fisik yang terlalu berat ini dapat membuat otot bekerja terlalu keras sehingga memicu kram pada malam hari. Yang berikutnya adalah berdiri terlalu lama, pendengar. Jadi pekerjaan yang mengharuskan seseorang berdiri selama berjam-jam juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko kram kaki saat tidur. Jadi yang kelima adalah pertambahan usia. Seiring bertambahnya usia, tendon yang menghubungkan otot dan tulang akan memendek secara alami. Perubahan ini diduga membuat kram itu menjadi lebih mudah terjadi. Kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kram kaki, pendengar. Jadi meski jarang menjadi tanda penyakit serius, kram kaki di malam hari juga berkaitan dengan beberapa kondisi medis ya. Menukil dari Healthline, beberapa kondisi medis seperti kehamilan, kemudian kaki datar atau flat feet, kemudian penyempitan tulang belakang atau spinal stenosis, kemudian diabetes, penyakit Parkinson, neuropati perifer, osteoartritis, gangguan hati, ginjal dan tiroid, kemudian penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, serta penggunaan obat tertentu seperti statin dan juga diuretik, pendengar. Jadi jika kram itu muncul sangat sering, berlangsung lama dan disertai dengan kelemahan otot maupun pembengkakan, nah itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter ya.
Kemudian, gimana caranya untuk mengatasi kram kaki saat terjadi? Jadi, sebagian besar kram itu akan hilang dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi, untuk membantu meredakan nyeri, kita dapat mencoba beberapa langkah. Yang pertama, lakukan pijatan perlahan pada otot yang kram ya. Kemudian luruskan kaki lalu tarik ujung telapak kaki ke arah tubuh untuk meregangkan otot betis. Kemudian berjalan perlahan dengan bertumpu pada tumit. Kemudian kompres hangat atau mandi air hangat untuk membantu melemaskan otot. Kemudian minum obat pereda nyeri jika otot masih terasa pegal setelah kram sesuai dengan petunjuk penggunaan. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa minum sedikit air acar atau prickle juice dapat membantu meredakan kram otot meski bukti ilmiahnya masih terbatas pendengar. Nah itu ya, kemudian selain itu juga ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita itu tidak mengalami kram kaki saat tidur. Jadi kebiasaan sederhana yang bisa membantu mengurangi resiko kram kaki pada malam hari. Yang pertama, cukupi kebutuhan cairan agar fungsi otot kita tetap optimal pendengar. Kemudian lakukan peregangan otot betis dan paha di belakang sebelum tidur. Kemudian kayu sepeda statis selama beberapa menit ya dengan intensitas ringan sebelum tidur untuk membantu melemaskan otot. Kemudian ubah posisi tidur kita, misalnya tidur telentang dengan bantal di bawah lutut agar kaki tidak mengarah ke bawah ya. Kemudian hindari selimut yang terlalu berat atau terlalu ketat karena dapat menekan kaki ke posisi yang memicu kram. Kemudian gunakan alat kaki yang menopang kaki dengan baik, terutama bagi pemilik kaki datar atau gangguan pada telapak kaki. Jadi meskipun umumnya tidak berbahaya, kram kaki yang terus berulang pendengar yang hingga mengganggu tidur sebaiknya tidak diabaikan ya. Pemeriksaan ke dokter diperlukan untuk memastikan tidak ada kondisi medis tertentu yang menjadi penyebab sehingga penanganannya tepat bisa segera diberikan. Nah itu pendengar, informasi buat Anda di kesempatan sore hari ini. Jadi untuk yang sering mengalami kram kaki saat tidur ya, tadi sudah saya sampaikan apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana pencegahannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau memang Anda telaten ya dicoba tips tadi, mudah-mudahan keluhan kram saat tidur itu tidak berulang. Baik, nanti saya lanjutkan kembali pendengar kita. Kali ini dengarkan dulu beberapa pilihan lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat? Thank you.

0: Sutra dan Maka kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Sutra sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik, peringat. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan pop Indonesia kita, dan selanjutnya menemani pendengar di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu religi untuk menemani sore Anda. Dan masih bersama 96,4 MHz.

Iya, baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini dulu menghadirkan pilihan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya, sekali lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qori Abdul Ghani akan bacakan surah Asy-Syu'ara, pendengar, dengan surah atau ayat 15 hingga 18. Kemudian dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazin Rizal Fahru Rozi yang akan berkumandang insya Allah nanti pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

حجتهم داحضة له حجتهم

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Makasih untuk kebersamaannya yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat ya. Dan saya yakin untuk pendengar juga malam hari ini sudah melaksanakan ibadah sholat maghribnya, atau untuk Anda yang baru saja sampai ke rumah ya, sekiranya belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, disegerakan ya. Dan mungkin juga sebagian untuk yang lainnya saat ini tengah menikmati suasana santai, dan tentunya juga sebentar lagi mungkin akan menikmati santap malam bersama dengan keluarga. Baik, kali ini pendengar, saya ada beberapa kisah ya yang mudah-mudahan bisa jadi tibar untuk kita semua pendengar. Ini ada cerita ya di balik satu kejadian. Jadi setiap kejadian itu pasti akan memiliki makna pendengar. Jadi dikisahkan itu ada sebuah keluarga pendengar yang punya anggota di dalamnya yang banyak ya, ada ayah, ibu dengan 3 orang anaknya. Nah, keberadaan mereka itu semua sudah membuat suasana rumah jadi ramai. Jadi selang beberapa waktu kemudian sang ayah ini membawa kabar bahagia bagi semua anaknya bahwa mereka akan mendapatkan adik lagi pendengar. Nah, siapa sangka kabar bahagia dari si ayah ini ternyata tidak disambut baik oleh sang anak sulung ya. Jadi ia menentang perkataan ayahnya. Jadi keduanya berdebat hingga tidak menemukan jalan keluar. Dan usut punya usut, ternyata sang ayah dan anak ini sama-sama memiliki watak keras dan tidak mau mengalah satu sama lainnya. Jadi sang anak sulung ini memberikan penjelasan kalau ia melihat dari sisi ibu yang sudah tua bagaimana nanti mengasuh dan merawat anggota keluarga baru. Meski penuh pertentangan, namun waktu tetap berjalan ya dengan kondisi kandungan sang ibu yang membesar hingga memasuki 4 bulan. Nah, kemudian pendengar, dalam usia 4 bulan kandungan itu memang tidak dapat digugurkan, bahkan menggugurkan kandungan juga termasuk dosa dan melanggar hukum ya. Jadi dalam kondisi seperti itu, anak sulung ini masih memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap semua yang terjadi. Namun perlahan-lahan ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan rasa bencinya jika memang adik baru untuknya adalah pilihan terbaik bagi Allah. Jadi Allah mengabulkan doa dari anak sulung ini dan menghilangkan rasa bencinya, rasa benci dalam dirinya ya. Ketika sang adik baru lahir, ternyata kondisinya terbilang cukup buruk pendengar karena adanya penyakit jantung. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh keluarga untuk kesembuhan adik baru tersebut. Waktu tetap berjalan hingga pada suatu saat hasil ronsen dokter keluar dan memberikan penjelasan jika adik baru mereka telah sembuh dari penyakit jantung yang dideritanya. Jadi semua keluarga merasa bahagia sekaligus terharu ya, tidak lupa mengucap syukur atas kesembuhan dari adik baru kepada Allah yang tentunya tetap dipanjatkan. Jadi pendengar, dari cerita ini kita belajar ya, jika setiap kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu selalu memiliki makna tersendiri. Jadi seringkali kita tidak sadar akan makna di balik kejadian tersebut. Hal ini kerap kita alami ketika menghadapi kegagalan. Jadi kita lebih suka mengumpat daripada berpikir jernih terkait makna apa yang ada di balik kegagalan yang terjadi. Bisa jadi karena Allah ingin menyadarkan jika pilihan yang kita ambil selama ini salah ya, dan dibuatlah sebuah kegagalan. Maka dari itu, baik keberhasilan maupun kegagalan, bahkan dalam kejadian lainnya pun harus tetap disikapi dengan pikiran jernih. Dan tentunya kita selalu mengingat jika Allah itu sudah menggariskan apa yang harusnya terjadi pendengar. Baik, itu ya satu kisah yang saya hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga saya masih akan hadirkan nanti ada beberapa kata inspiratif lagi yang mudah-mudahan juga bisa menemani suasana malam pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baik, kali ini menemani Anda saya akan hadirkan dulu pilihan lagu hiburan.

Dengan Bunga Citra Lestari, lagu yang baru saja kita dengarkan untuk Anda pendengar. Dan kali ini saya akan ajak Anda juga menyimak ya beberapa kata semangat yang mungkin bisa kita jadikan motivasi untuk diri kita sendiri pendengar. Jadi jangan pernah menyerah ketika kita masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kita selangkah lagi untuk menang. Terkadang kesulitan juga harus kita rasakan lebih dahulu sebelum kita merasakan kebahagiaan yang sempurna yang datang dalam hidup kita. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang saya kutip dari Raden Ajeng Kartini, pendengar. Jadi dia mengatakan bahwa menyerah bukan pilihan ya dalam meraih kesuksesan sejati. Seorang yang dikatakan sukses itu bukan karena dia berhasil memiliki harta yang tak terhitung, kemudian pemuja yang banyak atau ratusan ribu orang yang bekerja untuknya, tapi semangat dan sifat pantang menyerahlah ya, yang selalu menolak namanya kekalahan dan percaya kemenangan hanyalah satu-satunya pilihan. Jadi tidak peduli harus berapa banyak kesalahan dan kegagalan yang dialami untuk semakin menyempurnakan hasil dari proses kerja keras yang kita lakukan, pendengar. Kemudian ada juga mungkin pernah ya Anda mendengar, apalagi ada lagunya nih, Jangan Menyerah ya. Jadi saya tuh ada pernah membaca kutipan dari Brian Dyson, kalau nggak salah itu, janganlah pernah menyerah ketika kita masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba. Jadi tidak ada yang mudah ya ketika kita ingin mencapai sesuatu yang besar. Kesulitan yang dihadapi tentu tidak sama ketika kita hanya ingin mencapai hal-hal yang kecil. Jadi biasanya rentetan kegagalan itu pasti akan kita hadapi. Jadi jangan menyerah karena kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, pendengar. Baik, kemudian ada juga ya, saya kutip nih, ada dari Oscar Wilde yang mengatakan bahwa jangan pernah kita membenci hal buruk yang terjadi, bencilah ketika kita tidak mengambil hikmahnya ya. Jadi apa yang kita kira itu sebuah cobaan yang pahit, nah ini kadangkala menjadi berkah yang tersamarkan ya. Jadi setiap hal buruk seperti kegagalan atau juga kekalahan yang terjadi kepada kita itu sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi karena kita belum mampu. Tapi terkadang itulah jalan Tuhan ya untuk membawa kita ke rencananya yang lebih baik lagi. Jadi anggap semua pengalaman baik ataupun buruk ya yang terjadi kepada kita itu sebagai hal yang biasa dan bisa kita ambil hikmahnya, dan yang pasti harus bisa kita syukuri karena bisa saja apa yang membuat kita berhasil saat ini karena beberapa kegagalan yang pernah mengikuti kita sebelumnya, pendengar. Baik, pendengar Pro 1, Herari Sengaliat, Bangka Belitung, nanti saya akan lanjutkan kembali. Anda masih bersama Pro 1, Herari Sengaliat, Bangka Belitung. Kita lanjut lagi, nanti ada sajian acara berikutnya, rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita bersama Pro 3 tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan ya pilihan lagu-lagu hiburan kita, dan selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan penyampaian Warta Berita.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering.

0: 62 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
2: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
2: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
3: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
2: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saja pendengar, saat ini pukul 19.28 menit, menantikan jelang pukul 20 saat

Nanti kita dengarkan drama radio, kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik yang akan hadir menyapa Anda kali ini. Baik, sebelum itu pilihan lagu hiburan akan hadir menyapa Anda.

Ya, baik pendengar, ada Astrid dengan lagu tentang rasa, lagu yang kami hadirkan ini di era tahun 2000-an ya. Pendengar mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar semuanya. Dan lagu tadi rilisnya di tahun 2010, pendengar. Baik, kali ini pendengar ada informasi mengenai FIFA yang menyiapkan penutupan spektakuler Piala Dunia 2026 yang digelar di New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026 nanti. Sejumlah nama besar dari dunia musik dan hiburan dipastikan tampil untuk memeriahkan laga final turnamen terbesar dalam sejarah tersebut, pendengar. Penyanyi pemenang Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan dimulai. Penampilannya akan menjadi salah satu momen pembuka dari partai puncak Piala Dunia 2026. Selain upacara penutupan juga akan dimeriahkan oleh Laura Pausini, Nicole Scherzinger, kemudian Robbie Williams, hingga streamer iSoFit, dan juga aktor Hollywood Tom Cruise yang juga dijadwalkan tampil sebagai tamu spesial dalam acara tersebut. FIFA juga menyebut upacara penutupan akan menjadi perayaan perjalanan 48 negara peserta yang telah bertanding di 3 negara tuan rumah. Acara ini akan menggabungkan unsur musik, budaya, dan sepak bola sebelum laga final dimulai. Pertunjukan dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.30 waktu setempat atau sekitar 90 menit sebelum kick-off dimulai. Pintu stadion akan dibuka lebih awal agar para penonton dapat mengikuti berbagai aktivitas dan hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Upacara penutupan diproduksi bekerjasama dengan Balik Wonder Studio, tim kreatif yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah acara internasional. Dan FIFA juga memastikan masih akan ada tambahan penampilan dan tamu spesial yang diumumkan dalam beberapa hari ke depan, pendengar. Chief Operating Officer Piala Dunia 2026, Heimo Sirgi, mengatakan bahwa upacara penutupan akan menjadi penutup sempurna bagi perjalanan turnamen. Jadi menurutnya perayaan tersebut akan menghadirkan semangat yang sama seperti upacara pembukaan yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, pendengar. Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dan turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan penyelenggaraan di 3 negara tuan rumah sekaligus. Para penonton yang hadir di stadion nantinya juga akan dilibatkan secara langsung dalam sejumlah bagian pertunjukan dan FIFA juga menghimbau untuk para supporter untuk datang lebih awal agar tidak melewatkan rangkaian acara sebelum laga final dimulai, pendengar. Jadi menggema semangat upacara pembukaan menyambut dunia di panggung terbesar di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Jadi upacara penutupan akan membawa Piala Dunia FIFA 2026 kembali ke titik awal melalui musik, budaya, dan juga sepak bola. Baik, itulah pendengar satu informasi buat Anda sekaligus informasi terakhir yang saya hadirkan ya di kesempatan malam hari ini, yang mana Jennifer Hudson hingga Robbie Williams nantinya akan memeriahkan penutupan Piala Dunia 2026. Dan pendengar sekaligus saya Novi pamit undur dari udara, telah menyapa Anda. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Dudi yang akan menyapa pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah,
2: ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya. Aku jelasin ya,
0: jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, tahu kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku
2: semakin
1: jadi terharu.
2: Amin. Keluarga sama Mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. So kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF,
2: lalu
1: betul.
2: Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggupkah Aku?
2: Sanggupkah Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita sama Ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di,
1: iya,
2: di ini yang sama
1: label, Billboard Indonesia,
2: Indonesia. Ya, betul. Lalu ketemu Ano. Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu. Nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya? Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya Nona alhamdulillah booming.
2: Dapat BSF Award.
1: BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
3: Selamat malam. Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih, Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita.
1: Amin.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses.
1: Amin.
3: Dan selalu menginspirasi lah ya buat
1: amin
3: generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Okay. Nanti Mas dijawab ya Mas Parbu.
2: Jangan cuma minta tips dong. Pengen... apa di
1: kita diundang ke Batam Mas?
3: Oh iya iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga dong Mas.
0: Siap.
3: Iya. Karena ini. Karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Okay. Trio apa?
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Makasih
0: Prabu ya.
1: Makasih ya Mas Prabu.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya
0: silakan.
3: Tiga ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
0: Mm-hmm.
3: Tasya terus okay yang di apa... Di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
1: Oke, siap,
3: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita
0: ya
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam Mas
0: Fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Amin. Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: khas apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pamir Kesadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu Titus, Mbak Ita ya, Titus atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja?

0: Assalamualaikum Yudi Ismail.
1: Oh, siap.
0: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
2: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
2: Ketemu lagi kita 15, ya Pak ya. Siap.
0: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
2: Terima kasih Pak Mali.
0: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Amin.
0: Ya. Iya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
2: Siap. Amin.
0: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
2: Siap. Amin.
0: Jadi ini mau salamannya jadi ya.
1: Silakan.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh, silakan.
0: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Ananda.
2: Sehat. Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
2: Silakan Mas.
1: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
2: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
3: Siapa sweet dulu?
2: Sweet.
3: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
2: Harus sweet.
1: Oh gitu
2: kalo
1: ya.
2: Sweet.
3: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
2: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
3: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
1: Gitu ya.
3: Iya.
1: Tanpa sengaja itu.
2: Enggak sengaja.
3: Nih, CEO.
2: CEO.
3: Ini soalnya saya.
2: CEO.
3: Nah,
1: oh iya banget lagi.
2: Ih.
3: Ya, kembali sama bunga-bunganya gitu ya.
2: Dan sehitam-hitam
3: tapi
2: ya,
3: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
1: seperti
3: itu. Terus saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
2: lo. Tapi kan modelnya sama,
3: ya, modelnya sama.
2: Nah, ada sayapnya
3: yang,
2: juga
3: yang menandakan bahwa ya. Kita sehati, kata
2: sudah sehati, sehati.
1: Sehati.
2: Betul betul gitu.
3: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
2: udah ya. Udah gak usah diucap ya, tapi kita diucap. Sudah tahu ya.
1: Oke.
3: Makanan juga gitu betul. Kita
1: makanan
2: banyak suka-sukanya sama.
3: Suka Jepang, suka pokoknya
2: bener
3: apa
2: banget.
3: Yang kita
2: bener
3: suka
2: banget.
3: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
2: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
3: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
2: Harus disiram, dipupuk.
3: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget
2: kita. Aduh.
3: Iya. Gimana, no?
4: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
2: 89 ya, Mas.
4: Sama Ita 89 kan Anu kenal di Lupus, sama Mita dari Kidung.
2: Lebih lama lagi
4: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku.
2: Iya.
4: Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga gitu. Jadi
3: suka dan duka.
4: Semoga
3: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Jadi
2: kurang lebih 40 tahun loh Mas kita bertemu.
1: 40 tahun ya.
4: Masyaallah.
1: Masa sih?
2: Iya. Enggak kerasa.
1: Berarti sebelum aku lahir dong.
3: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
2: Iya. Bakso Jepang juga.
3: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
2: dekat
3: di hati jika.
1: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
2: Apa
1: tiga darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
4: Banyak ya, di mana?
2: Banyak ya, Surabaya.
3: Bahkan nyanyi di atas laut.
2: Iya, di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura Jakarta. Ya,
4: banyak kenangan-kenangan indah.
1: Pokoknya mabok.
2: Kan bertiga kita.
1: Aduh. Iya, iya.
3: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
2: Iya, benar.
1: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
2: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga darah pernah.
1: Pernah ke Lampung
2: pernah,
1: ya?
2: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
3: tapi
2: kita?
3: Yang paling sering tuh acara TV.
2: Iya ya, acara TV ya.
1: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama

0: Jepang ya. Kalau yang masing-masing
1: bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak,
0: masing-masing.
2: Enggak sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama,
1: ya, sama, Mas.
2: Sama kita. Makanya suaranya mukanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
3: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet ya.
1: Pengawet itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Ya. Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara. Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan nggak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing
1: saat
0: ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan asli bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang
0: menang-menang.
2: Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Ya, selamat Bang Yudi.
1: Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Anu. Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke. Nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buat Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle malam. Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat silakan malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Aduh.

0: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Trend Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin. Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
2: terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada Kak
2: malam,
1: Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, Mbak Ita, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
1: di langit. Amin.
2: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya pikir ya, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi. Saya termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku. Oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
5: Tapi ya.
1: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu
5: ya,
2: yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
2: Oke.
5: Pak ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday
1: to you.
2: Hatur nuhun, Teteh. Siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
6: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin, amin.
6: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
6: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yudi Ismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, Hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
7: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
7: Di mana?
1: Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
7: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
7: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
7: sukses. Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa?
0: Adiknya siapa?
6: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Ani. Salam buat saya ya.
6: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Mantap.
6: Kalau sama Mbak Ano belum pernah kejumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
7: Ya, insya Allah ya.
6: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh.
1: Siap.
6: Oke lah, terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
6: gitu ya.
1: Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah baik
2: kabar kita.
3: Iya. Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
1: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
3: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
3: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
3: Paramita
1: Rusade dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
7: Salam sehat aja.
3: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
7: Ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton nih sekarang?
3: Saya mau bertanya.
2: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
3: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
3: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
2: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
3: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan
1: monggo silakan.
3: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang
2: siap.
3: Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay. Siap.
3: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
3: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
8: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
8: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
8: Selamat ulang tahun Mbak Ika.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
8: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
8: Terus Benicu, terus buat
2: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
8: Malam-malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
8: Terima kasih.
2: Sama-sama ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: ditunggu saja.
7: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single ya, minimal baru, single ya.
7: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar,
7: main gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
7: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
7: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis.
7: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
7: Hanya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
7: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
7: kita
1: sendiri.
7: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah. Kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Darah ya, Tak, ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Darah iya, tuh Okone.
2: Kan masih loh. Darah
7: kan, kalau Darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
2: film
1: ya,
2: itu
1: ya kan film Tiga Darah kan inget enggak
7: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
1: Ya,
7: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
7: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
1: Doain aja ya, Mas ya.
7: Terjebak di
1: nama Tiga Darah.
2: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
7: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
0: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
0: Yang bagus-bagus.
7: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: cocok? Ganti nama.
1: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
7: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
7: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
2: Ya, kok ketawa?
7: Dia mah sibuk terus. Kalau di
0: banyak
7: hal,
0: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
7: pengajian
0: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh,
0: karena gini loh,
1: biasa,
0: karena gini, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa. Waduh, sekali kan
0: memperbaiki
1: itu
0: diri.
1: Kita jadi malu hati loh. Enggak
2: macam ustazah ya.
0: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
7: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
7: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
7: Juara.
2: Mamita?
7: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
7: Off air, tetap nyanyi. Dan kalau ada sekali syuting gitu, tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Keren. Keren. dong, ibu-ibu awet muda.
7: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
7: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Gitu. Wah, seru.
7: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, ya bukan semakin
1: senior.
7: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: sibuk.
1: betul mas.
7: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
7: Kalau
2: ya?
7: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
7: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu benar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh, iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
7: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, bener.
1: Mau gak mau, itu.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku. Okay.
7: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
7: Jadi saya udah
2: udah memproyeksikan dulu ya.
7: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
7: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
7: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini kan lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Ini
1: oh
4: ya,
1: nanti dijawab ya Pak.
4: Iya.
0: Ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini.
4: Baru salam.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Bisa juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: Lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, Lupus. Iya.
2: Benar benar. Tiga-tiganya main Lupus.
1: Main Lupus ya. Cuma Lupus 3. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya kita.
5: Sebenarnya
2: kita
1: Iya, benar.
0: Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, ya karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah ya.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
1: Makasih ya.
5: Mata. kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap.
5: Okay, tertular, alhamdulillah. Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu.
5: Makasih Mas Firman. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini. Martini. Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Hmm.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Waktu itu pas lagi latihan
6: band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa seneng lagu.
6: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
6: Mbak Silvia.
1: Silvana.
6: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang.

0: kita di masjid pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di sini.
1: Dari itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
3: Siap.
2: Iya,
3: di itikaf. Kalau di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martin ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
1: Mbak saya.
2: Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia loh. Oh. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, okay. No. One, two. Malu kita. Ayo, okay. Yuk, one, two.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Po ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Bulan tahun. Selamat
0: terima
3: malam,
0: kasih Kak Bidan Abang Louis.
3: Ke Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah ini. Pink ceria.
1: Oke.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo. Cium
1: pipiku. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan. Semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Ya, ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh. RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke okay, deh, siap.
2: Ini bukan bidan deh.
3: Kak Yudi, Abang Yudi.
1: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya bener. Memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana ya, agak kesana.
2: Curang. Kita nggak boleh nyontek.
1: Kita nggak boleh nyontek kita.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya.
2: 12 lagu.
0: 8 lagu.
2: Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Seperti Mega. Terus
0: Nana Manis Sahabat.
2: Nana Manis. 8 lagu.
0: Hanya Cinta.
2: Hanya Cinta.
0: 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.

0: kan Tiga Darah.
1: Iya.
0: Menyanyikan berapa lagu?
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya. Iya.
0: Judulnya apa aja empat lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih dong.
1: Sahabat.
3: Lebih dong. Dari
1: Sahabat. Sahabat Seputih Mega.
0: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
3: Malam Minggu.
1: Oh. Apa ya? Ada sendiri. 1999.
0: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, dia album Malam Minggu itu.
3: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, di 93 ada. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
0: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
0: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
0: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
0: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
0: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Bui.
1: Ya.
3: Ya dimasukin dia betul waktu itu.
1: Menggapai bui itu mah lagu saya.
3: Ya sendiri.
0: Memang ya, ada sendirinya. Ya.
3: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
0: coba
1: nih?
0: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan. Aduh, itu dia.
1: Kita udah laun.
3: Anang ya? Mas Anang ya?
0: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Ayo, sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
0: Agus Yudhoyono. Oke.
1: Okay.
0: Ya udah, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh, ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
3: Iya lupa.
0: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Iya.
0: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh.
3: Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptaan kecil. Ya benar-benar judulnya.
0: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
0: Pinus dan Cinta. Pinus
1: dan Cinta.
0: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
0: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
0: Enggak salah.
3: Bener.
0: Bener salah.
1: Kok salah?
0: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
0: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Lah, ya apa?
1: Aduh, enggak tahu. Apa ya, Mas?
0: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih, Mas?
0: Udah, ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Ayangnya
0: bener ya?
1: Lupa.
3: Menggapai bui, tar dulu.
0: Coba dicek menggapai bui ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
0: Sirna kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
0: Iya sudah.
1: Ya sudah.
0: Ini kan hanya sekedar games untuk
1: seru-seruan.
0: Iya.
3: Lagu-lagu.
1: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
0: Kita
1: hasilnya adalah nol.
0: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
0: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tinggandara, Silvana Herman.
3: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia ya, dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Sangat bikin baper.
3: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat
1: Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya, selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam
2: di
1: hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
3: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next
2: kasih
1: time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya Bu?
1: Rp6.000.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya Bu ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh. Bang.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali malam hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di edisi hari ini 15 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, setelah tadi kita sudah mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, kita kembali ke program lokal kita, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Baik pendengar, saya bersama Dudi R. Pramana tentunya akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943001 untuk request lagu dan juga salam sapa melalui udara di malam hari ini. Dan juga di WA 0811-7871 itu nomor Belitung ya, sorry ya. Di 0811-7179-111 ya. Baik, silakan kita angkat langsung pendengar pertama kita. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam juga, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Iya, dengan siapa ini?
2: Sama Bung Romlan.
0: Oh, Bung Romlan. Wah, apa kabar Bung Romlan?
2: Santai-santai ya. Sehat, Abang.
0: Alhamdulillah. Lama kabar kita.
2: Kemarin di Belitung, Bang, ya?
0: Iya, Mas. Kemarin di Belitung 3 bulan, lumayan lah ya.
2: Kembali ke asal juga, Bang.
0: Ya. Iya, kembali ke asal kembali, yaitu di Sungai Liat, ya. Apa aktivitasnya malam hari ini?
2: Aktivitasnya kebetulan tadi saya buat warung dari Bang Yudi. Menyelesaikan warung, rencana Senin mau dijual, ya.
0: Oh iya,
2: Malam ini santai, Bang.
0: Oh, lagi santai.
2: Oke. Bang, lagu Bang ya?
0: Boleh, lagunya lagu apa?
2: Lagunya Karisma Cinta ya, dari Bruri Morenrika ya.
0: Karisma Cinta dari Bruri. Sebentar, saya cari dulu.
2: Lagu lama deh, Bang.
0: Karisma ya.
2: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta dari
2: Bruri Morenrika, Bang.
0: Bruri. Oke, siap kita hadirkan ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, nah,
2: pertama
0: sama
2: buat Bang Topan, moga sehat selalu, Bang ya.
0: Dudi.
2: Oh, Dudi ya, Dudi. Udah lama benar dengar suara Dudi, terdengar kan.
0: Iya.
2: Punya Kak Taupan tadi, Bang. Salam buat semua lah, Bang ya, buat penting kita ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Tanpa terkecuali ya. Salam sehat selalu dari Bang Romlan. Yo, assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Bung Romlan di Mentabak ya. Sudah bergabung bersama kita. Ya, lagunya tadi dari Bruri dan Dewi Yul ya, Karisma Cinta. Lanjut silakan yang ingin masih bergabung bersama kami, kami masih undang di nomor 0717943001 atau melalui WA 0811-7179111. Kita angkat, ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya,
3: Bang Didu.
0: Ya, selamat malam Bung Leman. Apa ya, kabar?
3: Ya, Bung Didu.
0: Kabar baik ya?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Baiklah kalau begitu. Apa aktivitasnya?
3: Aktivitasnya seperti biasa, Bung Didu. Tidak lain dan tiada bukan.
0: Apa itu?
3: Ya, aktivitas sambil nunggu-nunggu rezeki sambil gabung dengan Bang Dudi malam ini tadi dengan Yudi Ismail dengan Baita lalu pindah ke Bung Dudi yang
0: iya weh dari Jakarta terbang ke Sungai Liat ya.
3: Iya,
0: Bung, jauh Dudi juga ya. Berarti Bung Leman nih hobinya terbang ke sini terbang ke sana gitu ya.
3: Iya, betul sama dulu dong.
0: Tapi tadi nggak bisa request lagu kalau tadi di sana ya.
3: Iya, tadi itu pernah ketiga tadi Bung Dudi.
0: Oke deh. Mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya Bung Dudi.
0: Iya, boleh.
3: Tak pernah bosan
0: dari?
3: Iya, selalu tak pernah bosan selalu gabung dengan Bung Dudi kalau lagi tugas.
0: Mantap. Tak pernah bosan ya.
3: Iya.
0: Dari?
3: Api Octavia.
0: Ini dari Rinto adanya, Rinto Arahap. Oh. Ernur Agni Oktavia dan Rinto Harahap ya.
3: Iya,
0: yang duet ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, siap kalau gitu kita hadirkan.
3: Ya, salamnya tadi siapa? Bung Romlan tadi ya.
0: Bung Romlan di
3: ya, selamat malam.
0: Muntabak.
3: Selamat malam di Bandung, selamat malam Bung Jante, Bung apa dia lupa saya namanya tuh.
0: Yang mana?
3: Bung Jul. Bung Niko, Bung Alek, Bung Hadi, Bung Pak Gogon, Ibu di sini, Mbak Julia, Jang Lindu, untuk semua saja dah.
0: Oke.
3: Waktunya sudah semakin menyempit dan semakin malam Bang
0: Dudi. Oke, siap.
3: Oke deh, kalau gitu selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bung. Leman di Tangamus Lampung ya. Kita lanjut ke WA dulu ya sebelum lanjut ke Gidi telepon biasa kita. Di siapa ini? Oh, ada Bang Yota di Bangka Barat. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Budi.
0: Yo, selamat malam Bung Yota di Bangka Barat ya.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Lagi ngapain ini malam-malam?
4: Malam-malam nih cuma nyantai lah Bang Dudi.
0: Oh, nyantai-nyantai. Nyantai. Nyantainya di mana ini?
4: Ini di rumah mertua nih istilahnya.
0: Oh, iya.
4: Rumah mertua.
0: Mantap kalau gitu. Oke deh, mau lagu apa Bung Yota?
4: Dari mancanegara yang Celine Dion, no, Bang Dudi.
0: Celine Dion judulnya
4: yang I'm Live.
0: I'm Live.
4: Ada.
0: Celine Dion. I'm Live. Ya, boleh. Silakan salam sapanya.
4: Salam buat yang bermasuk tadi Bang Romlan, Bang Leman. Untuk semua mualah selamat malam ya, di satu provinsi.
0: Oke.
4: Terima kasih Budi.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Yota, kemudian Bung Leman tadi di Tangamus dan juga Bung Romlan di Muntabak ya. Kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita undang penelpon berikutnya ada siapa. Halo ruang rindu, selamat malam.
1: Halo ruang rindu, selamat malam.
0: Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
1: Rambe Kelana,
0: Bang. Oh, Bang Rambe Kelana di Pangkal Pinang ya. Iya, apa kabar baik Bang Rambe Kelana?
1: Iya, ini lagi nunggu juga nih, Bang.
0: Nunggu.
1: Abang jagoannya menang, udah nunggu di final ya?
0: Oh iya dong, Spanyol gitu
1: saya
0: kan.
1: Saya jagoan keduanya sudah kalah ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi ini mau nanya, ini yang cari juara tiga ditayangkan nggak?
0: Iya, nanti jam... Oh,
1: artinya Prancis belum pulang kan?
0: Belum.
1: Habis itu baru grand final ya?
0: Iya, baru grand final tanggal 20 nanti.
1: Tapi itu favorit kedua, Bang. Favorit pertama belum main, malam ini ditunggu.
0: Yang mana itu, Inggris ya?
1: Argentina.
0: Oh, Argentina. Iya. Tapi tahun ini kayaknya Spanyol ya juara ya?
1: Iya. Abang kan punya favorit Spanyol kan?
0: Iya.
1: Kalau saya masih berkeras sama Argentina.
0: Oh gitu, iyalah. Nanti kita ketemu di final berarti ya?
1: Oke, mudah-mudahan kita ketemu di final.
0: Oke, siap. Mau lagu apa Bang malam ini?
1: Lagu dalam negeri aja ya.
0: Dalam negeri boleh, yang mana?
1: Mudah-mudahan berbahagia orang yang masih punya ayah ya, karena saya sudah lama orang tuanya mendahului kita.
0: Iya.
1: Ayah dari album
0: Rinto.
1: Rinto Harahap.
0: Oke, siap, kita hadirkan.
1: Ada.
0: Ya? Siap. Salam sapanya silakan.
1: Salam sapanya ini khusus buat yang tersayang ya, yang masih juga ikut mendengar menunggu Piala Dunianya malam ini ya. Oke, untuk yang sudah masuk tadi, siapa ada yang baru masuk tadi, siapa namanya Pak?
0: Ada Bang Yota, ada Bung Leman, Bung Romlan tadi.
1: Bang Yota, Bung Leman, Bung Yolan itu salam kenal dari Rambe Kelana. Semoga selalu kompak di udara gitu.
0: Baik.
1: Buat abangnya Bang Dodi, mudah-mudahan favoritnya nanti bisa jumpa sama favoritnya Rambe Kelana.
0: Siap, kita ketemu di final ya.
1: Mudah-mudahan sukses di meja siarnya Bang Dodi.
0: Amin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang di WA ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Odo, Bang Dudi.
0: Pak Oda?
2: Pak Odo.
0: Pak Odo di mana, Pak Odo?
2: Pak Odo masih di Jambi.
0: Oh, di Jambi. Ya, salam kenal Pak Odo ya, dari Jambi, terbang ke Sungai Liat ya. Kabar baik ya, Pak Odo ya?
2: Hah?
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Apa aktivitasnya malam hari ini?
2: Aktivitasnya malam ini
0: nunggu semifinal.
2: Nunggu semifinal yang apa nanti, yang
0: jam 2
2: malam
0: nanti.
2: Ini.
0: Iya, jam 2 ini.
2: Iya, jam 2 nanti. Rencana apa namanya tuh mau nongkrong di Warung Bang Romlan. Warung Bang Romlan belum siap katanya.
0: Oh, waduh, sayang kali ya. Harusnya udah siap biar bisa nongkrong begadang gitu ya.
2: Iya.
0: Senin kata Bung Romlan tadi ya.
2: Hah?
0: Gak salah, Senin katanya tadi siapnya.
2: Senin apa
0: Jumat ya tadi?
2: Mungkin final, mungkin enggak.
0: Iya, dia berarengan dengan final Piala Dunia kayaknya siapnya ya. Bung Romlan
2: Bukit Babu. Bak berarti ini gunting pita langsung opening, langsung final kan, woi keren.
0: Iya.
2: Romlan asli.
0: Iya keren ya, mudah-mudahan lah tapi ramai nanti ya.
2: Insya Allah.
0: Iya, amin. Oke lah kalau gitu. Bung ada mau lagu apa?
2: Nah, apa namanya tuh, kalau lagu saya minta Club Project.
0: Club Project boleh, yang mana?
2: Yogyakarta.
0: Oh, Yogyakarta. Siap, kita hadirkan ya. Silakan salam sapanya.
2: Dengar tadi tuh dengar kabarnya baru pulang dari Belitung.
0: Iya, benar. Lama di Belitung.
2: Kemana aja kemarin?
0: Di Belitung dong.
2: Ketika merantau.
0: Iya, ya. Merantau. Di Belitung keliling ya.
2: Ketemu sama Beltim.
0: Atau Beltim di Bangka.
2: Ya kayaknya ya, atau Beltim kan Belitung.
0: Iya, tapi dianya sekarang udah di Bangka. Dulu lama di Beltim katanya.
2: Oh iya.
0: Boleh silakan salam sapanya. Iya, nama aja, nama udara.
2: Iya.
0: Oke, salam sapanya boleh. Salamnya
2: buat siapa? Buat apa ya? Bung Ramadan di Sorong, Mama Malam juga, Bang Romlen. Siapa? Pak Yota juga. Julia. Selamat malam. Siapa lagi ya? Ya semua untuk mendengar lah malam ini.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak Bang Odo ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odo di Jambi. Jambi ya. Oke. Lanjut di belakangnya ada siapa? Halo. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Dudi.
0: Mantap, Batri. Apa kabar? Batri?
3: Ya, Bang Dudi ya.
0: Iya, apa kabar Batri?
3: Alhamdulillah, lebih sehat.
0: Sehat cuman ya.
3: Kebetulan aja ini mau masuk pas di sela batuk-batuk dikit. Tapi batuk biasa sih.
0: Oh iya ya, iya.
3: Enggak batuk penyakit.
0: Mm-hmm. Ya. Ya mudah-mudahan cepat sehat lah ya. Oh batuk biasa.
3: Woi, iya. Udara juga enak, mm-mm, nyaman, nggak dingin, nggak panas banget, nggak kayak kemarin-kemarin tuh panas banget.
0: Iya benar.
3: Kipas angin ini kipas ramen nggak pakai. Padahal aku di dalam juga. Ya Bang Dudi, Pak Dudi dari mana itu, dari
0: Sunda, apanya?
3: Jawa, Bangka.
0: Oh saya mah dari Prabu Mulih kalau saya.
3: Oh Prabu Mulih.
0: Iya.
3: Ya Prabu pulang
0: gitu. Itu memang kisahnya kayak gitu katanya. Mm-hmm. Dulu iya, ada Prabu yang pulang ke Prabu Mulih itu.
3: Oh iya memang dulu memang ada riwayatnya. Riwayatnya sih asik banget itu. Riwayat terjadinya ada Batu Raja, ada Raja Basah, ada bermacam-macam itu dari riwayat gandengan dengan Prabu Mulih itu.
0: Iya, makanya
3: ada Palembang juga itu saya masih ingat juga ya. Nah, kalau namanya Dudu itu kalau Du Barat Jabat Dudu itu bukan itu gitu. Kalau Didu itu diadu. Kalau diduduk, kalau didu-dudi itu benda yang boleh panjang, diikat, terus diambil satu persatu itu namanya didu-dudi. Mamanya nggak boleh diambil satu, jangan aja didu-dudi ya, nggak entak kabeh.
0: Oh gitu ya.
3: Ya. Dan, tapi kalau dadi ya jadi, ya. Kalau dadu ya alat permainan judi biasanya itu. Kalau duda itu ya orang laki-laki yang tak beristri itu duda. Dadi duda, kok jadi dadi duda, kok ngomong jadi dadi duda? Mau request lagu?
0: Boleh, lagunya mau lagu apa? Silakan.
3: Tadi siapa yang bilang mau ngomong jadi dudu itu sulit tadi, siapa deh? Habis Bang Romlan tadi.
0: Bung Leman tadi ya. Boleh lagunya mau lagu apa Mbak Tri? Ya,
3: lagunya kayaknya riang-riang banget ini. Sekarang yang riang apa yang slow ya?
0: Bebas, yang penting lagunya lagu nostalgia. Oh, golden lagu golden,
3: iya. Oldies. Kalau begitu biar nggak susah yang riang aja lah.
0: Boleh.
3: Yang dari Frankie kalau nggak salah ya.
0: Frankie.
3: Iya.
0: Judulnya
3: Rembulan dan Lelaki, apa Lelaki dan Rembulan itu ya?
0: Rembulan. Frankie Lelaki dan Rembulan. Frankie
3: Lelaki dan Rembulan.
0: Oh, iya.
3: Gak boleh balik iya.
0: Iya. Ya. Oke, salam sapanya boleh silakan.
3: Salamnya ya untuk tadi Bang siapa? Bang yang dari Jambi tadi siapa sih?
0: Ada Odo, Bang Odo.
3: Oh iya, Bang Odo tadi itu. Tadi Bang Odo. Mat kenal Bang Odo dengan Basri di Sedimanti Sungai Liat ini. Juga untuk Bang Rambe, siapa tadi itu yang dari Pangkal Pinang dari
0: Teluwak
3: itu?
0: Rambe Kelana.
3: Dari Teluwak, dari Semabung.
0: Rambe Kelana satu.
3: Siapa namanya yang Rambe Kelana?
0: Mm-hmm.
3: yang barusan jadi ya udah masuk lagi alhamdulillah. Juga mudah-mudahan belum pada tidur apa Yulian. Niko udah masuk belum?
0: Niko belum.
3: Oh, kemarin udah ngerasain nih saya. Saya kan bisa udah lama saya merantau baru minggu-minggu inilah. Juga untuk Bang Jul Faizar, Mbak Marianya juga, terus Ambera, mudah-mudahan sehat selalu lah. Kok sakitnya kok apa namanya disayang banget ya. Juga untuk Bang Alek, Bunda Kori, terus Bang Leman tadi alhamdulillah udah masuk. Tumben bisa masuk. Biasanya kemarin tuh waktu Mbak siapa itu mau nelpon masuk pas pasien datang. Begitu lagu diputar pasiennya lagi sepi. Kasihan juga. Juga Bang Ramadan yang nun di Papua sana, juga Bang Ajadin, Bang Cais juga mudah-mudahan bisa sehat selalu lah. Juga Mbak Ria yang di Belitung, juga Ahmad Erwan, juga Budi Suminya mudah-mudahan belum buku, bisa terhibur. Dan ya untuk mamanya adalah Pak ya.
0: Oke, siap. Makasih banyak,
3: Matri. Dari Frankie saya tunggu. Untuk Bang Dudi, matur nuwun banget.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Baik pendengar, pukul 22.58 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit dari Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan ragam pilihan informasi di Ruang Dengar Anda dalam Bangka Belitung Malam. Dan tentunya selamat malam dan selamat menjelang istirahat di malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, pendengar, satu pilihan informasi kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, melansir dari portal rri.co.id. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terkait pendistribusian bahan bakar minyak melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapolda mengingatkan agar pendistribusian BBM subsidi harus disalurkan kepada sesuai peruntukannya. Kapolda juga telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan dan mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Ia menegaskan tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggar hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika ditemukan adanya keterlibatan anggotanya. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu kelangkaan bahan bakar minyak yang beredar belakangan ini. Pejabat Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Ferry Aprianto, mengatakan, berdasarkan laporan sementara dari pihak Pertamina, pasokan dan ketersediaan BBM di wilayah Bangka Belitung saat ini masih berada dalam kondisi normal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai informasi terakhir pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kita akan tersambung dengan Pro 3 RRI di malam hari ini pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, karena kita akan juga mengikuti siaran langsung semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Argentina melawan Inggris tepat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Jadi untuk itu Anda jangan beralih kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami. Informasi yang kami hadirkan dilansir dari portal rri.co.id terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangka, pendengar, yang bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Bangka Perinsani dalam upacara pembukaan di Desa Deniang Rabu 15 Juli 2026. Bupati Bangka Perinsani mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang Kecamatan Riau Silip dengan Desa Panyamun Kecamatan Pemali merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Kan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa cantik menyelesaikannya. Mari merenungi isyarat dari Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan, sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, pukul 23.56 waktu Indonesia Barat, kini saatnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran Pro 3 dan juga mengikuti siaran semifinal antara Argentina melawan Inggris. Dan untuk Anda, tetap di Pro 1 RRI Sungai Ilir Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Bangka Belitung malam, saya Dudi R. Pramana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Kesabaran dan pengorbanan tertentu. Orang bijak mengatakan, gunakanlah kesempatan dan takutlah akan kehilangannya. Maka pencapaian sebuah kemuliaan tergantung pada pemanfaatan kesempatan-kesempatan tersebut. Sebaliknya, sikap malas berdampak pada kebodohan, sehingga kemudian seseorang tidak dihargai sama sekali keberadaan dirinya. Marilah kita gunakan kesempatan dengan cara menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu, sekalipun di negeri Cina. Bayangkan, ketika tak seorang pun yang berilmu di sebuah negeri, maka hampir pasti penduduknya dalam kegelapan. Bayangkan, ketika tak seorang pun yang berilmu di sebuah negeri, maka hampir pasti penduduknya dalam kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih udah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Terima kasih.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lembaga bukannya tambah bagus, malah paling gontok-gontok kan, kemudian seolah-olah mereka kompromi. Yang dikorbankan adalah rasa keadilan dan pemandangan masyarakat bahwa betapa tidak adilnya ya negara ini ketika menghadapi kasus besar, korupsi besar, yang korbannya adalah kesejahteraan rakyat, malah penegak hukumnya begitu lentur ya, begitu okay. Lentur boleh diapa-apakan gitu. Ini adalah harusnya KPK segera ambil, atau presiden lah.
1: Karena bisa, dasar hukumnya cukup kuat tuh untuk pengambil alihan oleh KPK dengan hanya pasal 10A, kalau tidak salah ya, nomor 19 tahun 2019 tuh cukup dengan itu saja.
0: KPK mengambil alih kasus-kasus yang ada kendala, kan gitu ya, ada tantangan, gitu kan. Lah tantangan bisa nggak memandang tantangan? Tantangan itu ya ini sekarang ini, tantangannya nanti ini akan ada ewoh pekewoh, apapun dikatakan bahwa nanti ada penyidik khusus, bahwa tetap koordinasi, malah semakin awut-awutan kan.
1: Begitu ya.
0: Cuma aja kita membuat SOP-SOP berdasarkan undang-undang yang ada, KUHAP maupun undang-undang KPK. KPK itu justru saat ini dia tahu bahwa keadaan pasal 10 itu untuk kondisi seperti ini ambil alih gitu kan, supaya semua tenang gitu ya. Karena tadinya kita udah senang ya, artinya kita senang, oh ternyata kita nggak melihat orang ya, ternyata ada korupsi seperti ini.
1: Okay.
0: Dan kemudian kepolisian berani mengambil, malah belakangan mereka malah menyerahkan, jadi kita kayak roller coaster ya, udah senang jadi dibanding lagi gitu.
1: Takut ada ini ya, jerat jeruk makan jeruk gitu ya. Bahasanya ya Bu Yenti ya.
0: Itu pasti.
1: Oke.
0: Iya, keduanya kan memperlihatkan betapa kecewanya ya, tidak hopeless lah, tidak ada harapan. Dan tadi kan Mbak Rizky mengatakan bahwa dikhawatirkan jeruk makan jeruk gitu kan ya. Kita ya, karena ke sana. Penegakan hukum itu jangan salah ya, bukan kita hukum itu betul-betul bukan peraturan yang sangat tegak lurus dalam artian harus begini, tapi ada ruangan yang harus dipikirkan bahwa adanya hubungan relasi kuasa, adanya hubungan psikologis yang disebutkan tadi sebagai jeruk makan jeruk, itu adalah tantangan, karena kan hukum itu seperti itu. Bahkan ya ingat, kalau di antara misalnya ahli atau saksi, atau antara tersangka dan yang memberikan kesaksian itu ada hubungan darah aja, tidak disumpah. Kalau ada ahli kemudian ada hakim dan ahli itu ada hubungan keluarga, hakimnya mengundurkan diri atau ahlinya bukan yang itu. Artinya hukum itu sangat melihat seperti ini. Jadi paham nggak yang belajar hukum itu bahwa hukum itu nggak saklek bahwa jadi saksi, jadi ini. Tapi kalau di antara mereka ada relasi, ada masalah psikologi, itu harus dihindari. Ini tantangannya, jadi melihat kendala. Jadi katakan jangan nunggu kendala, justru harus mitigasi resiko kalau nanti jadi ada kendala. Dalam kondisi yang seperti ini, saya kira ya kalau memang KPK ambil, ini akan menyelamatkan dua lembaga, baik kepolisiannya maupun Kejaksaan Agungnya gitu. Harusnya gitu, kita mempunyai berjiwa besar, kita ingin dilihat sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rasa malu gitu ya. Dilihat masyarakat seperti ini, bahwa pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pemikiran intelektual itu juga diperhatikan, bukan yang pragmatis saja, apalagi membela kepentingan-kepentingan lembaga, tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Itu kan menunjukkan bahwa negara ini sudah punya keluhuran budi ya. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya.
1: Oke, artinya seperti ini Bu,
0: ya artinya ke depannya ini akan tunggu saja, akan banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tajam ke bawah saja, yang ke atas itu akan banyak.
1: Oke, ini kan akhirnya menjadi menjadi sesuatu kepercayaan yang kemudian dikecewakan lagi begitu. Apakah kalau tadi ya kita menunggu KPK bisa mengambil alih, apakah ini juga perlu ada pernyataan langsung dari istana, misalnya dari presiden?
0: Ya, konsekuensinya undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 itu dengan adanya KPK di bawah pemerintah dan presiden, ya tanggung jawablah presiden gitu kan, harusnya ini seperti ini. Kalau presiden akan menunjukkan bahwa dalam hal ini sebagai, bahkan juga sebagai kepala negara, melihat tiga penegakan hukum, meskipun antara

0: Nah sekarang udah tiga ya, tadinya kan hanya kejaksaan dan kepolisian di bawah presiden. Sekarang semuanya, KPK pun di bawah presiden. Tiga-tiganya di bawah presiden, tinggal sekarang kita akan melihat wisdomnya presiden seperti apa. Yang melihat seperti ini, apa melepaskan gitu saja, kan tidak harusnya ya. Harusnya juga didengar juga suara rakyat banyak ya. Rasa keadilan itu gak usah pakai pangkat, gak usah pakai sekolahan. Rakyat biasa pun merasakan ini tidak adil, ini unfair. Ini adalah main-main, ini adalah permainan, ini adalah akal-akalan, ya kan? Kan nggak lucu kan? Sudah diserahkan, tapi malah polisi mendatangkan FBI, kan gimana gitu ya? Ya okay. Jadi, iya. Jadi kita harus lihat cost and benefit-nya lah. Cost and benefit, ini, I think, please jangan melihat ini biaya ya. Cost and benefit itu berkaitan juga tentang trust, ya okay. Trust. Apa sih hasilnya ini? Dengan kompromi seperti ini berkaitan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga itu di kala negara okay. Ini memang sangat dikurung oleh korupsi.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Belum ada pernyataan langsung dari Pak Presiden, tapi 11 Juli kemarin kalau tidak salah Pak Prabowo sudah memanggil Jaksa Agung ya ke Istana untuk mengadakan rapat terbatas dan juga menerima laporan mendalam termasuk klarifikasi dari penanganan kasus ini. Nah, apakah kemudian ini yang paling baik kita menyetujui pelimpahan kasus demi meredam kegaduhan atau bagaimana? Menghormati proses hukum, menolak intervensi begitu terhadap desakan-desakan orang untuk mengambil KPK, mana yang menurut Pianti harus dan tepat dilakukan saat ini?
0: Kalau KPK mengambil alih itu bukan intervensi, bukan soal kebijakan, itu aturannya begitu.
1: Okay,
0: justru baik. Dulu saya di anggota Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Strana sejak 2004 dan menghasilkan blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025, itu memang awalnya ada pasal itu adalah tentang ini, bahwa dalam hal perkara-perkara korupsi misalnya ditangani KPK tapi ternyata melibatkan orang KPK, maka KPK bisa melimpahkan gitu. Atau dalam hal melimpahkan dan dia supervisi gitu maksudnya, atau ketika KPK melihat lembaga penegakan korupsi, penyidik-penyidik korupsi yaitu polisi dan jaksa ada permasalahan psikologis, ada permasalahan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest, KPK mengambil alih. Itu tujuannya itu. Di kejaksaan maupun kepolisian enggak ada itu melimpahkan keluar lembaga, yang ada melimpahkan ke bawahnya. Atau dalam proses sudah selesai penyidikannya, sudah P19, sudah P21, dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, kalau KPK kan penyidik dan penuntut umum jadi satu, dan diharapkan tidak ada konflik of interest sehingga masyarakat yang paling dirugikan dengan adanya tiga korupsi itu terlayani rasa keadilannya. Jadi jangan melayani, melihat rasa keadilan pejabat-pejabat di lembaga-lembaga itulah, rakyatnya ditaruh di mana.
1: Baik kalau gitu. Bu Yenti, terima kasih banyak sudah ngobrol. Nanti kita sama-sama melihat jawabannya nih, karena susah juga nungguin jawabannya. Terima kasih banyak waktunya, ya, Bu Yenti. Yenti Ganarsi yang menyampaikan tadi bahwa kasus ini kemudian menjadi berubah atau mengalami kemunduran dan turun kasta, tapi kita akan lihat seperti apa perkembangannya dan kami tentunya akan terus menyampaikan untuk Anda.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

101. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali menyapa Anda Bangka Belitung Pagi. Di edisi hari ini, hari Kamis di 16 Juli 2026, pendengar, saya Reta Kurniawan menemani Anda bersama rekan operator kita ada Bung Hermanto dan juga Bung Haji Kusuma hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sajian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas menemani Anda pendengar di sepanjang pagi hingga siang nanti. Dan yang pastinya beberapa rangkaian acara kami mengajak Anda untuk berinteraktif bersama lain telepon SMS dan juga pesan WA. Pendengar perlu satu untuk Anda yang memantau kami melalui terestrial di 96.4 atau di AM 1413 kHz, juga bisa memantau kami melalui online ya di RRI digital yang terus akan menemani Anda, menemani Anda mempersiapkan segala aktivitas pagi hari ini atau juga menemani Anda saat-saat Anda melakukan aktivitas. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, kita akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hingga malam nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beralih ke rangkaian acara kita dalam program Mutiara Pagi, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu Murattal Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fattani Al-Maghi akan bacakan surah Al-Insan. Dari meja tugas, ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1 96.4 FM.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kami hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini 16 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, di kebersamaan kita untuk ke pagi hari ini, saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita ada Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, didampingi oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Dan kita hari ini berbicara terkait makna bulan Safar. Dan yang pastinya pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini nantinya Anda bisa gabung bersama kami di line telepon di 943010811 7179111. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Jaja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Kabar baik ya Ustaz ya. Alhamdulillah khair. Oke, baik. Dan yang pastinya hari ini kita berbicara topik kita makna bulan Safar ya Ustaz ya. Iya. Dan tentunya ada mungkin keutamaan bulan Safar begitu ya, karena mungkin ada yang identik menekankan bahwa bulan ini bulan yang tidak baik, kadang-kadang seperti itu ya Ustadz ya. Nah, ini akan ada penjelasan lebih lengkap lagi bersama Ustadz Jaja. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar, nah, tausiah dari Ustadz Jaja, dan nantinya kita akan buka sesi interaktif untuk kalian ingin gabung line telepon 943010811 7179111. Ustadz, kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 1 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2026 Masehi, adalah memaknai bulan Safar. Kita akan bahas, saudara kesemuanya, arti dari bulan Safar itu sendiri, baik secara harfiah maupun secara terminologi agama. Kemudian mitos-mitos yang ada pada bulan Safar, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Safar. Baru yang terakhir kita akan bahas tentang makna ataupun keutamaan dari bulan Safar. Safar, saudaraku semuanya, kalau kita lihat di Kamus Bahasa Arab karangan Mahmud Yunus, itu berasal dari kata dasar Safira yasfaru safaran sufuran, yang berarti kosong. Safar, zamannya Asfar, itu bulan Safar. Bedakan dengan Safaro yaspuru sufuron, pergi ataupun berjalan. Safarun jamannya aspar, itu perjalanan. Jadi kalau kita sebut nama bulan kedua dalam perhitungan bulan-bulan Hijriah, bukan kita menyebutnya dengan safar tapi sofar. Karena bahasa Arab itu kalau salah baca salah arti, salah arti salah makna. Kalau sebut bulan safar maka artinya perjalanan, tapi kalau kita sebut sofar itu artinya kosong. Dan bulan kedua itu bukan safar tapi sofar. Kenapa dimaknai sofar? Karena sepi, karena sunyi, sesuai keadaan masyarakat Arab yang selalu sepi pada bulan sofar. Sepi dalam arti senyap rumah-rumah mereka, karena orang-orang pada keluar meninggalkan rumah untuk perang dan bepergian. Imam Ibnu Katsir, salah seorang mufassir terkenal, itu menjelaskan bahwa sofar sumia bidzalika li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qital wal asfar. Tuh kata beliau. Sofar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka, li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna, ketika mereka keluar untuk apa? Dua, lil qital, untuk perang, wal aspar, dan bepergian. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua disampaikan oleh Imam Ibnu Manzur, wafat sekitar tahun 771 Hijriah. Beliau menyampaikan alasan lebih banyak lagi kenapa bulan kedua ini disebut sofar, disebut kosong. Ada beberapa alasan mendasar di balik penamaan bulan sofar, kata beliau. Orang Arab yang pertama memiliki kebiasaan memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman pada bulan sofar. Kemudian yang kedua, kata beliau, kata Imam Ibnu Manzur, pada sofar orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang, sehingga kabilah-kabilah tersebut harus pergi tanpa bekal kosong, karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang Arab. Itu arti ataupun makna dari bulan sofar, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Lalu apa mitos-mitos ataupun khurafat-khurafat ataupun hoak-hoak ataupun berita bohong yang biasa ada di bulan sofar, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi? Sialah, bulan kejepitlah, tidak boleh pindah rumahlah, tidak boleh melangsungkan pernikahanlah, nanti tak dapat barokahlah, macam-macam pameo orang, anggapan orang negatif terhadap bulan ini. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wafat tahun 795 Hijriah, mengatakan bulan sofar dan bulan lainnya tidak memiliki perbedaan sama sekali. Ini catatan bagi kita. Menurutnya, sebagaimana dalam bulan lain, dalam bulan sofar dapat terjadi keburukan dan kebaikan. Dengan kata lain, tidak boleh menganggap bulan sofar diyakini sebagai bulan yang dipenuhi dengan kejelekan dan musibah, malapetaka, sakit-menyakit, dan segala macamnya. Beliau lebih jelas lagi menegaskan bahwa wa amma takhsisu syu'mi bi zamanin duna zaman ka syahri sofar aghairihi fa ghairu sahihin. Kata beliau, adapun mengkhususkan kesialan dengan suatu zaman, zaman tertentu, bukan zaman yang lain, seperti mengkhususkan bulan sofar atau bulan lainnya, maka hal ini tidaklah benar. Ini bantahan dari seorang ulama besar. Imam Ibnu Rajab tidak membenarkan keyakinan seperti itu, sebab semua bulan, zaman, dan tahun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya bisa saja terjadi suatu kesialan, bencana, dan musibah, maka sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal jika musibah hanya dikhususkan pada bulan Shofar dan meniadakannya pada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan lebih tegas, beliau Imam Ibnu Rajab menyatakan barometer dari baik atau tidaknya suatu zaman tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Menurutnya semua zaman yang di dalamnya semua orang mukmin, orang Islam menyibukkan diri dengan kebaikan, maka zaman tersebut adalah zaman yang diberkahi. Sebagai sebuah contoh, saudara suku semuanya, sebuah ilustrasi, ada pisau tajam yang sangat-sangat tajam sekali. Satu pisau tajam ini dipegang oleh orang yang beriman. Satu pisau tajam ini dipakai oleh orang yang tak beriman. Pisau yang tajam yang dipegang oleh orang beriman itu yang disembelihnya ayam, yang tadinya haram dimakan jadi halal. Kenapa? Udah disembelih secara syar'i menurut tuntunan agama. Kemudian yang kedua, apabila pisau tajam ini dipegang oleh orang yang beriman, yang disembelihnya kambing, yang disembelihnya domba, yang disembelihnya sapi, yang disembelihnya kerbau, orang bisa makan. Tapi saudaraku semuanya, apabila pisau ini dipegang oleh orang yang tidak beriman, orang jahat, ahli maksiat, bukan hanya ayam yang disembelih, bisa jadi temannya sendiri juga disembelih, ditusuk, dibunuhnya. Karena apa? Tak beriman. Jadi yang salah bukan pisaunya, yang salah bukan pistolnya, yang salah bukan rudalnya, yang salah bukan nuklirnya. Siapa yang memanfaatkannya? Manusia.

Maka kata Imam Ibnu Rajab, ini kembali ke pembahasan kita. Fakullu zamanin syagolahul mu'min bito'atillahi fahuwa zamanun mubarakun alaihi. Setiap zaman yang orang mukmin menyibukkannya dengan ketaatan pada Allah, maka merupakan zaman yang diberkahi. Tuh, ini penguatan dalil yang kita sampaikan tadi. Ini yang dikatakan orang bulan Syawal, bulan penuh kesialan. Kalau kita isi di bulan Syawal ini dengan ketaatan, maka bulan ini, bulan Syawal ini, bulan yang penuh keberkahan. Tapi kata beliau, wa kullu zamanin syaghalahul 'abdu bima'siyatillahi fahuwa mas'umun 'alaihi. Dan setiap zaman orang mukmin menyibukkannya dengan bermaksiat kepada Allah, maka merupakan zaman kesialan, yaitu tidak diberkahi. Contoh aja saudaraku semuanya, di bulan suci Ramadan. Sudah berlalu beberapa bulan yang lalu. Itu kan bulan yang sangat diberkahi oleh Allah. Tapi lihatlah, banyak orang bermaksiat di bulan Ramadan. Banyak orang Islam, saudaraku semuanya, tanpa ragu, tanpa malu, kepas-kepus, ngerokok di siang hari, di tengah banyak orang, bahkan di depan masjid, merokok. Apakah bulan itu bulan yang diberkahi bagi yang bersangkutan? Tidak. Bulan tersebut justru bulan kesialan bagi dia. Kenapa? Bulan Ramadan yang nyata-nyata diberkahi oleh Allah, dia dipakai bermaksiat pada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka saudaraku semuanya, anggapan atau keyakinan yang mengatakan bahwa bulan Syawal adalah belum bulan yang penuh dengan kesialan dan penuh kecobaan, itu mitos belaka. Tidak ada saudaraku semuanya ketentuan dalam agama, hoak, khurafat. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari, beliau katakan, la adwa wala tiaroh wala hammah wala sofar. Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula tanda burung yang menandakan kesialan, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Syawal. Ini penegasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala kita hidup dalam kehidupan saudara kesemuanya, suka percaya dengan hal-hal yang tak masuk akal, hal-hal yang tak ada ajaran dalam agama. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, nanti sial. Jangan nebang ini, jangan nebang itu, di sana ada penunggunya, di sana ada yang menguasainya, harus bikin sesajen ini itulah. Itu kan khurafat. Padahal Allah katakan, wa iyamsaskallahu bidurin fala kasyifalahu illahu. Jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Kemudian kata Allah, wa iyuridka bikhairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak kurnianya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat menjelaskan kepada kita, saudaraku semuanya. Semuanya atas kehendaknya. Semuanya atas pantauannya. Semuanya atas izinnya. Lalu saudaraku semuanya, penjelasan selanjutnya, apa kejadian-kejadian yang terjadi yang ada kaitannya dengan hidup dan kehidupan umat Islam di bulan Syawal ini. Nah, Al-Habib Abu Bakar Ad-Dani dalam salah satu kalamnya, beliau mengatakan bahwa ada beberapa bukti peristiwa yang menolak keyakinan masyarakat jahiliyah atas keyakinannya yang menganggap bahwa bulan Syawal merupakan bulan kesialan. Yang pertama, ini renungan bagi kita. Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah, itu terjadi di bulan Syawal, bulan kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, Nabi Muhammad SAW menikahkan putri tercinta beliau.

0: Beliau namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga di bulan Safar. Dua. Kemudian yang ketiga, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah itu bertepatan dengan bulan Safar. Kan terjadinya di bulan Safar, tepatnya tanggal 28 Safar, malam Jumat. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Nginap 3 malam di Gua Tsur. Tanggal 1 Maulid, 1 Rabiul Awal, baru Nabi berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Keluarnya Nabi dari rumah itu di bulan Safar. Jadi kalau ada orang katakan, tidak usah pindah rumah dulu, tidak usah menikah dulu, tidak usah pesta dulu, ini Nabi ngajarin. Yang mau berpesta silakan, yang mau pindah rumah silakan, yang melakukan perjalanan silakan. Tidak ada dalam konsep Islam bulan ini bulan penuh kesialan. Kemudian yang keempat, perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan orang kafir, namanya perang Abwa, itu terjadi pada bulan Safar. Dan pada perang ini justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir. Kemudian pada bulan Safar juga terjadi peperangan hebat, yaitu perang Khaybar, dan kemenangan diraih oleh umat Islam secara gilang gemilang. Ini kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Safar. Pertanyaan selanjutnya, saudaraku semuanya, lalu apa maknanya bagi kita? Sebagaimana dari arti bulan Safar yang telah kita sampaikan tadi kosong, maka jangan sampai kita kosong. Ada empat kosong yang merusak hidup dan kehidupan manusia. Yang pertama, iman kosong. Ini paling bahaya. Ini yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam masyarakat. Maksiat merajalela, minuman keras jadi kebanggaan, perzinahan dilakukan secara terang-terangan akibat iman kosong. Dampak yang lebih jauhnya akibat iman kosong, maka akal dan hati menjadi kosong dari iman, sehingga menggelapkan hidup dan menyesatkan langkah dalam kehidupan. Kedua, otak kosong. Ini bukan soal gelar, saudaraku semuanya, melainkan soal kesadaran untuk terus belajar. Di era digital sekarang, di mana HP di mana-mana, semua pada megang, informasi membanjir. Tetapi tidak semua orang mau menyaring dan memahami. Akibatnya perbedaan lebih sering didorong emosi daripada nalar. Hoax, berita bohong, menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Padahal kemajuan sebuah bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kualitas berpikir warganya. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini tentang berita hoax nih, kita enggak boleh sembarang share. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita, fatabayyanu, Allah ngajari, tabayyun, klarifikasi, check and recheck. Dapat WA dari orang tuh, akan terjadi bencana ini, akan terjadi kemarau panjang, akan terjadi sulit BBM segala macam. Hoak, ujung-ujungnya kan orang panik. Lihat sekarang banyak orang panik gara-gara berita hoak. Akibat apa? Otak kosong. Kemudian yang ketiga, omong kosong. Banyak janji, sedikit realisasi, banyak retorika, minim solusi. Masyarakat hari ini, saudaraku semuanya, tidak lagi mudah percaya pada kata-kata manis. Mereka menunggu bukti. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang mahal. Sekali rusak karena janji yang tak ditepati, maka memperbaikinya jauh lebih sulit. Maka penting bagi kita, saudaraku semuanya, berlaku amanah. Trust kalau dalam bahasa kerennya itu. Mahal amanah itu. Mahal kepercayaan itu. Kemudian yang keempat, dompet kosong. Tuh. Iman kosong, otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Inilah persoalan yang paling terasa. Apalagi bagi kita mungkin sekarang nih, anak-anak mau sekolah butuh biaya. Istri mau melahirkan, butuh biaya. Kita tengah sakit, butuh biaya. Kita mau lebaran kemarin, butuh biaya. Nah, semua bermuara pada satu pernyataan, cukupkah isi dompet kita? Bahkan Nabi mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufron, kefakiran, dompet kosong tuh, itu menyebabkan kekufuran, minimal kufur nikmat. Maka saudaraku semuanya, solusi dari semua permasalahan yang terjadi pada diri kita, supaya tidak iman kosong, otak kosong, omong kosong, dompet kosong, ada solusi yang diberikan oleh agama, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Hadis ini terdapat di kitab Riyadus Salihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Fadail bab kutaman qiyamul lail, hadis nomor 1166. Hadis ini hasan sahih saudaraku semuanya. Ada tiga amalan yang diajarkan kepada kita supaya kita bahagia. Dompet kita penuh, iman kita penuh, otak kita penuh. Semuanya penuh dengan kebaikan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam. Ini langkah pertama, tebarkanlah salam. Kemudian yang kedua, wa'at imut ta'am, bagikanlah makanan. Kemudian yang ketiga, wasallu billaili wan nasuniyam, dan salatlah pada waktu malam, wan nasuniyam, ketika orang-orang sedang tidur. Salat apa ya? Salat tahajud. Apabila kita melaksanakan tiga amalan ini, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Surga yang mana? Surga itu dua, saudaraku semuanya. Ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Surga di dunia itu surga yang kita minta ketika kita berdoa, fid dunya hasanah, minta selamat, minta bahagia di dunia. Bahagia di dunia contohnya apa? Banyak uang, banyak rezeki, badan sehat walafiat, jabatan naik tinggi, dilantik ini, dilantik itu, dilantik jadi kepala dinas, dilantik jadi sekda, dilantik jadi bupati. Itu kan fid dunya hasanah. Sawit ngasil, timah ngasil, rumah megah nan indah, kendaraan mewah, harganya miliaran rupiah. Itu kan fid dunya hasanah. Kita juga menginginkan bukan hanya fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itulah surga di akhirat. Masuk liang lahat, berada di alam kubur. Alam kubur kita menjadi raudhah miryadil jannah. Dibangkitkan di halo ke padang mahsyar, hisab kita ringan. Itu wa fil akhirati hasanah. Kitab catatan amal kita diberikan di tangan kanan, itu wa fil akhirati hasanah. Di mizan timbangan kebaikan kita lebih banyak dari keburukan kita, itu wa fil akhirati hasanah. Lewat sirat kita selamat, itu wa fil akhirati hasanah, masuk surga wa fil akhirati hasanah. Dan itu diajarkan oleh Nabi dengan tiga amalan ini. Menebarkan salam, wa'at imut ta'am, wasallu bil laili wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini renungan bagi kita saudaraku semuanya. Maka setiap kita ketemu dengan saudara kita seiman, sekeyakinan, ucapan pertama yang kita ucapkan sebelum ucapan-ucapan yang lainnya, assalamualaikum. Setelah mengucapkan salam, Nabi ngajarin wa'at imut ta'am, memberi makan. Kita bertransaksi, jual ikan, jual barang, jual durian, jual buah-buahan. Ingat, transaksi jual beli dalam Islam, saudaraku semuanya, bukan hanya profit oriented. Bukan hanya mengharapkan pendapatan belaka. Bukan itu tujuannya. Ada tujuan yang lain, social oriented. Ada nilai sosialnya, ada nilai ibadahnya. Maka jangan sampai ketika kita berdagang, kita hanya ngambil untung belaka. Ditawar tuh, padahal sudah banyak untungnya tuh. Durian 100 ribu, 2 biji. Kata kita, Pak, 80 bisa enggak? Enggak bisa. Ini sudah mepet-mepet, modalnya aja enggak dapat, padahal sudah banyak. ini kan berarti profit doang. Profit belaka. Kita bukan hanya ngejar untung, kita ingin social oriented. Dan itulah letak keberkahannya ketika kita berniaga. Tapi jarang orang menyadarinya, saudaraku semua. Pendengar ya, dimanapun berada, mungkin terlalu panjang. Udah jam 5 lewat 45 menit, kita nanti perluaslah di lain kesempatan tentang tiga amalan di bulan Syafar ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jaja sudah memberikan tausiah pendengar di pagi hari ini di program kita Mutiara Pagi. Kita buka untuk yang ingin gabung 943010811 717 9111. Waktu kita singkat ya Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, silakan Pak Zulfaizar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafirah, sehat Bapak?
2: Sehat-sehat Pak
0: Ustadz. Alhamdulillah, tapadol.
2: Iya. Nah ini Pak Ustadz ya, bulan-bulan, misalnya bulan-bulan yang di inilah, yang dikeramatkan dan sebagainya kayak gitu ya. Misalnya kayak bulan Muharram, bulan apa, kita kan kadang-kadang puasa dan sebagainya untuk meningkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah, Pak Ustaz. Tapi bulan-bulan ini juga momennya digunakan juga oleh orang-orang yang megang keris, megang tongkat dan sebagainya, Pak Ustaz, untuk memandikan itu, Pak Ustaz. Memandikan ya, dipelihara lah untuk meliharanya. Kalau barang-barang ini, Pak Ustaz ya, kalau misal barang-barang apa ini, karomah itu barang-barang berkah ini, barang-barang yang berkhasiat ini, kalau digunakan dipakai oleh orang-orang yang ingin beriman, bertauhid kepada Allah, ya dia ada hukumnya tak syirik, Pak Ustaz. Karena zaman perang orang dibantu dengan itu, dengan barang-barang halusnya yang kuat mungkinnya di sana, jin dan sebagainya. Jin itu ikut perintah kepada orang-orang yang bertauhid ini. Tapi yang orang-orang yang kurang gak bertauhid lah Pak Ustadz ya, dia hanya berandalan itu, ya ini hukumnya memang syirik kepada mereka. Nah ini urusannya lain-lain mungkin Pak Ustadz. Tapi bulan-bulan itu memang betul-betul ini dimanfaatkan oleh barang halus ya, barang kasar seperti kita-kita nih kan. Jadi bulan-bulan yang seperti itu, ya bulan-bulan yang inilah yang dikeramatkan. Memang kata Pak Ustaz tadi itu semua bulan baik, semua bulan bagus dan sebagainya, tidak ada yang buruk lah. Ini Pak Ustaz ya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagus pertanyaannya.
1: Iya, silakan ya. Ustaz Jaja.
0: Baik. Hukum memandikan keris dalam Islam adalah mubah ya. Ya, penting dipahami juga. Jadi memandikan keris tidak dianggap sebagai perbuatan syirik, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan tidak menyembah keris tersebut. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa keris itulah yang menyebabkan kita dapat manfaat ataupun menyebabkan kita dapat madarat. Nah, itu bahaya. Bisa kita terjatuh dalam jurang syirik khafi. Syirik yang tersamarkan. Nah, pemilik keris harus mengetahui tata cara penjagaan dan memandikan keris sebagai tanda syukur atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kan amanah, keris amanah, barang-barang berharga amanah, barang-barang yang apa namanya tuh punya nilai historis itu amanah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun selaku juleha, saya kan suka nyembelih tiap tahun, nyembelih hewan kurban. Itu kita bersihkan juga ya. Diberikanlah minyak segala macam, sebagian mungkin ada yang memberikan wangian segala macam, silakan. Itu tidak berniat syirik. Jadi tergantung di niat kita. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya harus dengan niat, dan seseorang akan memperoleh hasil sesuai dengan niat yang dibukulnya. Nah, yang bahaya apabila kita menganggap kalau keris itu ada di rumah kita, maka bala akan hilang, musibah akan hilang, penyakit akan hilang, kemudian rezeki akan datang. Nah, ini syirik khafi. Sebagaimana halnya orang yang menghidupi ataupun merawat ataupun mengembangbiakan ikan arwana. Banyak tuh kan, hidup aja ikan arwana, nanti akan banyak uang, banyak rezeki segala macam. Nah ikan menyandarkan kepada makhluk rezeki. Allah dinomor duakan. Syirik khafi, syirik yang tersamarkan, bahkan bisa menjadi syirik jali, syirik yang besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Satu catatan bagi kita, saudara kesemuanya, makhluk itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi benda mati. Semacam kujang kalau di Sunda, semacam keris kalau di Jawa sumpama, ataupun benda-benda yang lainnya tidak akan memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nelpon lagi ya?
1: Iya, Ustaz. Iya, kita terima Ustaz ya. Baiknya terputus ya. Untuk yang ingin gabung boleh 94301 ada telepon kita terima Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Pak Rusli.
1: Bapak siapa?
3: Pak Rusli.
1: Oh, Pak Haji Rusli dan. Boleh silakan Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makfir. Sehat Pak Haji?
3: Alhamdulillah Ustaz, walaupun sedikit salahnya. Ini Ustaz, jadi kan emang termasuk saya mungkin antara yang saya katakan. Kita nih kan Islam itu sempurnanya apabila bisa menjaga kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kan gitu Ustaz.
0: Iya.
3: Kadang-kadang nampaknya termasuk saya mungkin, wah ibadahnya rajin, segala rajin. Tapi sosial kemasyarakatannya cuek-cuek saja. Kan banyak begitu, kelihatan orangnya luar biasa alimnya, nggak pernah tinggal lah yang wajib maling sunnah kalian. Tapi dengan tetangga jadi kepedulian, seperti kata Ustaz berdagang berbohong kan, modal durian mungkin 10.000 ditawaran 2 biji 50.000 udah dikasih, kan modalnya cuma 10.000 kan. Itu kan menurut kita kan berarti tidak sedikit karena jiwa apa kesolehan sosial itu akan diusahakan. Jadi makanya menurut saya kalau masih kesolehan sosial kita dipertanyakan, diragukan, bagaimana dengan iman kita ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rusli dan boleh silakan Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Betul apa yang dikatakan Pak Haji Rusli Idan, bahwa kita ini diajarkan oleh agama bukan hanya soleh pribadi. Sholat itu soleh pribadi. Tahajud yang diajarkan oleh Nabi tadi tuh, di kitab Riyadus Salihin tadi, saudaraku semuanya. Tahajud itu kan soleh pribadi, saudaraku semuanya. Tapi soleh pribadi enggak cukup. Harus soleh sosial, berinteraksi. Ketemu dengan kawan ramah, ucapkan salam. Ada rezeki lebih, panen mangga, panen durian, panen petai, ya, panen rambutan. Jangan diborongkan semuanya. Tetangga itu kan nengok dan pasti menginginkannya. Jangan sampai kita kirim ke mereka tuh rantingnya doang, sampahnya doang, daunnya doang, sementara buahnya enggak. Nah orang-orang yang pelit, tidak mau berbagi, itu dicap oleh agama sebagai pendusta agama. Kan Allah katakan nih di Al-Quran surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia beragama, rajin tahajudnya, rajin sholat berjamaahnya, tapi dianggap dusta. Fadzalikal ladzi yadzul yatim. Yang pertama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang saya sampaikan tadi. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salatnya lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yuraun, yang berbuat riya, wa yamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Ini renungan bagi kita saudaraku semuanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan saudaraku semuanya, ketika kita bermuamalah ya, baik itu berniaga, baik kita menanam pohon, itu jangan sampai semuanya hanya orientasinya dunia. Harus ada orientasi akhirat. Ketika kita panen mangga, panen petai, panen segala macamnya, silakan cari untung dengan apa namanya tuh bisnis itu, dengan jualan itu, dengan hasil pertanian itu. Tapi ada nilai ibadahnya. Nilai ibadah tadi berbagi dengan sesama. Itu wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, demikian Pak Haji Rusli, dan terima kasih sudah bersama kita di kebersamaan untuk pagi hari ini ya. Masih ada waktu mendengar sekitar 5 menit ke depan, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami di 943010811 7179111. Ada WA Ustadz, mungkin bisa ditanggapi
0: boleh,
1: ya Ustadz ya. Baik, ini dari pendengar kita Mbak Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya ingin tanya Ustadz, ada misalnya tradisi seperti tolak bala atau mungkin ada ritual khusus yang dilakukan di bulan Sapar oleh sebagian masyarakat. Nah, bagaimana pandangan Islam atau pandangan Ustadz sendiri terkait tradisi tersebut? Dan bagaimana sih Ustadz cara meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak terjebak pada mitos yang bertentang dengan ajaran Islam? Terima kasih. Silakan Ustadz, mungkin bisa ditanggapi.
0: Sela di Pangkal Pinang ya?
1: Iya.
0: Ya, baik. Bagus, tradisi ataupun budaya itu kan buatan manusia. Sementara agama Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Nah, budaya, tradisi, adat istiadat ini jangan bertentangan dengan hukum syara. Hukum syara harus rujukannya kitabullah ataupun Al-Qur'anul Karim. Maka pepatah orang Minang, ini bagus, orang Sumatera Barat, orang Padang. Adat basyandi syara, syara basyandi kitabullah. Adat istiadat, budaya itu harus bersendikan syara. Jadi pedomannya kepada hukum Islam yang lima. Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma, kesepakatan ulama, konsensus kalau dalam bahasa kitanya. Kemudian kias, kias itu perbandingan hukum. Dan yang kelima, maslahah mursalah. Nah, itu sumber hukum yang lima. Nah, syara, hukum syara ini juga harus berpedoman pada Al-Quranul Karim. Maka ketika adat istiadat bertentangan dengan hukum syara, bahkan bertentangan dengan Al-Quranul Karim, tuh kalamullah, maka haruslah kita menolaknya, haruslah kita mengabaikannya, jangan sampai kita amalkan. Banyak saudaraku semuanya, mohon maaf saya tak sampaikan di sinilah ya, nggak boleh saudaraku semuanya menganggap bahwa air ini bisa memberikan keberkahan, kalau mandi ini bisa memberikan keberkahan, kalau mandi itu akan memberikan keberkahan, kalau dengan mandi ini akan tertolak balak segala macam. Ujung-ujungnya kan menduakan Allah, mengutamakan airnya, mengutamakan medianya. Nah, ini berbahaya bagi kita ya. Jadi kita harus meluruskannya nih. Memang harus pelan-pelan yang kayak gini, enggak bisa sekaligus ya. Tapi penting bagi kita masyarakat harus pandai memilah dan memilih. Maka itulah pentingnya kita menuntut ilmu, supaya semua aktivitas ibadah yang kita lakukan itu tauqifiyah sifatnya, berdasarkan dalil. Dalil dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma ataupun kias. Kalau tidak ada dari sumber hukum Islam yang lima itu jangan dikerjakan ya. Karena bukan dapat pahala yang kita dapatkan, malah dosa ya. Pahala sedikit, dosa, dosa, dosa terus. Akibat apa? Melakukan khurafat, hurafat ataupun mitos-mitos yang tak ada ajarannya dalam agama. Itu mungkin tambahannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik. Mungkin Ustaz di akhir perbincangan kita untuk hari ini ada yang disampaikan mungkin kepada pendengar kita terkait topik kita untuk hari ini, terakhir sebagai closing-nya.
0: Baik, terima kasih. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada, waktu begitu cepat berlalu. Barulah bulan Muharram sebulan yang lalu, ini bulan Sofar, nanti bulan depan Rabiul Awal, kemudian Rubakhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Sawal, Julqa'dah, Julhijjah. 24 jam akan berlalu, sepekan akan berlalu, sebulan akan berlalu, satu tahun akan berlalu. Kita hitung dan kita hitung. Maka kenapa di bulan Sofar ini harus melakukan kebaikan-kebaikan? Ini kan lanjutan dari bulan Muharram. Muharram itu kan media bermuhasabah, mengukur diri, mana kebaikan yang telah kita kerjakan, mana kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Nah, actionnya di bulan Sofar, saudaraku semua. Kalau bulan Muharram belum sempat nih melakukan kebaikan-kebaikan, sekaranglah. Dan perlu diingat yang saya sampaikan tadi, yang tiga amalan itu bukan hanya di bulan Sofar. Memberikan salam itu kan sepanjang waktu. Membantu orang juga sama. Memberi makan juga sama. Kemudian sholat tahajud yang kita sampaikan bukan hanya di bulan Sofar. Tapi kalau bisa dilakukan setiap waktu, setiap bulan, setiap pekan, setiap malam, diusahakan, dipaksakan, insya Allah Ketika kita itu lakukan, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq ala puminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jaja dan sama-sama. Pendengar, kami akhiri menemani Anda dalam program kita Mutiara Pagi untuk hari ini. Esok kita akan kembali menyapa pendengar kita ya Ustaz ya. Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: ada di, sudah ini Pak ya, kalau untuk pajak restoran sudah ada pemasangan tapping box.
1: Tidak membolehkan penggalangan dana, pemungutan, pengumpulan.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Bakuda Pangkal Pinang perkuat pengawasan pajak restoran untuk tingkatkan PAD. Dinas Sosial Kabupaten Bangka tegaskan larangan lakukan penggalangan dana di lampu merah atau marka tengah jalan.

0: Mendengar inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Dengan kami sampaikan berita yang pertama, di mana Balkuda Pangkal Pinang perkuat pengawasan pajak restoran untuk tingkatkan PAD. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Balkuda juga sudah ini Pak ya, kalau untuk pajak restoran sudah ada pemasangan tamping box.
2: Badan Keuangan Daerah Balkuda Kota Pangkal Pinang terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang, Lenawati, mengatakan pihaknya telah menerapkan sejumlah langkah strategis khususnya dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran, yaitu dengan pemasangan tapping box. Menurutnya, pemasangan tapping box bertujuan untuk meningkatkan transparansi pelaporan transaksi usaha sehingga perhitungan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memanfaatkan teknologi, Balkuda juga melakukan pengawasan secara langsung melalui penempatan tim monitor dan evaluasi atau MONEP di sejumlah wajib pajak restoran.
1: Balkuda juga sudah ini Pak ya, kalau untuk pajak restoran sudah ada pemasangan tapping box di beberapa restoran yang memiliki omset, dianggap kami memiliki potensi untuk peningkatan PAD, kami memasang tapping box. Di samping itu juga ada yang menggunakan pengawasan secara langsung penempatan MONEP di beberapa titik pajak restoran. Jadi yang dinilai mungkin belum mencapai sebenar potensi yang sebenarnya, kami tempati petugas MONEP kami dari penagihan.
2: Lenawati menegaskan kombinasi antara pemanfaatan sistem digital dan pengawasan lapangan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak restoran sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memenuhi kewajibannya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bangka Barat Markus mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi Festival Nambul hasil bumi Jeriang sebagai warisan budaya. Festival digelar di kawasan wisata Kolong Cepakek, Desa Air Limau, Kecamatan Muntok, dinilai bukan hanya sebagai agenda budaya, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Ia menegaskan melalui festival tersebut masyarakat tidak hanya merayakan hasil panen tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Sementara itu warga desa Erlimau Suhandi menyebut jika tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun. Tradisi ini dikatakan Suhandi menjadi wujud gotong royong, meneruskan kerja orang tua dahulu, juga merawat budaya agar tetap lestari, sekaligus pula turut menjaga alam dan yang terpenting menumbuhkan nilai kegotong royong. Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak perusahaan membantu mengakomodir 19.000 lebih jiwa peserta BPJS non-aktif lewat CSR. Ratna Gusari melaporkan.
3: Ada 19.077 jiwa masyarakat Kabupaten Bangka ini yang non-aktif.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak perusahaan berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility CSR membantu mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu yang saat ini berstatus non-aktif. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Yusi Afserinta mengatakan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Bangka saat ini mencapai 83,13%. Meski capaian dinilai cukup baik, masih terdapat 19.077 jiwa yang kepesertaannya tidak aktif. Menurut Yusi, sebagian besar peserta nonaktif merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5.
3: Ada 19.077 jiwa masyarakat Kabupaten Bangka ini yang nonaktif, tapi dia tingkat kesejahteraannya masih rendah sekali, ya, berada di desil 1 sampai desil 5. Nah, inilah yang kami harapkan bisa menjadi perhatian kita semua. Karena kalau desil 1 sampai desil 5 ini kan masyarakat yang kurang mampu, yang rentan, tingkat kesejahteraannya rendah, yang memang perlu kita perhatikan.
4: Yusi berharap persoalan kepesertaan nonaktif menjadi perhatian bersama, karena itu BPJS Kesehatan mengajak seluruh pelaku usaha ikut memberikan kontribusi dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan melalui program CSR perusahaan. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan universal health coverage UHC agar seluruh masyarakat memiliki pelindungan jaminan kesehatan.
5: Meminta dengan sangat, jika ada itu bantulah Pak. Saya tidak maksa. Orang yang paling bijak itu ya para usahawan inilah, mereka mencari. Tapi kalau kita nggak punya, kita minta partisipasi. Saya minta satu kebijakannya, pertahankan prioritasnya apapun itulah. Kalau misalnya udah sampai nggak sanggup lagi, cuma sekarang kita menggugah perusahaan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka berharap kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha dan masyarakat dapat meningkatkan keaktifan kepesanan BJKN sekaligus memperluas cakupan UHC di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 resmi dibuka di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Program kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka ini mengusung fokus pembangunan infrastruktur sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM masyarakat desa. Bupati Bangka Ferry Insani yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Pembukaan TMD ke-129 mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara jajaran Kodim 0413 Bangka bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Menurutnya, TMMD merupakan langkah strategis dalam membuka akses wilayah serta mendukung pemerataan pembangunan baik melalui program fisik maupun non-fisik. Dalam program pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka akan membangun jalan sepanjang 9 km yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali. Sementara itu, Danrem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka, Letkol Cizi Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang bertujuan membantu percepatan pembangunan desa. Ia berharap seluruh pembangunan menjadi sasaran TMMD ke-129 dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses dan fasilitas penunjang kehidupan warga pedesaan. Dinas Sosial Kabupaten Bangka tegaskan larangan lakukan penggalangan dana di lampu merah atau marka tengah jalan. Ivan Sora melaporkan.
6: Tidak membolehkan penggalangan dana pemungutan pengumpulan uang dan barang PUB itu di perempatan-perempatan lampu merah.
7: Dinas Sosial Kabupaten Bangka tegaskan tidak perbolehkan lakukan penggalangan dana di perempatan lampu merah atau di tengah jalan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Permensos Nomor 8 Tahun 2024. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bava kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Namun sayangnya menurut Baharudin, masih sering pihaknya menemukan orang atau kelompok yang melakukan pengumpulan uang dan barang di lokasi yang dilarang tersebut.
6: Padahal kita sudah mewarning, memberitahu, mensosialisasikan bahwa berdasarkan Permensos nomor 8 tahun 2024 itu tidak membolehkan penggalangan dana pemungutan pengumpulan uang dan barang PUB itu di perempatan-perempatan lampu merah atau di marka jalan di pertengahan. Ini sangat membahayakan untuk para pengguna jalan ya, lalu lintas.
7: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Olivia, juga mengaku sering menemui para pengemis, pengamen yang sering minta-minta di lampu merah. Menurut Olivia, keberadaan para pengamen dan pengemis ini sangat mengganggu pengguna jalan karena tidak jarang meminta dengan setengah memaksa. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

0: masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik serta informasinya. Di pukul 6.35 menit saat ini pendengar, beberapa informasi kita coba hadirkan untuk Anda di portal kita KBRN di rri.co.id yang akan menghadirkan berbagai informasi-informasinya. Pagi ini Kota Sungailia, tepatnya di seputaran jalur 2 pendengar, cerah ya, cuaca saat ini mendukung sekali untuk yang ingin beraktivitas. Pendengar, kita akan hadirkan tentang informasi dari berita olahraga, di mana pendengar, dari ajang Piala Dunia, Argentina memuaskan tiket final dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albi Celeste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Kedua tim menampilkan permainan dan hati-hati sejak awal pertandingan hingga peluang berbahayanya di start tercipta. Semifinal sendiri berlangsung pendengar di Atlanta Stadium Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan Kamis dini hari, di mana pendengar, Inggris menciptakan peluang pertama melalui sundulan John Stones setelah menerima umpan Declan Rice di menit ke-33. Argentina membalas ancaman 6 menit kemudian melalui sepakan Enzo Fernandez yang masih melenceng dari sasaran. Babak pertama berakhir tanpa gol, dia skor 0-0 untuk kedua tim setelah kedua tim gagal memaksimalkan peluang selama 45 menit babak pertandingan. Pendengar, masuki babak kedua, kiri Inggris akhirnya memecahkan kebuntuan melalui penyelesaian Anthony Gordon, memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers. Argentina meningkatkan intensitas serangan menjelang akhir pertandingan setelah tertinggal sepanjang babak kedua. Tekanan tersebut membuahkan gol Payama pertama kedudukan melalui sepakan jarak jauh Enzo Fernandez pada menit ke-88. Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan Argentina melalui sundulan memanfaatkan umpan Lionel Messi pada menit ke-99. Pendengar, partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2029, sedangkan Inggris dijadwalkan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli 2029. Demikian informasi 2026. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya, di mana akhirnya untuk yang menuju babak final adalah Argentina akan melawan Spanyol. Pendengar, dijadwalkan pada Minggu 19 Juli 2026. Pendengar Pro 1, kemudian informasi lain juga kita masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Pendengar ya, kalau tadi dari berita olahraga, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi dari berita lainnya, pendengar, di mana kali ini ada informasi perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli, di mana untuk Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung berawan tebal, Medan, Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Untuk Serang, Jakarta, Bandung berawan, Semarang, Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal, kemudian untuk Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo, Manado cerah berawan, Kendari berawan. Sedangkan untuk daerah Ternate, Ambon, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Sorong berawan tebal, Manokwari dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, sementara untuk Merauke udara kabur. Demikian perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pendengar untuk edisi hari ini 16 Juli 2026, yang masih kami kutip dari portal berita rri.co.id yang tentunya bersumber dari BMKG. Baik, mendengar Pro 1, kita masih lanjut, masih dengan informasi dan juga pilihan musiknya kami pilihkan untuk Anda kali ini bersama kami di 96,4 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.